0: pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya. Dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia, jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing nggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti. Yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kau setor motor yang lama, dapat motor baru. Ya, tambah dikit lah, ya kan?
1: Menteri Investasi dan Hilirisasi juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani, mengatakan Indonesia merupakan potensi pasar yang besar untuk pengembangan motor listrik. Menurut Rosan, ini menjadi peluang untuk mendorong program konversi, apalagi pemerintah memiliki pengurangan emisi karbon dalam negeri.
2: Kalau kita lihat, Bapak Presiden, ingredientnya atau resepnya kita untuk motor listrik nasional ini semuanya ada di kita, Bapak Presiden. Baik, terutama kita lihat baterai untuk listrik nasional ini kita akan dorong secara penuh untuk menggunakan nikel base. Karena nikel kita ketahui bersama 46% reserve nikel di dunia itu ada di Indonesia.
1: Pemerintah menegaskan peluncuran motor listrik nasional merupakan tonggak kemandirian teknologi dan industri nasional. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, jika listrik menjadi sumber utama energi, Indonesia akan sejahtera karena tidak perlu impor BBM. Presiden Prabowo mengatakan, Indonesia selama ini harus mengeluarkan uang 28 miliar hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat untuk impor BBM. Dari Cikarang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut informasinya saat datundarain.
4: Kita menggelar press conference atas keberhasilan dalam melakukan serangkaian penangkapan penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor.
5: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai Soekarno-Hatta menggagalkan dua upaya penyelundupan ekspor emas dengan total berat 23,793 kg dengan nilai pasar mencapai 63 miliar rupiah. Dua kasus yang terjadi menggunakan modus yang berbeda dan tidak lazim. Emas dibentuk menyerupai telur atau silinder, disembunyikan dalam tubuh melalui anus dan juga alat kelamin. Sementara modus yang kedua dengan emas batangan memanfaatkan staff ground handling untuk kemudian diserahkan kepada penumpang yang telah berada di area keberangkatan internasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus selalu meningkatkan kapabilitas dan kewaspadaan untuk mengintai modus-modus penyelundupan baru.
4: Penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor melalui jalur penumpang di Terminal 3 Keberangkatan Internasional pada 11 Agustus 2026. Kita dari Kementerian Keuangan selalu ingin meningkatkan kinerja Bea Cukai. Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
5: Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menambahkan dua penindakan menunjukkan cepatnya perkembangan modus baru di mana penyelundupan emas yang menyerupai pola penyelundupan narkoba.
6: Penindakan ini bermula dari sinergi Bea Cukai dan AFSEC serta kepolisian yang mendeteksi dugaan pembawaan emas oleh warga negara Cina dalam tas bentuk hand carry. Penindakan dilakukan terhadap 7 penumpang WNA tujuan Hong Kong. Ditemukan emas dalam bentuk silinder atau telur.
5: Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan pihaknya akan memberikan dukungan penuh karena sudah menjadi kewenangannya yang dalam menegakkan hukum.
7: Kenapa kami hadir di sini? Bahwa Kementerian SDM

0: Dirjen Gakum ini selain bertugas secara spesifik untuk mendukung penegakan hukum, kami juga diberi kewenangan untuk melakukan penugasan yang namanya kebijakan penegakan hukum. Jadi kehadiran kami di sini ya bukan cuma dalam rangka untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap kepolisian dan teman-teman dari Bea Cukai.
1: Penyelundupan ini berasal dari tambang ilegal dengan tujuan Hong Kong serta Dubai. Diamankan 7 penumpang berkewarganegaraan Tiongkok yang akan bertolak menuju Hong Kong menggunakan penerbangan CX-798 dan GA-860. Kemudian turut pula diamankan 1 warga negara Indonesia yang akan terbang menuju Dubai menggunakan penerbangan EK-357 serta staf ground handling Bandara Soekarno-Hatta. Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu kesempatan untuk menjabarkan sejumlah langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini turut pula menjadi momentum penting untuk penyesuaian anggaran dalam sejumlah program prioritas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Laporan khusus.
4: Bahwa asumsi makro untuk APBN, untuk nota, pendahuluan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden.
5: Presiden Prabowo Subianto pada hari ini dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Dalam penyampaian pidato kenegaraan yang digelar di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kepala Negara akan menyampaikan sejumlah pokok-pokok kebijakan fiskal, asumsi makro, dan alokasi program prioritas pemerintah pada tahun 2027. Namun sebelum gelaran agenda kenegaraan itu berlangsung, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI melalui Badan Anggaran Banggarnya telah menyepakati akan sejumlah ketentuan dalam target KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Seperti salah satunya diungkapkan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, yakni terkait pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang akan ditargetkan mencapai 5,8 hingga 6,5%.
4: Sudah disepakati di tingkat panja oleh Badan Anggaran DPR, pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5, laju inflasi 1,5 sampai 3,5, nilai tukar 16.800 sampai 17.500, tingkat suku bunga SBN kita spenor 10 tahun 6,57.3, ICP kita per barrel 70 sampai 95, lifting minyak bumi dari 602.615 menjadi 605.620 termasuk lifting gas bumi 934 bawah menjadi 951 bawah dan atasnya 990 dari 977.
5: Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi turut buka suara terkait penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun 2027. Salah satunya diungkapkan Mensesnek Prasetyo, yakni terkait anggaran untuk program prioritas makan bergizi gratis MBG yang menjadi sorotan publik belakangan ini. Dalam hal itu, Prasetyo menjelaskan bahwa proses alokasi anggaran MBG telah disusun sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 40 tahun 2026. Kendati demikian, Mensesnek Prasetyo menuturkan bahwa pemerintah akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan review alokasi anggaran pendidikan berdasarkan amanat konstitusi.
6: Tapi bahwa itu menjadi concern tuh ya, yang salah satunya adalah kemudian kita kembali satu persatu kita review. Kita review yang berkenaan dengan masalah anggaran pendidikan itu untuk memastikan bahwa mandatori 20% sesuai dengan amanat undang-undang itu dapat kita jalani. Dan kalau nanti kita buka sebenarnya ya, kalau dihitung itu lebih dari 20% karena ada beberapa program-program yang di awal itu alokasinya belum atau tidak masuk di dalam alokasi dana pendidikan, tetapi itu dilaksanakan oleh pemerintah sebagai program-program tambahan yang itu juga berkaitan dengan masalah pendidikan juga.
5: Sementara itu, ekonom senior sekaligus praktisi perbankan dan asosiat Fakulti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Rian Kirianto, memperkirakan postur anggaran 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 tidak akan jauh dari besaran yang ditetapkan untuk anggaran tahun 2026. Meski tidak akan jauh dari postur APBN tahun 2026, namun dalam pengalokasiannya dijelaskan Rian akan dilakukan penyesuaian terhadap sejumlah program-program prioritas pemerintah.
3: APBN 2026 okay. Yang sedang berjalan ini, kurang lebihnya sama. Karena itu adalah desain kebijakan arah ekonomi yang memang sudah didesain sedemikian oleh tim ekonomi Pak Presiden sejak beliau kampanye waktu capres tempo hari. Nah itu nggak boleh bergeser dari itu. Karena itu merupakan janji-janji atau komitmen politik yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden bersama tim kabinetnya. Itu penting, Mas Joshua. Yeah. Yang kedua, dugaan saya, mungkin pos-pos yang sifatnya proyek strategis nasional, mungkin proyek itu masih akan jalan. Tetapi mungkin besaran anggarannya, feeling saya mungkin lebih objektif, lebih actual, lebih tidak sebesar sebelumnya. Okay. Tapi program itu tetap ada. Okay. Contoh gini.
7: Tapi lebih tepat sasaran begitu, Pak ya?
3: Itu.
5: Lebih lanjut, pengamat ekonom Rian Kirianto mengungkapkan bahwa dengan berbagai strategi penggunaan dan alokasi anggaran yang tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo pada hari ini akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Memasuki penganggaran APBN untuk tahun ketiga dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, Rian Kirianto meyakini pertumbuhan ekonomi mampu meningkat dengan kisaran 5,3% untuk batas bawah dan 5,6% untuk batas atas. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: 5,3, batas atas 5,6. Okay. Gak bisa, mohon maaf, langsung ujuk-ujuk 6,5%. Alon-alon kalau bahas.
2: Seperti apa tanggapan dan harapan dari masyarakat terkait dengan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 dalam penyampaian pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini?
8: Ya, harapan saya sebagai rakyat tentunya Presiden Prabowo besok dalam pidatonya di sidang tahunan MPR tidak hanya menyodorkan angka-angka, tidak hanya membanggakan hasil capaian kinerjanya, tapi bagaimana Presiden Prabowo besok mampu meyakinkan masyarakat bahwa kondisi ekonomi kita baik-baik saja di tengah tidak stabilan global. Dengan apa? Ya dengan menormalisasi harga-harga. Jangan sampai harga-harga naik. Nah, disinilah Presiden harus memberikan keyakinan kepada rakyat bahwa ekonomi Indonesia ini stabil, tidak akan terpengaruh dengan kondisi apapun. Ya mungkin menurut saya itu yang terpenting adalah Presiden memberikan keyakinan kepada rakyat sehingga rakyat pun akan terus mempercayai Presiden Prabowo Subianto. Seperti itu sih menurut saya.
9: Kalau harapan saya berbicara RAPBN 2027, semoga ini menjadi tepat sasaran gitu. Mengingat proyek strategis nasional pemerintah ini kan sangat banyak gitu. Kalau harapan saya sih RAPBN 2027 adalah, bagi saya ya, opini saya ini, pertaruhan penting bagi konsistensi arah pembangunan nasional. Anggaran yang sehat bukan yang surplus tanpa makna, melainkan anggaran yang defisitnya terkendali secara kredibel namun mampu memantik efek ganda atau multiplier effect yang masif bagi perekonomian rakyat.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti arah RAPBN 2027 antara program prioritas dan disiplin fiskal. Naskah disusun oleh Bobby Osapulete dan Liliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari ini, Jumat 14 Agustus 26, perhatian nasional tertuju ke Gedung Parlemen Senayan. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan, memaparkan capaian serta kesuksesan pemerintahan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun terakhir. Selain menyampaikan evaluasi atas berbagai program yang telah berjalan, momentum krusial ini sekaligus menandai langkah awal pengawalan arah pembangunan bangsa melalui penyampaian nota keuangan RAPBN 27. Dokumen ini tidak sekadar berisi angka pendapatan dan belanja negara, tetapi mencerminkan prioritas serta pilihan kebijakan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi dan sosial pada tahun mendatang. Jika ditarik garis perbandingan dari tahun ke tahun, evolusi kebijakan anggaran pemerintah terlihat semakin terfokus pada kesinambungan program strategis nasional. Tahun 2025, prioritas utama anggaran berfokus penuh pada dukungan terhadap program hasil terbaik cepat atau ASTACITA. Fokus tersebut meliputi program makan bergizi gratis atau MBG, kesehatan, pendidikan, serta ketahanan pangan dan energi. Selanjutnya pada tahun 2026, arah kebijakan fiskal semakin diperluas melalui 8 agenda prioritas. Agenda tersebut mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis atau MBG, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan. Para pengamat dan ekonom secara tegas mendorong agar belanja produktif menjadi panglima. Anggaran wajib difokuskan sebagai stimulus nyata yang mampu memperkuat daya beli masyarakat serta mendongkrak kapasitas produksi nasional. Di sisi lain, sorotan tajam publik tertuju pada alokasi program prioritas seperti makan bergizi gratis. Penyesuaian fiskal dan target defisit APBN harus dikelola secara cermat, transparan, dan akuntabel agar keberlanjutan program berjalan seiring dengan stabilitas keuangan negara. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar diarahkan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjaga kesehatan keuangan negara dalam jangka panjang. Kita tentu berharap proyeksi makroekonomi dalam RAPBN 27 tidak hanya sekadar angka di atas kertas. Pertumbuhan ekonomi nasional harus berada pada kisaran yang optimal. Kita berharap pidato kenegaraan bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum ini seharusnya menjadi ruang bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat, sekaligus menjelaskan arah kebijakan yang akan ditempuh. Publik pun perlu mencermati bukan hanya apa yang sudah dicapai, tetapi juga target, prioritas, dan langkah konkret pemerintah untuk menjawab berbagai persoalan pada tahun 27. Pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, hingga pemerataan pembangunan menjadi sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian. Kebijakan fiskal yang tepat sasaran adalah kunci mewujudkan kesejahteraan yang merata. Mari kita kawal bersama jalannya pembangunan demi masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Indonesia mengecam keras persoalan Israel yang menolak peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza dan menyebutnya sebagai upaya menggagalkan terlaksananya kesepakatan internasional. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Fat Nabil A. Mulacela, Indonesia menilai peta jalan tersebut merupakan upaya kolektif komunitas dunia dalam menjamin pulihnya kehidupan masyarakat di Gaza. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia terus mendorong penguatan fisik menjelang menghadapi persaingan Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang. Latihan fisik menjadi fokus utama dalam pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Dalam wawancara bersama RRI, pelatih Timnas Voli Putra, Raidel Toiran, menegaskan penguatan fisik menjadi aspek penting dalam pertandingan. Kami mengajak Anda juga untuk mengikuti bagaimana info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Berikut disampaikan selengkapnya oleh rekan dari Korlantas Polri. Silakan.
11: Ya, terima kasih rekan Zaini dan juga selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Bribka Satria akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan, terutama saat jam berangkat perkantoran. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak cukup ramai, namun tetap terbilang lancar di jalan arterinya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang dalam keadaan relatif normal. Sementara untuk arah sebaliknya di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun menuju ke arah Senayan ataupun Slipi juga dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Sedangkan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Slipi juga mengalami peningkatan volume arus kendaraan, namun secara umum lalu lintas dapat memacukan kecepatan kendaraan dalam kecepatan normal. Untuk penerapan sistem kontraflow di ruas tol dalam kota masih berlangsung. Kontraflow satu lajur ini dimulai dari kilometer 01.300 gerbang tol Halim sampai dengan kilometer 08.100 Senayan. Jadi bagi Anda para pengguna jalur kontraflow agar dapat tetap berhati-hati serta dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya masih di kawasan Ibu Kota Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Untuk kendaraan dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung, Tanjung Priuk maupun Jawang nampak mulai cukup ramai, cenderung padat, terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 4 hingga 6 kendaraan ke belakang. Namun selepasnya kendaraan dapat kembali lancar, sedangkan untuk arah sebaliknya dari arah Pulau Gadung atau Tanjung Priuk maupun Cawang yang akan menuju ke arah Cempaka Putih nampak relatif lancar. Kami apresiasi kepada Anda, para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan, dan juga untuk penerapan sistem ganjil genap pada sesi pertama di sekitar kawasan tersebut juga masih berlangsung, di mana pada pagi hari ini hingga pukul 10 pagi nanti hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Kita keluar dari Ibu Kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta dalam keadaan cukup normal, sementara untuk arah sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal atau Semarang, atau di CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah kanan maupun yang akan berbelok ke kiri nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat jalanan yang bergelombang dan juga adanya angkutan umum yang sesekali berhenti di sisi jalan. Selain itu juga truk muatan barang dan juga bis antar kota kerap kali melintas kawasan tersebut, agar para pengendara juga dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah Kota Yogyakarta atau OGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem nampak adanya peningkatan volume arus kendaraan dan juga memang cenderung padat dan juga mendominasi di sana. Sementara untuk arah sebaliknya pun juga demikian, terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light namun selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Untuk lalu lintas dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor nampak kondusif normal, sementara arah sebaliknya dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo, atau dari CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan maupun menuju ke arah atas nampak adanya perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati. Ya baik pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 212 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 11 meninggal dunia, 16 luka berat dan juga 140 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 71%-nya didominasi oleh kendaraan roda 2. Dari data tersebut, Kamar Kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib lalu lintas dimanapun Anda berada demi keamanan, keselamatan, dan juga kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat. Jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan, ataupun tindak pidana di jalan, call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1x24 jam. Dan juga sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembalikan dari studio.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi.

0: Selamat pagi untuk Anda semuanya. Terima kasih yang masih mendengarkan Pro Satra di Jambi. Nana kembali hadir untuk Anda di Jambi menyapa untuk opini publik pada Jumat di hari ke-14 ya, di bulan Agustus 2026. Untuk topik yang akan coba saya angkat di pagi hari ini terkait MBG tidak boleh dibawa pulang. Nah, bagaimana komentar Anda? Dinantikan di line telepon kami di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Pendengar, Badan Gizi Nasional BGN resmi memberlakukan batas waktu konsumsi makan bergizi gratis MBG. Paling lambat 4 jam setelah makanan matang sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan juga kualitas pangan bagi para penerima manfaat. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar ya, menghimbau seluruh peserta didik dan pihak sekolah untuk bersama-sama ini memastikan makanan MBG dikonsumsi sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Karena menurutnya pengecekan waktu konsumsi merupakan langkah sederhana, tetapi penting dalam memastikan makanan yang diterima peserta didik tetap berada dalam kondisi yang aman untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, makanan yang telah melewati batas waktu konsumsi tidak boleh dimakan. Nah, komentar Anda sendiri bagaimana atau anak-anaknya yang sering dan pernah mendapatkan MBG? Komentarnya boleh ya bersama Nana tentunya di kebersamaan kita untuk Jambi Menyapa Opini Publik pagi hari ini. Selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, sehat Nana?
0: Selamat pagi, sehat, alhamdulillah.
1: Cuaca di Jambi Nana?
0: Cuacanya berkabut.
1: Oh, kalau di sini cerah ceria.
0: Alhamdulillah, suara, kalau cerah. Baik, silakan gimana komentarnya pagi ini?
1: Kalau MBG dilarang bawa pulang, saya tidak setuju.
0: Kenapa tuh alasannya?
1: Alasannya ada anak-anak yang nggak biasa minum pagi, ada anak-anak itu yang takut keracunan, ada yang anak-anak itu mikir adiknya belum makan di rumah, maknya belum makan, nah ini salah. Dan kata kuncinya menurut pendapat DJ, MBG itu dihapuskan, karena di sana banyak korupsi, banyak keracunan. Anggota-anggota DPR yang jadi petugas dapurnya. Nah, jadi MBG itu dihapuskan. Dan uangnya saja dikasihkan ke orang tua masing-masing. Apakah sekali seminggu atau sekali sebulan dikasihkan. Terserah maknya mau membuat apa. Maknya kan tahu selera anaknya.
0: Oh gitu.
1: Dan tidak mungkin keracunan. Keracunan tanggung orang tua kan. Jadi semua korupsi, dapur-dapur yang gak berancakan, yang gak beres, yang ada korupsi, ada keracunan, selesai. Jadi MBG dikasih uang saja. Nggak boleh dibawa pulang, itu salah besar. Itu kan hak mereka, mereka sudah dikasih. Ya terserah mereka lah. Gimana itu sebenarnya yang nggak boleh bawa pulang dijadi?
0: Pokoknya di seluruh Indonesia kalau dapat MBG. Karena memang waktunya 4 jam. Karena kita nggak tahu kan masaknya jam berapa gitu.
1: Oh begitu ya. Ya oke lah, kebijaksanaan masing-masing itu. Tapi kalau saran hak mereka, maksudnya dikasih mau dimakan mau enggak itu hak mereka. Mau pulang terserah. Jadi dikasih uang aja lebih baik, lebih aman.
0: Oke deh.
1: Sehat selalu dan hati.
0: Yuk, makasih. Baik, makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk DJ yang ada di Padang. Silakan yang lainnya, MBG tidak boleh dibawa pulang nih ya. Karena memang kita nggak tahu nih masaknya jam berapa. Bisa jadi malam hari, terus dikonsumsi pada pagi hari atau siang. Nah, karena emang udah lewat dari batasnya ya. Silakan. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar mana?
0: Sehat.
2: Gak makan lah, minum.
0: Saya gak makan, minum aja tadi udah air putih sama jus.
2: Oh, dulu minat makan MBG lah ya?
0: Enggak, MBG, makanan bagi gue. Silakan, kalau Pak Ujang sendiri gimana komentarnya nih?
2: Kalau pendapat saya, silakan bawa pulang.
0: Silakan bawa pulang.
2: Kalau bawa pulang, hak dia.
0: Iya.
2: Kalau dibuang di sekolah itu. Nah, kalau punya mak atau bapak kan boleh bawa pulang. Ini mak punya bapak yang dijibak rasa kayak mana.
0: Iya.
2: Kalau pada buang di sekolah itu kan. Mm-hmm. parah lagi.
0: Iya.
2: Sampai buat pulang ke hak dia. Dia apa kan terserah dia. Itu nunjuk kalau punya adik atau punya mama, punya bapak. Itu kan boleh jadi keponakan dia itu.
0: Iya.
2: Tidak pemerintah, tidak beres, itu ngapa itu. Tidak boleh buat pulang, langgar pengawasan, boleh batinya. Kalau sampai jam 12 makanan, kalau dia tidak home, tidak kenyang, itu macam mana buat pulang, masalah. Itu hak dia itu.
0: Iya.
2: Bodoh itu. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jangan emosi ya tuh.

0: Selamat pagi. Kan udah Nana angkat ya. Silahkan. Iya, benar-benar deh ini telepon. Harus sabar, saya pagi-pagi ya. Nggak pagi, nggak siang, itu harus sabar. Karena teleponnya ini agak-agak beda gitu. Silahkan dicoba kembali Putra Banten ya, yang ingin ikutan di untuk kebersamaan kita di opini publik pagi hari ini. Alhamdulillah masuk. Selamat pagi.
1: Halo, pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ngapa dirimu kok punya aku nggak diangkat, Bu?
0: Iya,
1: Tadi
0: males memang.
1: memang sengaja males ya? Nggak
0: Sengaja
1: apa-apa lah.
0: emang. Iya, sekarang udah diangkat ah. Iya, apa kabar pagi ini?
1: Kabarnya baik, cuman belum
0: Alhamdulillah.
1: ngopi.
0: Belum ngopi? Ya udah ngopi dulu, matikan
1: Iya.
0: lah, nanti telepon lagi.
1: Iya.
0: Iya, baik. Gimana
1: Yang jelas
0: komentarnya nih?
1: kalau MBG bawa pulang,
2: Bangun, Mbak. Baru bangun, Mbak. Baru bangun.
0: Kalau mau
1: pulang nggak
0: Astagfirullahalazim.
1: apa-apa, namanya jatah kan,
0: Iya,
1: itu
0: boleh ya.
1: bagiannya. Iya, ngapa nggak boleh pulang? Masalah keracunan nggak kan itu tergantung dari yang masaknya tadi. Cuma ya jatah baru pulang. Sebab gini, yang lebihnya juga anaknya nggak sekolah, guru-gurunya bawa pulang. Banyak aku. Iya, waktu aku di Jawa aku lihat, kayak gini, ada sekolah libur, mau kenaikan sekolah kan, ya pada sekolah. Nah, jadi tetap bagian itu kan dimasak.
0: Iya.
1: Udah dibagiin, ya gurunya bawa pulang, ya lima, ya enam gurunya kan.
0: Iya.
1: Tapi nggak ada, nah tetap bawa pulang walaupun bagaimana, namanya kerja jatah kan.
0: Iya.
1: Ya, yang begini untuk anak berbisnis gratis. Bergigi.
0: Bergigi
1: dari
0: ya.
1: juga bergigi ntar tambah hebat korupsinya ini. Iya, dulu juga nggak dikasih makan udah pintar korupsi zaman sekarang nih. Apalagi sekarang dikasih makan banyak banyak giginya tambah banyak yang pintar korupsinya. Ya itu juga yang yo.
0: Ya, baik.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru bangun tidur aja dia begitu ya. Pantesan belum minum kopi ternyata. Selamat pagi. Pagi Pak E.
3: Pagi juga Mbak.
0: Oh, diam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi terlena ngedengerin suara Nana ya. Jadi diam dulu. Iya.
3: Mbak Nana.
0: Dalam.
3: Kalau ditanya cuaca Jambi gimana, jangan ber anu jangan berkabut jangan berasap
0: jadi
3: ya.
0: Jadi
3: ya berasap jangan berkabut.
0: Iya, jadi apa jawabnya? Memang lagi kabut
3: ya. Ya anu ya mak, masih Mbak Nana beranu
0: berasap
3: itu
0: berasap ya. Jadi nggak
3: ya,
0: boleh berasap
3: karena
0: lagi emang lagi, lagi ada asapnya.
3: Kalau kabut sejuk dalam pikiran Mbak, tapi asap ini pengap rasanya gitu loh.
0: Lah emang iya di luar sana kan?
3: Ya asap itu kan asap, bukan kabut.
0: Iya emang bukan kabut.
3: Tapi kok Mbak kabut katanya.
0: Ya udahlah, silakan gimana komentarnya Pak Gini?
3: Kalau MPG tidak boleh bawa pulang.
0: Iya.
3: Tidak boleh dibubarkan, lebih baik sistemnya dirombak, Mbak.
0: Sistemnya dirombak, oke.
3: Okay. Iya, Kak. Kalau makanan terlalu lama di masuk ke dalam wadah, rasanya pun dari rasanya aja udah berubah. Apalagi kandungannya itu udah nggak normal lagi.
0: Yeah.
3: Itu harus dirubah sistem, entah masaknya pagi jangan malam atau dikasih uang orang tuanya gitu loh. Bila perlu MBG di ini dikasihkan ke posyandu posyandu. Kalau di perkotaan di kantin sekolah yang tidak boleh pergi. Orang kantin sekolah pun banyak tenaga kerja, Mbak. Ini kalau di MPG itu kan cuma menciptakan lapangan kerja cuma sesaat.
0: Iya.
3: Nanti kalau programnya habis lapangan kerja pun nggak ada lagi kan gitu.
0: Nantu.
3: Harus sistemnya dirubah lah. Memang kalau terlalu lama masakan pun nggak enak, Mbak. Kita wadah tertutup gitu loh.
0: Iya, iya.
3: Nah, mungkin pejabat kita pun takut kalau dikasihkan sama masyarakat. Takut masyarakatnya kaya. Tapi, pokoknya harus dirombak sistemnya lah. Jangan supaya masyarakat dapat bergizi, terus makanan pun bermanfaat, nggak sia-sia gitu ya.
0: Baik, baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Pak Sutrisno yang sudah bergabung ya. Silakan, masih dinantikan untuk Anda. Selamat pagi, Pak Rut. Bang Rut.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cuaca di sana, Pak?
4: Cuaca kelihatannya cerah, tapi terselubung dengan asap kelihatannya.
0: Waduh, terpantau. Di sini juga ada asap, memang. Jadi kita agak-agak gimana gitu kalau menghirup udara, makanya harus pakai masker.
4: Iya, karena kan kita daerah kita kan juga ada kebakaran, kan? Belum ada stabil yang
0: Ada
4: di kan. Mana ada asap, mana debu, aduh lengkap semua.
0: Lengkap, iya. Kalau Bang Rudi itu apa namanya untuk tokonya itu di pinggir jalan ya? Atau gimana? Masuk ke lorong
4: saya
0: gitu?
4: Bukan toko, Bu. Cuman di kaki lima aja, di los-los gitu.
0: Oh gitu, oke. Baik, silakan. Gimana nih komentarnya pagi ini?
4: Kalau tentang MBG ya, nggak bawa pulang. Iya, karena ini juga jadi masalah juga. Kemarin juga ada keracunan, bawa pulang akhirnya yang makan juga keracunan juga
0: iya,
4: dia.
0: Iya, nah itu.
4: Kemarin Jambi kemarin kan ada dia ada, itu keracunan ada. Kemarin.
0: Betul.
4: Karena dia itu masaknya itu sampai jam, dia ada jam-jamnya sampai jam 12 sampai jam 1 itu masaknya dia, Mbak itu. Karena itu kan terlalu lama, karena tiap dapur MBG itu dia melayani sampai 2.000 orang itu. Nah, bayangnya aja kalau nggak sampai ke jam itu ya nggak. Sampai jam makan siang nggak sudah dia kalau nggak gitu.
0: Iya.
4: Karena kalau nggak dibawa pulang kayak anak saya PAUD kan pasti dapat itu. Dapat sekarang ini MBG PAUD. Kan PAUD kan anak-anak kan makannya sedikit kalau nggak bawa pulang
0: lagi ya.
4: Iya, tapi kalau dapat itu ya kalau anak PAUD, anak TK itu makannya kalau dapat itu jangan disamakan, Mbak, karena kan dia kan seleranya kan beda-beda.
0: Betul.
4: Karena juga karena kalau enggak kadang itu kan enggak dimakan, apalagi lauknya kayak tempe, kayak tahu, mungkin enggak mau anaknya makannya kan. Anak PAUD itu. Karena kalau nggak dibawa pulang jadi dibawa kemana itu, akhirnya dibawa lagi ke MBG itu, akhirnya dibagi juga ke binatang juga, pacang ternak, akhirnya di ujung-ujungnya itu. Ya kalau dapat itu ya ditinjau kembali lah ya, MBG ini kan hanya sesaat juga. Mungkin kalau pemerintah mungkin ganti, mungkin MBG ini mungkin nggak ada lagi, mungkin kan. Ini kan program pemerintah 5 tahun papa mendatang ini. Membuka lapang pekerja itu bagi... itu juga, itu membuka lapang pekerja juga, itu orang-orang dalam juga, orang-orang yang kenal di situ juga yang bisa masuk. Okay lah, kalau dapat itu ya ditinjau kembali lah kalau MBG ini, karena berulang-ulang kali sudah jadi keracunan, sudah wajar keracunan, Mbak, karena kita kan masaknya itu jam sekian, akhirnya dikemaskan jam sekian juga akhirnya, apalagi sayur yang rawan-rawan keracunan itu, yang itu. Itu. Oke, itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, Mas Sinan, nantikan ya. Selamat pagi.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi.
1: Pagi kembali, Mbak Nana.
0: Iya, gimana cuaca di sana nih, Bang?
1: Wah, cerah, Mbak.
0: Cerah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Frekuensi kita bagus ya di sana ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Silakan, Bang.
1: Alhamdulillah, bagus nih.
0: Gimana
1: Kayaknya,
0: komentarnya?
1: iya, bagus. Ya, kayaknya program ini dilema ya. Dimakan masih bapak dan dimakan masih mak. Dikasih enak, ya macamnya keadaannya. Ya. Jadi kita harus bersyukur dulu masyarakat artinya adanya MBG ini ya. Cuman masalah dibawa pulang nggak boleh itu memang sekian jam itu sampai rumah tetap ya namanya nasi dibungkus tetap daina aromanya mbak ya. Itu. Halo.
0: Iya terus aja.
1: Yang jelas programnya bagus saja mbak. Kita harus bersyukur dengan adanya MBG ini. Ya perlu ini kaji ulang lagi lah kalau mengenai kalau saya pribadi lebih bagusnya makan di sekolah aja lah kan.
0: Oke.
1: Nah, itu daripada bawa pulang juga nanti ada yang komentar diganti uang kalau ganti uang besok bapak-bapak ibu-ibu banyak-banyak anaknya nanti jadi pencarian pula kan. Itu ini memang untuk anak sekolah supaya pintar cerdas kalau dari rumah perut kosong sepintar-pintar anak tetap tidak akan cerdas kalau tapi kalau perutnya kenyang ya cerdas jadinya.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja, Mbak. Bagi saya ini, bagi Bang Jaya, ini dilema lah semuanya. Makasih ya. Cariu.
0: Baik, makasih kembali. Baik, pendengar untuk Anda semua, nanti juga kita akan mengikuti ya siaran langsung untuk kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 dari gedung DPR MPR Senayan Jakarta terkait sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Tetap bersama Pro Satu Radio Jambi dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di opini publik pagi hari ini. Dan undur diri tetap bersama Pro Satu Radio Jambi.

0: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak nafas loh.
1: Piye toh, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wes, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak Ibu perokok pasif.
0: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
3: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri dan keluarga Anda.
4: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: saat daerah lain.
1: Baik pendengar, selanjutnya kita akan bergabung untuk mengikuti siaran langsung sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPR RI.
2: Kita ikuti sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dengan agenda penyampaian pidato Presiden Republik Indonesia.
3: Rizky Supermana, silakan. Silakan, silakan, silakan, silakan. Rizky.
4: Pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di gedung DPR Senayan Jakarta, di mana, ya pendengar, saat ini saya berada di gedung DPR Senayan Jakarta, di mana pada hari ini akan dilakukan sidang tahunan MPR dan juga sidang bersama DPR dan juga DPD, serta juga akan disampaikan pidato Presiden terkait HUT RI ke-81 dan juga di akhir terkait dengan DPR dan juga DPD, serta juga akan disampaikan pidato Presiden terkait HUT RI ke-81 dan juga di akhir terkait dengan penyampaian nota keuangan dan juga era APBN. Dan pendengar, juga di akhir terkait dengan penyampaian nota keuangan dan juga era APBN. Dan pendengar, saat ini sudah bersama saya anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan dari fraksi PKB. Selamat pagi Pak Daniel.
5: Ya, selamat pagi Bang.
4: Sehat Pak?
5: Sehat, makasih.
4: Ya Pak, terkait dengan penyampaian dari nantinya akan disampaikan Ketua MPR tentunya terkait pembukaan masa sidang dan juga terkait nanti akan disampaikan pidato DPR ya Pak. Apa harapannya Pak terkait dari anggota DPR sih terkait dengan jalannya sidang tahunan MPR pada tahun ini Pak?
5: Ya, pertama tentu kita berharap rakyat, masyarakat menyambut hari kemerdekaan dengan bahagia,
4: iya,
5: dengan harapan perekonomian Indonesia dapat semakin bergulir, ya, dengan harapan ada program-program yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat, ya, sehingga kita berharap nanti program-program untuk mendukung sektor real, ekonomi real itu bisa menjadi prioritas dan bisa memberikan antusias dari perekonomian di Indonesia.
4: Terkait harapan dari Komisi 4 sendiri Pak, di sektor mungkin pertanian, peternakan dan lainnya, ini harapan apa dalam sidang tahunan MPR ini Pak?
5: Ya, kita berharap alokasi anggaran untuk para petani, untuk para nelayan di sektor pangan itu tetap menjadi prioritas utama dari pemerintahan Pak Prabowo Gibran, dan itu menjadi fokus dari APBN tahun depan yang akan diusulkan ya. Selain jumlah subsidi tidak berkurang, ya, program-program peningkatan produktivitas petani dan lain tidak berkurang, dan kita berharap juga ada penguatan di Bulog, termasuk penguatan di Bappenas, sehingga Bulog bisa menjadi kekuatan untuk menjaga tingkat harga di tingkat petani sekaligus menjaga tingkat harga di tingkat konsumen sehingga tidak terlalu tinggi ya. Nah, sehingga tata kelola di Bulog, tata kelola di Bappenas, termasuk tata kelola dalam konteks pendistribusian segala subsidi itu bisa semakin sempurna.
4: Ada satu program yang menarik terkait di sektor perikanan, yaitu program dari Kampung Nelayan Merah Putih. Itu gimana menurut Bapak sendiri?
5: Ya, tentu kita menyebut baik. Yang penting adalah seluruh program Kampung Nelayan Merah Putih dijalankan dengan baik, dengan tepat waktu, ya, tanpa mengurangi kualitas. Yang terutama juga titik-titik lokasi yang akan dibangun memang benar-benar sudah melalui kajian yang dalam, sehingga jangan sampai Kampung Nelayan Merah Putih dibangun tapi akhirnya tidak berfungsi. Nah, itu buang-buang biaya yang tidak perlu gitu. Dan jangan Kampung Nelayan Merah Putih juga bukan hanya sekedar dibangun tetapi benar-benar menjadi kebutuhan nelayan dan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan.
4: Oke, siap Pak. Terakhir Pak, terkait dengan komitmen pemerintah Presiden Prabowo Subianto terkait dengan swasembada pangan ini seperti apa Pak? Apakah anggarannya dan juga infrastrukturnya sudah diharapkan dari Komisi 4 sendiri?
5: Ya itu makanya nilai anggaran prioritas kepada pangan, kepada pertanian itu jangan sampai berkurang, tetapi justru meningkat sehingga swasembada pangan, kedaulatan pangan, kemandirian pangan dapat segera kita wujudkan dan terus kita pertahankan. Karena dengan kedaulatan pangan itu banyak hal yang bisa kita raih. Itu memberikan multiplier effect. Kalau petaninya sejahtera, maka bukan hanya petani yang bahagia, tetapi masyarakat di kota pun bahagia. Karena tentu daya beli akan meningkat. Kalau petaninya susah, karena itu mayoritas dari penduduk Indonesia, maka akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
4: Oke, siap. Terima kasih Pak Daniel Johan, anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PKB. Dan sesaat lagi itu akan menghadirkan siaran langsung sidang tahunan MPR yang tadi sudah juga Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka sudah sampai. Ya. Oke, terima kasih Bapak.
5: Ya, makasih.
4: Selamat
5: sukses
4: bertugas,
5: RRI.
4: Bapak. Sukses terus. Ya, ya. Terima kasih. Dan pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan saksikan bersama sidang tahunan MPR tahun 2026 yang akan dilanjutkan dengan sidang bersama DPR dan juga DPD dan juga nanti akan mendengarkan pidato Presiden terkait dengan HUT RI ke-81 serta juga ada penyampaian terkait dengan era PBN dan juga beserta nota keuangannya. Dan selanjutnya, Radita.
0: RRI serta pemirsa RRI Net, saat ini para mantan presiden dan juga para mantan wakil presiden ini sudah tiba di aula kehormatan. Mereka sudah siap untuk menghadiri serta menyimak langsung penyampaian pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk tahun 2026 ini. Dan yang dapat kami informasikan bahwa untuk tahun 2026 ini tema kebijakan fiskal untuk tahun 2027 itu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu nanti akan disampaikan oleh Kepala Negara pada saat sesi kedua, yaitu penyampaian laporan nota keuangan RAPBN tahun 2027. Dan saat ini juga dapat kami informasikan ruang sidang utama ini sudah bersiap, para anggota parlemen sudah hadir di dalam ruangan dan terpantau dari pantauan kami tadi, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka datang terlebih dahulu, kemudian disusul oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, lalu ada pula Ibu Titik Soeharto yang merupakan Ketua Komisi 4 DPR RI, lalu Ketua DPR RI Puan Maharani yang hari ini datang dengan mengenakan kebaya berwarna hijau, serta para menteri dari Kabinet Merah Putih. Bahkan juga tadi Rizky, dari pantauan kami juga sudah ada para mantan Presiden dan Wakil Presiden. Para mantan Presiden yang datang terlebih dahulu yaitu ada Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, kemudian para mantan wakil presiden yang sudah hadir ada Budiono, kemudian Yusuf Kalla dan juga Kiai Haji Maruf Amin. Rizky.
4: Baik, Pradita. Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini dapat kami gambarkan kondisi terkini di Gedung Nusantara ataupun yang biasa kita sebut Gedung Kura-Kura. Ini sejumlah anggota DPR sudah menempati sejumlah kursi yang memang sudah ada nama mereka di meja dan di meja tersebut, di mana juga saat ini sudah terpantau sejumlah tamu undangan juga sudah tiba yang berada di sisi kiri dan juga sisi kanan, serta juga terlihat ada wartawan yang mengabadikan momentum ini berada di lantai dua daripada balkon di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura ini. Dan pendengar, nanti terkait dengan pembukaan sidang tahunan MPR ini akan dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini akan dibuka langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang juga nantinya akan juga dilanjutkan pembukaan sidang bersama DPR dan juga DPD. Ini yang akan dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dan pendengar juga dapat kami laporkan di sekitar kawasan gedung DPR juga sudah terlihat sejumlah hiasan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Adanya sejumlah bendera, dekorasi sejumlah bendera, dan juga ada sejumlah poster, juga terlihat sejumlah bunga yang juga mewarnai di setiap sudut di gedung DPR RI ini.
0: Ya. Dan satu lagi yang juga perlu kita informasikan kepada semuanya, yaitu untuk tahun ini tema yang diangkat yaitu Indonesia Berdaulat, Adil, dan juga Makmur. Tapi ada satu hal yang lebih spesial lagi untuk sidang tahunan dan juga sidang bersama tahun 2026 ini, di mana Presiden Prabowo Subianto ini mengundang 8 orang tamu khusus untuk menyaksikan langsung pidato kenegaraan beliau. Dan ke-8 orang ini adalah mereka-mereka penerima manfaat daripada program prioritas pemerintah. Akan berada di mana mereka? Mereka akan berada di posisi balkon ruang utama sidang tahunan pada hari ini. Dan selain itu juga nanti akan ada para teladan yang akan turut menyaksikan langsung pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden pada hari ini. Dan untuk peserta yang hadir ini pada hari ini kurang lebih ada 1.200 orang yang terdiri dari 732 anggota DPR dan DPD. Kemudian juga sisanya adalah para mantan presiden, mantan wakil presiden, kemudian para menteri dari Kabinet Merah Putih dan juga para tamu VIP serta para perwakilan dari Duta Besar Negara-Negara Sahabat. Dan selain daripada itu juga untuk pidato kenegaraan tahun ini, sejumlah anggota dewan ini sempat menyampaikan harapan. Mereka berharap presiden dapat memberikan pengumuman yang membahagiakan bahwa akan ada kenaikan gaji untuk para guru yang diharapkan itu dapat realisasi di tahun ini. Dan kami informasikan kepada para pemirsa dan juga pendengar bahwa saat ini Presiden Prabowo didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sutan Hajjamuddin ini sudah berjalan menuju posisi untuk foto bersama dengan para kepala lembaga tinggi negara, di mana kepala negara didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini sudah berdiri untuk mengikuti sesi foto bersama dengan para pimpinan lembaga tinggi negara dan tentunya mereka-mereka yang akan berada di dalam ruang sidang utama. Dan setelah sesi foto bersama ini, rencananya kepala negara akan langsung menuju ke ruang sidang utama untuk mengikuti jalannya sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR dan juga DPD RI tahun 2026 yang akan dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.
4: Ya, Dipta. Ya, pendengar, saat ini terlihat di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura masih dalam sesi foto bersama. Terlihat Presiden Prabowo Subianto ini sedang sesi foto bersama berada di antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani, serta juga ada Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dan juga sejumlah pimpinan lembaga negara yang juga turut hadir dalam kegiatan atau rangkaian sidang tahunan MPR tahun 2026. Dan pendengar juga kami informasikan bahwa sesaat lagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat ini akan dimulai pembukaan sidang tahunan MPR yang akan dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang juga tentunya dinanti-nanti oleh seluruh rakyat Indonesia terkait dengan pidato dari Ketua MPR RI ini yang juga akan disampaikan sejumlah capaian daripada kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam rangkaian sidang tahunan MPR RI ini. Dan pendengar tentu nantinya akan ditunggu-tunggu juga terkait dengan penyampaian dari rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2026, di mana sektor mana saja yang akan nantinya diprioritaskan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana saat ini sejumlah program prioritas yang tentunya mendapatkan dukungan anggaran yang besar, diantaranya program makan bergizi gratis. Ya, Tita. Ya,
0: baik, sedangkan untuk RAPBN tahun 2027 ini nanti rencana kerja pemerintahnya ini akan bertema tentang akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan juga industri. Dan untuk RKP tahun 2027 ini ada 8 klaster yang akan diikutsertakan oleh Presiden dan juga Wakil Presiden, di mana klaster pertama yaitu terkait dengan kedaulatan pangan, kemudian klaster kedua yaitu kemandirian energi dan air, lalu klaster pendidikan, kemudian klaster kesehatan, lalu klaster hilirisasi dan juga industrialisasi, lalu klaster infrastruktur, perumahan, dan juga ketahanan bencana, kemudian klaster ekonomi kerakyatan dan desa, serta yang tidak kalah pentingnya yaitu klaster penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk target sasaran dan juga indikator pembangunan untuk tahun 2027 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% hingga 6,5%. Dan untuk penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebanyak 39,57%.
4: Ya, Dita, bisa kita lihat di sini ya, ada ya beberapa mungkin yang menarik nih dari perempuan dari anggota DPR ini yang mengenakan pakaian kebaya yang nyentrik ya. Bisa kita lihat ada yang menggunakan kebaya berwarna hijau, warna merah muda. Tidak hanya para perempuan dari anggota DPR ini yang kelihatan menarik juga, nyentrik. Ada juga para priayanya ini ya. Tadi ada yang mengenakan peci merah dari Komisi 3, anggota Ketua Komisi Human.
0: Nah, bahkan juga saat ini Ibu Puan serta Ibu Titi juga tadi terlihat begitu sangat cantik dengan kebaya-kebaya yang mereka kenakan. Ibu Puan nuansa kebayanya berwarna hijau, kemudian Ibu Titi mengenakan kebaya bernuansa putih sesuai dengan tema merah putih untuk 17 Agustus nanti. Karena ini kan berkaitan dengan pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo nanti. Dan selain itu juga tentunya para tamu undangan lain ini juga tidak mau kalah untuk tampil lebih apik, tampil lebih cantik, bahkan juga mereka sudah sangat standby dengan pakaian kebesaran mereka. Dan saat ini tampak sudah Presiden Prabowo sudah bergerak menuju ruang sidang utama sambil chit-chat dengan Ketua DPD RI Sutana Jamudin, lalu disimak oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka serta juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
4: Ya, bisa kita lihat ya, Dita, di sini juga ada yang menarik, setelan jas daripada Presiden Prabowo Subianto yang serba hitam ya. Dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang juga menarik ini, yang mungkin berbeda ya, setelan jasnya berwarna biru.
0: Ini selain biru dan juga hitam, ada juga abu-abu.
4: Abu-abu ya, jadi setelan jas dari para pria, Presiden, Wakil Presiden, dan juga sejumlah anggota DPR juga terlihat beraneka ragam ya. Ada yang menggunakan setelan jas berwarna coklat, dasi merah ya. Tapi di sini ada yang menarik ini, Dita. Ada dasi.
0: Ada dasi yang berwarna merah, yang berwarna biru, kemudian ada juga yang menggunakan dasi bernuansa abu-abu.
4: Ini sebenarnya dasi ini kalau kita lihat ini mencerminkan dari warna dari fraksinya.
0: Fraksi masing-masing. Yeah. Ada fraksi yang berwarna
4: merah,
0: fraksi berwarna biru dan biru. Juga fraksi berwarna hijau.
4: Ya, betul sekali.
0: Dan ini merupakan gambaran, salah satu gambaran kebinekaan tunggal ika daripada Indonesia.
4: Ya. Ya, pendengar, dapat kami gambarkan saat ini sudah terlihat Presiden Prabowo Subianto sudah menginjakkan kaki di atas
0: podium utama untuk mengikuti jalannya langsung sidang tahunan MPR RI tahun 2026 yang akan langsung dipimpin oleh Ketua MPR RI, Kedua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI. Kita ikuti lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua MPR.
1: Ya, pendengar, baru saja bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya jelang
2: Mengheningkan Cipta.
1: Saat ini tengah Mengheningkan Cipta yang dipimpin oleh Ketua MPR Ahmad Muzani.
3: Para pendiri bangsa kita dan para pahlawan bangsa serta para pejuang yang telah mengantarkan Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Mengheningkan cipta mulai.

0: Sipta yang dipimpin oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Dan saat ini Rizky dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sidang tahunan MPR RI tahun 2026 ini akan langsung dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam sidang tahunan ini Ketua MPR RI Ahmad Muzani akan menyampaikan laporan dan juga kinerja dari para lembaga tinggi negara. Dan saat ini kita akan ikuti langsung pidato yang disampaikan ataupun juga pembukaan sidang tahunan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Dr. Haji Budiono. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Istri Presiden Republik Indonesia ke-4, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, Ibu Soraya Hamzahas. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ibu Dr. Honoris Causa Hajah Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Sultan Bachtiar Najamuddin. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ibu Dr. Insinyur Isma Yatun. Ketua Mahkamah Agung, Bapak Profesor Dr. Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial, Bapak Dr. Haji Abdul Khair Ramadan. Para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, para pimpinan lembaga negara, para Ketua Umum Partai Politik, izinkan kami menyebut satu persatu. Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Haji Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Haji Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Surya Dharmapaloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzammil Yusuf, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono, para anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD, para pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD periode sebelumnya, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, para insan pers, media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri, para perwakilan teladan dari seluruh penjuru tanah air, para tamu undangan, serta teristimewa seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia dimanapun saudara berada. Sidang majelis, hadirin yang kami muliakan. Sesuai daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, sampai hari ini telah hadir 629 anggota dari 732 anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 99 huruf C Tata Tertib MPR dan pasal 281 ayat 1 Tata Tertib DPR serta pasal 256 ayat 5 Tata Tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang tahunan MPR tahun 2026 dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026 dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis, hadirin yang berbahagia. Marilah kita menundukkan kepala sejenak, seraya memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Agar selalu melimpahkan kesejahteraan dan keberkahan kepada seluruh bangsa Indonesia. Doa akan dipimpin oleh Profesor Dr. Kyai Haji Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Kami persilahkan.

0: Menteri Agama Nazaruddin Umar tengah menaiki podium untuk melakukan sesi pembacaan doa, di mana sebelumnya sudah dilakukan pembukaan sidang tahunan MPR oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzadin. Dengar kita ikuti sama-sama pembacaan doa oleh Menteri Agama.
1: Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari ini kami kembali melangsungkan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Tiada lain harapan kami kecuali kiranya Engkau memberkahi pertemuan yang amat bersejarah bagi bangsa kami ini. Semoga sidang tahunan kali ini menjadi momentum terbaik untuk menyinergikan segenap potensi bangsa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, yaitu sebuah bangsa yang menjunjung tinggi persatuan, kesatuan dan kebersamaan di dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsanya, terutama untuk mempertahankan martabat bangsa kami di tengah tantangan global saat ini. Ya Allah, lindungilah kami dari fitnah dan pengkhianatan. Selamatkan kami dari berbagai tipu daya dan rekayasa negatif hamba-Mu. Sadarkanlah diri kami untuk mengoreksi diri jika fitnah dan kritikan mereka itu benar. Ampuni mereka jika fitnah dan kritikan mereka itu keliru. Satukanlah hati dan pikiran kami untuk bersama-sama mencintai negerinya. Ya Allah, bantulah siapapun hamba-Mu yang terdolimi, yang lemah di muka bumi ini, baik yang taat beragama maupun yang belum taat, karena sesungguhnya mereka juga adalah hamba ciptaan-Mu yang membutuhkan pertolongan. Ya Allah, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami harus hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban, dan masih beragam hambatan yang harus kami lalui. Berikanlah kekuatan dan keterangan dan ketegaran untuk mengemban amanah dan melewati berbagai tantangan tersebut. Kami yakin, seberat apapun cobaan dan tantangan itu, jika Engkau hadir mendampingi kami, maka semuanya akan menjadi ringan bagi kami. Ya Allah, hamba-Mu sudah berikhtiar sedemikian rupa. Selanjutnya, sepenuhnya kami menyerahkan diri dengan segenap ikhtiar kami. Ampunilah dosa-dosa dan segala kekeliruan kami, para orang tua kami, para pemimpin dan para pahlawan kusuma bangsa kami. Jadikanlah bangsa dan negeri kami sebagai baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripaloh jinawi, toto tentrem kertor harjo. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaah, wa arinal batila batila warzuqna jitnabah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
2: Baik pemirsa RRI Net, itu tadi pembacaan doa yang disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nazaruddin Umar dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2026. Dan untuk selanjutnya, ini Ketua MPR RI akan menyampaikan pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026. Kita ikuti pidato pengantar dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
3: Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Hanya karena anugerah-Nya lah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menyelenggarakan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan semua pengikutnya. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Pada hari Senin, tanggal 17 Agustus, seluruh bangsa Indonesia akan memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di forum yang terhormat ini, kita bukan sekedar menghadiri sebuah upacara konstitusional, kita sedang meneguhkan janji kepada Republik kita tercinta. Janji bahwa kemerdekaan yang kita warisi dari para pendiri bangsa akan terus kita jaga. Janji bahwa perbedaan politik tidak akan memecah belah persaudaraan kebangsaan. Bangsa ini dibangun oleh tokoh-tokoh hebat yang berintegritas. Mereka bahkan beberapa kali terlibat dalam perdebatan yang keras mengenai dasar negara, mengenai bentuk pemerintahan, tentang wilayah negara, tentang hubungan yang harmoni antara agama dan negara. Negeri ini bukanlah tanda kemenangan satu golongan atas golongan yang lain. Negeri ini hasil kesediaan semua golongan untuk memperjuangkan cita-cita yang lebih besar. Dari kebesaran jiwa-jiwa yang mulia itulah Republik Indonesia dilahirkan. Republik ini dapat bertahan bukan karena kekayaan yang melimpah, bukan pula karena dukungan internasional yang sejak awal telah tersedia, tapi karena kekuatan rakyat yang menjuangkan. Persatuanlah yang menyebabkan kemajuan terjadi. Bila persatuan melemah, energi bangsa ini akan habis untuk saling curiga dan saling meniadakan. Namun, bila persatuan kita kokoh, perbedaan dapat kita ubah menjadi sumber energi dan kemajuan. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan titik temu terbesar yang pernah dicapai oleh bangsa kita. Pancasila lahir bukan dari ruang hampa. Ia tumbuh dari pengalaman sejarah, kebudayaan, agama, dan kearifan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Ia dirumuskan melalui perdebatan, perenungan, serta kesediaan untuk menemukan jalan yang dapat diterima oleh semua golongan. Dalam sejarahnya, Pancasila telah berkali-kali mengalami ujian. Bangsa kita pernah menghadapi pergolakan politik, konflik ideologi, ketegangan antar kelompok, krisis ekonomi, kekerasan komunal, ancaman separatisme, terorisme, bahkan pandemi. Namun, setiap kali bangsa ini kembali kepada Pancasila sebagai titik temu, kita mendapatkan energi besar dan jalan untuk bangkit bersama. Pancasila harus terlihat nyata dalam cara negara melindungi rakyatnya, dalam cara hukum ditegakkan, termasuk untuk upaya untuk memberantas korupsi yang kini telah menjadi prioritas, dalam cara kekayaan nasional dikelola, dalam cara kita bersatu di tengah perbedaan. Itulah nilai dan semangat dasar dari Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kita telah memilih jalan demokrasi dalam mengelola aspirasi dan pandangan yang berbeda. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi perbedaan itu hendaknya disampaikan dengan cara budi dan bahasa yang baik. Lebih dari 1,5 abad yang lalu, pujangga besar Melayu dari Pulau Penyengat, Raja Ali Haji namanya, menulis dalam Gurindam 12, "Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa." Demokrasi tidak akan menjadi lebih kuat karena kita semakin keras mencela. Demokrasi akan menjadi kuat jika kebebasan berbicara disertai tanggung jawab. Jika kemerdekaan berbicara disampaikan dengan argumentasi, dan jika perbedaan tidak dijadikan alasan untuk melakukan penghinaan. Kini teknologi digital telah memperluas ruang demokrasi. Setiap warga dapat menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, dan terlibat dalam perdebatan publik. Namun, teknologi yang sama juga dapat menyebarkan kebencian, fitnah, manipulasi, dan kabar bohong dalam kecepatan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kita tidak boleh membiarkan ruang publik dipenuhi dengan bahasa yang merendahkan martabat manusia. Kita tidak selayaknya membiarkan perbedaan politik merusak persahabatan, memecah belah kekeluargaan, dan menanamkan kebencian di antara sesama anak bangsa. Karena itu, marilah kita membangun budaya politik yang lebih beradab, yang berciri keras dalam gagasan, tapi santun dalam penyampaian, teguh dalam pendirian, tapi terbuka dalam musyawarah, berani mengkritik, tapi tidak menghilangkan penghormatan kepada sesama. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, 81 tahun setelah kita merdeka, kita patut bersyukur atas kemajuan yang telah dicapai. Bangsa kita telah membangun infrastruktur, memperluas pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, mengembangkan industri, memperkuat pertanian, memperluas perlindungan sosial, dan mengangkat warga jutaan dari kemiskinan. Namun, masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas. Adalah mimpi kita semua memiliki anak-anak yang unggul dan bersaing secara kompetitif. Pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok yang membutuhkan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel. Demikian pula dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Konstitusi kita menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Amanat ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh semata-mata diserahkan kepada persaingan bebas yang membuat pihak kuat semakin perkasa dan pihak lemah semakin tersisih. Koperasi merupakan salah satu sarana untuk menghadirkan demokrasi dalam kehidupan ekonomi. Melalui koperasi yang dikelola secara sehat dan profesional, petani dapat memperkuat posisi tawarnya, nelayan dapat memperoleh akses pasarnya, pelaku usaha mikro dapat berkembang, distribusi kebutuhan pokok dapat diperpendek, dan nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat. Koperasi bukan sekedar badan usaha, koperasi adalah semangat untuk maju bersama. Karena itu, keberhasilan koperasi diukur dari tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, meningkatnya pendapatan anggota, kuatnya tata kelola, serta bertambahnya kemandirian masyarakat. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu. Demikian juga dengan sekolah unggul Garuda yang memiliki tugas utama mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Sementara itu, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat itulah yang kemudian dijabarkan secara strategis

Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa menentukan jalannya sendiri, menjaga wilayahnya, melindungi rakyatnya, mengelola kekayaannya, serta mengambil sikap berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip yang diyakininya. Konstitusi kita memberi arah yang jelas. Indonesia berkewajiban ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, politik luar negeri bebas aktif berarti bebas menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional, tidak berpihak kepada salah satu blok manapun. Indonesia harus tetap konsisten menolak perang sebagai cara menyelesaikan perselisihan antar negara. Dalam bahasa yang sederhana, sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, 1.000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Tantangan terhadap negara yang berdaulat tidak dapat dibenarkan. Kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik setiap warga wajib dihormati. Tidak boleh ada negara manapun yang merasa berhak untuk menentukan nasib bangsa lain. Karena itu, melalui mimbar yang terhormat ini, kami menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan di belahan dunia lainnya. Mengutamakan diplomasi sebagai jalan untuk membicarakan semua perbedaan, kita tidak boleh kehilangan kata-kata dan kesabaran untuk mencari jalan perdamaian melalui meja perundingan. Perdamaian adalah keberanian untuk menahan diri, kesediaan mendengar, dan kemampuan menempatkan kehidupan manusia di atas ambisi kekuasaan. Dunia tidak membutuhkan perang, dunia membutuhkan keberanian untuk berdamai. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Perang juga telah membawa korban bagi pemimpin Iran. Karena itu, dalam forum yang mulia ini, kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya Rahbar, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Perkenankan pula kami menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang setulus-tulusnya atas wafatnya Emir Qatar, Sheikh Hamid bin Khalifah Al Thani. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dalam persoalan Palestina, sikap Indonesia tidak pernah berubah dan tidak pernah bergeser. Dukungan atas perjuangan Palestina bukanlah permusuhan terhadap satu agama atau bangsa. Dukungan terhadap perjuangan Palestina dan kemerdekaan Palestina berakar pada sejarah perjuangan bangsa dan konstitusi. Bangsa Indonesia mengalami sendiri pahitnya penjajahan perang. Karena itulah, kita tidak dapat berdiam diri ketika bangsa lain masih hidup di bawah pendudukan dan kekerasan. Kita mendukung hak rakyat Palestina untuk merdeka, berdaulat, dan hidup secara bermartabat di tanah airnya sendiri. Rakyat dan bangsa Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Persatuan harus dirawat dari hari ke hari melalui keadilan, keteladanan, dialog, dan rasa saling percaya. Karena itu menjaga persatuan berarti menjaga keadilan. Kritik tidak boleh digunakan untuk merobek persatuan. Sebaliknya, persatuan juga tidak boleh digunakan untuk meredam perbedaan pendapat. Dalam falsafah Jawa, kita diingatkan untuk selalu ngeluruk tanpa bolo, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo, menang tanpa ngasurake. Kemenangan sejati bukanlah kemenangan yang meninggalkan luka pada saudara sebangsa. Kemenangan sejati adalah kemenangan yang tetap menjaga persaudaraan, yang tidak menghina, tidak merundung, dan tidak mempermalukan mereka yang berbeda pandangan. Pesan inilah yang harus kita jaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis

0: yang berbahagia. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita hanya duduk menjadi penonton di tengah perubahan zaman. Mereka harus tampil menjadi penggerak zaman. Kita harus mendidik mereka bukan sekedar menjadi pintar, tetapi berintegritas. Bukan sekedar bersaing, tetapi tetap menjunjung tinggi gotong royong. Kita harus menguasai teknologi tanpa kehilangan kemanusiaan. Kita harus menguasai ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan. Dan kita terbuka pada dunia dengan tetap menjaga kedaulatan. Anak-anak kita harus tumbuh dalam karakter beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Inilah makna kemajuan sejati yang berakar kuat pada Pancasila. Kemajuan yang tidak hanya memakmurkan kita hari ini, tetapi juga melestarikan bumi untuk anak cucu kita kelak. Saudara-saudara sekalian, sidang majelis yang berbahagia. Menjelang peringatan kemerdekaan, marilah kita merenungkan kembali makna sang saka merah putih yang berkibar sebagai lambang pemersatu bangsa. Di bawah naungan sang saka merah putih, para pahlawan kita meneriakan kemerdekaan yang gemanya kita rasakan sampai sekarang. Dan hari ini, tetap di bawah sang saka merah putih, kita merajut masa depan. Jangan biarkan sang saka merah putih hanya berkibar di ujung tiang. Hidupkanlah semangat dalam keberanian membela kebenaran. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejarah telah membuktikan bangsa yang besar bukanlah bangsa yang kebal dari kesulitan, melainkan mereka yang tidak pernah kehilangan harapan dan selalu memilih jalan untuk bersatu. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan momentum kemerdekaan ini untuk meneguhkan tekad kebangsaan kita yang luhur. Marilah kita sekuat tenaga menjaga Republik Indonesia sebagai rumah bersama. Marilah kita bersama-sama merawat Pancasila sebagai titik temu kita semua dan menjalankan demokrasi. Dengan semangat kekeluargaan, kita akan tumbuh Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melindungi seluruh bangsa Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita dengar bersama pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026 oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam pidatonya Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi sejumlah kinerja dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dan juga mengapresiasi kepada sejumlah pemimpin bangsa yang juga turut serta membangun Indonesia lebih maju, serta juga mengucapkan apresiasi kepada seluruh rakyat di sejumlah pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan juga pemerataan pembangunan. Ketua MPR Ahmad Muzani juga dalam pidatonya mendorong penguatan daripada nilai-nilai Pancasila agar juga dapat diimplementasikan oleh seluruh elemen bangsa. Ahmad Muzani juga mendukung terkait dengan pemberantasan korupsi yang juga menjadi prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana juga MPR mendukung terwujudnya demokrasi yang kuat, adil, dan juga bertanggung jawab. Dan pendengar, kita saksikan bersama selanjutnya yaitu pidato pengantar sidang bersama DPR dan juga DPD tahun 2026 oleh Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin. Kita ikuti bersama pidatonya.
0: Tinta. Tidak kutulis sebuah puisi kalau bukan karena cinta sama Indonesia. Tidak mungkin kita semua ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming. Beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12. Budiono. Wakil Ibu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid, istri Presiden. Presiden Republik Indonesia ke-4. Ibu Soraya Hamzah Haz, istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9. Yang kami hormati, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Haji Ahmad Muzani. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ibu Ismayatun. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bapak Abdul Khair Ramadan. Excellencies, Ambassadors, Heads of Diplomatic Mission and International Organization. Para Wakil Ketua MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Seluruh anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, para Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Lembaga dan Kepala Badan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan Ketua KPK, yang kami hormati para Ketua Umum Partai Politik, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Dharma Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Ketua Umum Partai Demokrat,
2: Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Al-Muzamil Yusuf. Para kepala Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Zulkifli Hasan. Para kepala daerah di seluruh Indonesia, gubernur, bupati, dan wali kota. Para insan pers, media cetak dan elektronik, para undangan yang berbahagia, dan seluruh rakyat Indonesia, dari pulau-pulau terluar hingga kota-kota besar, dari pesisir hingga pegunungan, sebagai pemegang kedaulatan yang kami muliakan. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, tengadah syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Tiga hari lagi, tepatnya 17 Agustus 2026, bangsa Indonesia genap 81 tahun merdeka. Kemerdekaan yang tidak lahir dari suatu kota atau satu golongan. Kemerdekaan yang lahir dari kesepakatan ratusan daerah, ratusan bahasa, dan ribuan suku bertemu dalam satu tekad. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dengan tujuan rakyat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dari ruang sidang bersama dan dalam gedung yang syarat sejarah inilah, kita menggenapi tekad itu dengan satu keyakinan yang lebih spesifik. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila dan memilih bentuk negara kesatuan dengan daerah sebagai pilarnya. Konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa provinsi, kabupaten, dan kota diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Otonomi bukan hadiah. Otonomi adalah tanggung jawab kita bersama. Pepatah Minangkabau mengatakan, barek samo dipikua, ringan samo dijinjing. Pusat dan daerah bukan dua pihak yang berdikotomi, apalagi saling menyalahkan. Keduanya adalah satu tubuh, satu nafas, dan satu detak jantung Republik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan kami menundukkan kepala dan hormat kepada para pemimpin bangsa terdahulu. Setiap Presiden Republik Indonesia adalah negarawan dengan capaian nyata pada masanya masing-masing. Presiden Soekarno, Bapak Proklamator. Presiden Soeharto, Bapak Pembangunan. Presiden Habibie, Bapak Teknologi. Presiden Abdurrahman Wahid, Bapak Pluralisme. Presiden Megawati Soekarno Putri, Sri Kandi Konstitusi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Perdamaian. Presiden Joko Widodo, Bapak Infrastruktur. Setiap pemimpin telah menasbihkan peran sejarahnya. Satu benang merah selalu hadir. Daerah yang semakin kuat, Indonesia yang semakin berdaulat. Sejarah itu kini pada sampai satu babak baru, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan ini, DPDRI menyampaikan apresiasi yang tulus kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang secara kompak dan saling melengkapi dalam menegakkan martabat bangsa. Apresiasi atas berbagai program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik dunia. Presiden Prabowo telah membuat langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh. Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktek under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional. Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing. Dalam pandangan DPD RI, kebijakan seperti Danantara, kebijakan ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, serta kampung nelayan Merah Putih merupakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan saling terkait. Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 2 tahun, swasembada pangan yang lama menjadi mimpi kini menjadi kenyataan. Kemandirian energi menampakkan titik terangnya. Hilirisasi menjadi mata kunci. Keberpihakan nyata pada petani, peternak, nelayan, buruh, dan UMKM menjadi motor penggerak. Ekonomi nasional tetap tumbuh konsisten di atas 5%. Inflasi yang terkendali, tax ratio yang meningkat, serta usaha untuk menurunkan kemiskinan dan kesenjangan terus diupayakan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dunia sedang berada di persimpangan sejarah yang menentukan. Fragmentasi geopolitik semakin dalam. Semua negara mendefinisikan ulang prioritas nasionalnya. Disinilah letak relevansinya bagi Indonesia. Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang terus diupayakan secara independen dan proaktif sesuai dengan perkembangan di era baru ini. DPD RI mendukung penuh diplomasi internasional Presiden Prabowo dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai dan berkeadilan. DPD RI pun turut serta menjalin kerjasama antar parlemen dengan negara sahabat. Saat ini kami menginisiasi pembentukan Forum Senat Asia Tenggara. Because Indonesia believes that the world cannot be sustained only by the strong, but by all nations that respect one another and work together to preserve peace. Lebih dari 2 dekade, DPD RI konsisten menyuarakan aspirasi daerah dengan semangat dari daerah untuk Indonesia. DPD RI berkomitmen menjadi lembaga perwakilan yang efektif, inklusif, dan kolaboratif yang kami sebut sebagai Green Parlemen, lembaga perajut kebinekaan daerah dan penguat persatuan nasional. DPD RI adalah rumah bagi 152 wakil daerah dari 38 provinsi, representasi hampir 80 juta suara masyarakat daerah. Dengan legitimasi politik yang kuat, DPD RI memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat daerah dengan pemerintah pusat dan mengawal program pemerintah pusat ke daerah. Oleh karenanya, setiap agenda pembangunan nasional harus terlaksana di provinsi, terasa di kabupaten dan kota, berdampak di kecamatan dan desa, menjangkau pulau-pulau kecil, daerah terluar, tertinggal, dan hadir di wilayah perbatasan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan. Saat ini, Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan. Demokrasi yang mahal, bonus demografi yang besar, dan ancaman perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan tersebut, DPD RI mengusung gagasan Green Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi. Paradigma untuk memastikan kemajuan hari ini tidak menjadi utang ekologis bagi generasi mendatang. Green Demokrasi juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien, tidak berbiaya mahal, dan melahirkan lebih banyak negarawan. Melalui paradigma Green Demokrasi, kami ingin memastikan bonus demografi kita yang besar tidak menjadi beban atau liability, tapi dia harus menjadi opportunity sekaligus aset dalam membentuk generasi Indonesia Emas 2045. Kami menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada DPR RI atas ditetapkannya program legislasi nasional yang mengakomodasi sejumlah rancangan undang-undang usulan DPD RI. Di antaranya, RU tentang daerah kepulauan, RU tentang perubahan iklim, RU tentang masyarakat adat, RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintah daerah, RU tentang bahasa daerah, RU tentang BUMD, dan RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintahan Aceh. Semua rancangan undang-undang inisiatif DPD tersebut menjadi bagian dari Green Legislation yang kami usung. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, selama hampir 9 tahun, sejak 2017, DPD RI mengusulkan RU Daerah Kepulauan dalam setiap program legislasi nasional. Tahun demi tahun tanpa lelah, perjuangan panjang itu kini berbuah manis. RUU tersebut telah resmi masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026. Melalui sidang bersama ini, DPD RI bersama jutaan masyarakat di daerah kepulauan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI atas dimulainya pembahasan RUU Daerah Kepulauan. Kami yakin dan percaya RUU ini akan disahkan sebagai tonggak sejarah sekaligus legasi penting pemerintahan Presiden Prabowo dalam menghadirkan keadilan pembangunan dan memperkokoh Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam fungsi pengawasan, DPD RI turut langsung ke daerah mengawal pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama, termasuk penyelenggaraan ibadah haji. DPD RI berkomitmen mendukung pelaksanaan otonomi khusus Aceh dan Papua. Dana otonomi khusus harus menjadi afirmasi bagi masyarakat adat, percepatan pembangunan wilayah terluar dan tertinggal, serta penguatan kemandirian fiskal daerah. DPD RI juga menaruh perhatian pada pengelolaan sampah serta energi baru dan terbarukan menuju green economy. Penataan ruang, perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan, penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan nasional dan daerah. Transformasi digital perlu dipercepat melalui perluasan infrastruktur internet, literasi digital, smart government, artificial intelligence, dan perlindungan data. Sebagai aset strategis, kedaulatan data harus dijaga oleh negara. DPD RI turut mendukung penuh upaya TNI dan Polri dalam menjaga ketahanan nasional, serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh Polri, Kejaksaan, dan KPK. Melalui program Senator Peduli Ketahanan Pangan, DPD RI juga melakukan aksi penanaman jagung serentak di beberapa provinsi sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program swasembada pangan. Keseluruhan langkah tersebut merupakan kontribusi nyata DPD RI dalam mengawal pelaksanaan Asta Cita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, DPD RI mengapresiasi besarnya belanja pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah dan desa melalui berbagai program prioritas. Kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah haruslah tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana transfer ke daerah bukan sekedar alokasi anggaran, melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi pendapatan, efektivitas belanja, dan kualitas perencanaan pembangunan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, 81 tahun Indonesia Merdeka mengajarkan kita pada satu hal, bahwa bangsa ini selalu mampu berdiri tegak di tengah badai. Bangsa ini pernah menghadapi konflik, krisis ekonomi, bencana alam, pandemi, gejolak politik, dan berbagai ujian sejarah. Namun, Indonesia tetap berdiri karena rakyatnya tidak pernah berhenti mencintai negeri ini. Di daerah-daerah, cinta kepada ruang kelas terbatas, bidan tetap melayani meski jalan yang ditempuh jauh. Petani tetap menanam meski cuaca tidak selalu pasti. Nelayan tetap melaut meski ombak berubah. Aparatur desa tetap melayani di pelosok negeri, dan ibu-ibu tetap menjaga masa depan anak-anaknya meski hidup tidak selalu mudah. Bukti kecintaan kepada Republik, bersama kita telah hadir putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Mari kita sapa dan berikan apresiasi kepada mereka atas pengabdian dan perjuangan untuk daerah dan Indonesia. Putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, dan berikan hari ini kepada mereka, ujian kita semakin menantang dan perjuangan untuk tetap sama, yakni keberanian, persatuan, kepercayaan, dan keteladanan. Keberanian untuk memperbaiki yang belum sempurna. Sidang Dewan untuk menyatukan langkah di tengah perbedaan, dan berikan kepercayaan rakyat kepada parlemen dan semakin menantang keteladanan pemimpinnya dan seluruh penyelenggara negara kepada rakyat sebagai persatuan kedaulatan. Kepercayaan dan dari ruang sidang bersama yang terhormat ini, keberanian untuk memperbaiki yang mengajak seluruh elemen bangsa menyatukan langkah di tengah perbedaan, persatuan dan kesatuan sebagai teladanan pemimpinnya dan seluruh penyelenggara. Kita boleh berbeda pandangan politik, kita boleh berbeda pendekatan kebijakan, tetapi kita tidak boleh berbeda dalam satu hal, menjaga dan mencintai Indonesia. Petitur Jawa mengingatkan, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Kerukunan melahirkan kekuatan, perpecahan membawa kehancuran. Karena itu, berbeda pilihan tidak boleh memutus persaudaraan. Berbeda pandangan tidak boleh melemahkan tujuan kebangsaan. Di Tanah Minahasa, falsafah Mapalus hadir bukan sebatas tradisi gotong royong, melainkan sebuah etika kerja komunal yang menyatukan seluruh daya, waktu, dan pikiran demi kemaslahatan bersama. Nilai kemapalusan ini membuktikan bahwa kemandirian sejati lahir dari kemitraan yang setara dan kesetiakawanan yang melampaui sekat sosial. Dari Sabang sampai Merauke, denyut kearifan seperti inilah yang menghidupi keutuhan Republik Indonesia. Di atas semua perbedaan ada merah putih. Di atas semua kepentingan ada Republik. Di atas setiap kekuasaan ada kedaulatan rakyat. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, di penghujung pidato ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan dan dukungan kepada lembaga DPD RI. Terima kasih kepada MPR RI yang selalu menjaga kepatuhan konstitusi dan menjadi rumah besar kebangsaan. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih sudah menjadi lembaga yang semakin akomodatif dan kolaboratif dalam memperkuat sinergi legislasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah. Tetaplah menjadi saudara yang saling menguatkan dan saling mengingatkan. Terima kasih kepada pemerintah pusat atas jawaban setiap aspirasi masyarakat dan daerah. Terima kasih kepada pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota atas kerjasamanya selama ini. Terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Teruslah melangkah dengan keberanian dan keyakinan, Pak. Kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat akan selalu mendapat tempat terhormat dalam sejarah bangsa. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Sebagai penutup, izinkan kami kembali membacakan sebuah pantun kebangsaan. Layar terkembang mengarungi Nusantara. Ombak nan pekat bergulung menghempas selat. 81 tahun kita berkaira. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi kekuatan kepada kita semua untuk terus menjaga Republik, memperkuat daerah, dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81. Dirgahayu Republik Indonesia. DPD RI dari daerah untuk Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Ya, baik. Itu tadi pendengar pidato sambutan yang disampaikan oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dalam pidato pembukaan untuk sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI. Di mana tadi Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin menyampaikan bahwa kepemimpinan daripada Presiden Prabowo Subianto ini membawa babak baru untuk Indonesia. Karena Presiden juga sudah mengeluarkan langkah-langkah strategis untuk kemajuan dan juga demi kesejahteraan rakyat. Mulai dari kebijakan seperti mengembalikan penguasaan negara untuk kekayaan alam sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian transformasi ekonomi dan juga kebijakan danantara dan ekspor satu pintu, kemudian sekolah rakyat dan juga makan bergizi gratis, ini menjadi kebijakan yang sangat mendukung dan diapresiasi oleh DPD RI. Kita ikuti bersama penayangan video capaian pemerintah Republik Indonesia.
4: Kita ingin anak-anak kita kuat, kita ingin anak-anak kita semangat, kita ingin anak-anak kita pintar, kita ingin anak-anak rajin belajar. bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah swasembada.

hari ini bertani harus menjadi satu pilihan, karena pemerintah juga mengupayakan kita, mendorong kita, bantuan-bantuan digelontorkan supaya apa, ketahanan pangan ini kalau betul sebuah negara akan menjadi sebuah negara yang kuat.

0: proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
1: Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.

Sekolah di sini saya tidak pernah dibully. Teman-teman saya di sini pada baik semua. Dan

program ini ke depan terus dilanjutkan agar tercipta sarana pendidikan yang memadai sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, karena pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kemajuan suatu bangsa.

0: bagi kami sebagai penggerak koperasi di tingkatan desa ini sangat termotivasi dengan baik bahwa koperasi kembali.
1: Bangkit sebagai sokong guru nasional.

seneng sih, seneng karena udah deket, terus nanti KNMP bisa memfasilitasi, bisa mendukung aktivitas nelayan kan. Pada intinya kan itu yang dibutuhkan, yang lebih ke nelayannya.

sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.

yang nilai asetnya bernilai lebih dari 1.000 miliar dolar yang selama ini sering tidak bisa kita pantau.

0: kembali tim kami yang ada di lokasi untuk kembali menyampaikan bagaimana untuk informasi terkini perkembangan.
1: Cita-cita kita lebih besar. Pekerjaan kita masih banyak. Perjalanan perjuangan kita masih jauh. Tapi kita sudah melihat apa yang kita sudah capai.

0: Baik. Baru saja kita saksikan bersama penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026. Selanjutnya, marilah kita ikuti agenda utama sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026, yaitu pidato Presiden Republik Indonesia tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan Presiden dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepada Bapak Presiden
1: RI yang dipimpin oleh Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin. Dan saat ini lanjutan daripada sidang bersama ini, dan selain daripada itu juga nanti rencananya akan ada penyampaian pidato daripada Presiden Prabowo Subianto.
2: Ya, Pradipta, ini yang sangat kita tunggu-tunggu. Di usai tadi sudah dilakukan penayangan video capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memang cukup luar biasa capaian di masa pemerintahannya selama 2 tahun ke belakang ini. Dan saat lagi kita akan mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita ikuti bersama pidato langsung Presiden Prabowo.
3: Sekalian, Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Yang saya hormati, Rahayu Rahayu. Yang saya hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka, beserta Ibu Selvi Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Budiono. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin. Istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuria. Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas. Para pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan anggota MPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan para anggota DPR RI yang saya hormati. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Bachtiar Najamuddin, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPD RI yang saya hormati. Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Saudari Isma Yatun, para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Kepala Staf Angkatan, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya banggakan. Yang terhormat para pimpinan partai politik, Ketua PDI Perjuangan diwakilkan Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra, saya sendiri. Tapi juga hadir Ketua Harian Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Ali Muzamil Yusuf, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Saudara Surya Dharma Paloh, para duta besar negara sahabat yang hadir. Yang saya hormati para kepala daerah, para gubernur, para bupati, wali kota, dimanapun engkau berada, rekan-rekan pers media yang hadir, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT bagi umat Islam atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, atas kesehatan nafas yang masih kita nikmati, atas perdamaian yang diberikan kepada negara dan bangsa kita di tengah dunia yang penuh peperangan, pertikaian, konflik, dan ketidakpastian. Atas rahmat ilahi hari ini, kita dapat hadir pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan dengan penuh semangat cinta tanah air. Pagi ini saya kembali berdiri di aula yang terhormat ini. Di aula yang sama, tempat saya telah ucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada hari itu 20 Oktober 2024, di hadapan majelis terhormat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang paling penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya. Untuk menunaikan janji-janji yang saya telah ucapkan dan menunaikan sumpah saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah pimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan 4 pedoman utama. Pertama, kami bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, kami bekerja untuk menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital, the core and vital national interests. Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya

dengan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Hari ini, 21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan majelis ini. Saya kembali untuk menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang mulai kita lihat hasil-hasilnya, dan apa yang masih harus kita selesaikan. Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Saya tidak mengatakan selesai, saya mengatakan kita mulai selesaikan. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan. Artinya, kita bisa mengatakan bahwa kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap 5 hari. Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit. Ada yang pingsan, ada yang operasi, banyak yang kecapean. Saya berjanji kepada mereka bahwa dalam sisa masa jabatan saya ini, saya akan memberi lebih banyak waktu istirahat untuk mereka. Dan mereka menjawab, janji tinggal janji. Demikian bukti kesungguhan dari pemerintah yang saya pimpin. Menurut pembantu-pembantu saya, dalam kalender saya tidak ada hari merah. Yang ingin saya sampaikan, kita menerima amanah itu dengan penuh kehormatan. Tugas dari rakyat adalah kehormatan yang mulia bagi kita. Karena itu, kita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita. Dan karena kebijakan-kebijakan kita dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam 4 tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu 1 tahun. Di tengah dunia sekarang yang sangat khawatir terhadap kelaparan massal akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu, kita, alhamdulillah, dapat saya laporkan di majelis ini soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia, kita berada dalam keadaan aman dan kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan termasuk tantangan El Nino yang katanya tahun ini El Nino-nya akan berarti El Nino yang paling dahsyat. Kita telah mencapai itu.

keberanian menghadapi masalah. 145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20%. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama kali harga pupuk dapat kita turunkan kepada rakyat. Tetapi pada saat yang bersamaan harga turun, tapi volume ketersediaan pupuk tambah untuk rakyat kita, saudara-saudara. Sehingga rakyat kita sekarang mudah mendapatkan pupuk. Dan karena itulah produksi meningkat. Dan karena itulah juga kita lebih cepat swasembada pangan. Dan pada saat yang bersamaan, keuntungan PT Pupuk Indonesia, perusahaan negara BUMN, keuntungannya naik 252,8%. Harga pupuk turun, volume tambah, tapi keuntungan bagi PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Ini adalah akibat kerja tim yang membantu saya. Menteri Pertanian dengan seluruh jajarannya, para penyuluh pertanian didukung oleh banyak kementerian lain, didukung oleh Pemda, didukung oleh TNI dan Polri. Semuanya ini dengan semangat gotong royong kita telah mencapai suatu prestasi yang diakui oleh dunia. Karena itu tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Saudara-saudara, kita masih belum swasembada daging. Itu akan kita kerjakan, yang insya Allah bisa kita capai dalam 5-6 tahun ke depan. Janji swasembada energi sekarang sudah mulai kita wujudkan dengan pertama kali swasembada BBM jenis solar. Kita berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit. Sehingga mulai tahun ini, mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri. Dan kita berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah, sekitar 9,5 miliar dolar Amerika tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri. Saudara-saudara sekalian, janji makanan bergizi, bantuan sosial, dan hilirisasi tidak lagi menjadi rencana di atas kertas. Semuanya telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat. Sekali lagi, ini bukan alasan untuk kita berpuas diri. Ini adalah rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kita sadari kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dapat dirasakan oleh rakyat.

Maaf, mohon izin. Satu tahun yang lalu, para pendiri bangsa mewariskan kepada kita sebuah negara dan sebuah cita-cita. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Indonesia yang kekayaannya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Kami memilih mengambil keputusan yang sulit. Pada hari ini, daripada mewariskan masalah yang lebih berat lagi dan lebih rumit lagi kepada generasi-generasi penerus kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan bangsa bukan pekerjaan presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerjasama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, MPR RI terus menjalankan perannya sebagai rumah kebangsaan, memperkuat literasi konstitusi, merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilihan. Demokrasi harus memenuhi hak dasar rakyat dan berpegang kepada semua pasal-pasal di Undang-Undang Dasar kita. DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juli 2026. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan. DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya ke dalam dialog bersama pemerintah, dalam hal ini Bappenas dan kementerian-kementerian lainnya, sebagai masukan bagi rencana kerja pemerintah 2027. DPD juga terus memperjuangkan rancangan undang-undang daerah kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah. Insya Allah akan selesai. Mahkamah Agung pada tahun 2025 menangani 38.148 perkara dan berhasil memutuskan 37.973 perkara. Dengan demikian produktivitasnya adalah 99,54%. Sebanyak 96,74% perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ini adalah capaian ketepatan waktu tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Kita
beri penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya. Sesungguhnya keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan yang dipanjangkan. Mahkamah Konstitusi sepanjang 2025 telah menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sebanyak 598 perkara dan permohonan telah diputus. Sampai dengan 23 Juli 2026, 84,51% permohonan ke MK diajukan secara daring

0: sehingga ya itu online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta. BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar dan tepat. Sepanjang ...2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar 112 triliun rupiah. Kepercayaan dunia kepada auditor Indonesia juga meningkat. BPK 25
1: in 2025
0: realisasi investasi terpilih menjadi ketua internasional Organization of Supreme Audit Institutions in periode 2008-2031. Dan juga terpilih menjadi United Nations Board Auditors periode 2026-2032. Komisi Yudisial pada Januari sampai Juni 2026 menerima 1.402 laporan masyarakat dan 622 permohonan pemantauan persidangan. Komisi Yudisial telah mengusulkan kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia. Republik Indonesia anggota G20 tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar. Saudara-saudara sekalian, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Ketika kami menerima mandat, petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh, harga gabah yang jatuh setiap saat panen, aturan yang berbelit-belit. Kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini. Dan dengan demikian, walaupun kita tidak menyalahkan siapapun, kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah antara lain masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien. Para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ini harus kita berantas. Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang, era digital, era informasi. Tidak ada gunanya kita tutup-tutupi. Justru kita harus selesaikan masalah ini. Dan ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Dan kalau saya bicara, saya tidak hanya bicara pemerintah pusat. Justru saya bicara juga kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat. Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat. Saudara-saudara, hari ini hadir di tengah-tengah kita, kita mengundang Saudara Joko Purnomo. Bapak Joko ini ketua kelompok tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pak Joko telah 20 tahun bertani dengan air, teknologi, dan pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah. Ia sekarang mampu panen 3 kali setahun dengan produktivitas sampai 9 ton padi per hektar. Penurunan harga pupuk 20% ikut memangkas biaya produksinya. Mana Pak Joko? Kita tepuk tangan untuk Pak Joko. Sebagai wakil dari para petani Indonesia, para pahlawan bangsa, produsen pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita boleh punya tentara yang paling hebat, boleh punya pesawat terbang yang canggih. Kalau tidak ada makan, saya kira bangsa ini berhenti saja sebagai bangsa. Kerja keras petani, penyuluh, pemerintah daerah, saya katakan, semua unsur, TNI Polri, terima kasih. Koperasi, BUMN pangan, terima kasih atas kerjasama dan gotong royong saudara-saudara. Kita telah menghasilkan capaian yang besar, dan kita kadang-kadang harus menyadari bahwa kita, bangsa kita, mampu mencapai hal-hal yang besar. Dan jangan kita selalu rendah diri, jangan selalu kita kalah sebelum bertarung. Saudara-saudara sekalian, dalam 1 tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum. Daging sapi yang belum. Daging kerbau juga belum. Tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein, sebenarnya kita sudah swasembada. Yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam. Saudara-saudara, di hari ini, tadi sudah saya menyampaikan penghargaan khusus kepada mereka-mereka yang telah bekerja keras sehingga kita bisa mencapai swasembada pangan ini. Saudara-saudara, selain itu, kita juga telah berhasil mencapai capaian-capaian berarti di sektor-sektor lain. Kita di bidang perikanan, kita sedang membangun kampung nelayan Merah Putih yang akan dilengkapi pelabuhan dermaga, tempat pelelangan ikan, penyimpanan ruang dingin, bengkel, pengolahan hasil laut, perumahan, dan fasilitas sosial. Hari ini 100 kampung nelayan telah kita bangun. Target kita 1.386 kampung nelayan akan berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026. Laut Indonesia harus menjadi sumber kemakmuran nelayan Indonesia. Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar 34 miliar dolar. Baru hanya mungkin 5% yang dapat kita nikmati. Sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita. Bayangkan berapa nilai yang kita hilang tiap hari, tiap malam. Kita juga harus membangun armada kapal ikan yang modern. Kita butuh belasan ribu kapal. Ini tantangan berat, tapi kita harus mulai. Pada tahun 2027 akan datang, kita targetkan kita akan mulai membangun 1.582 kapal ikan modern. Saudara-saudara sekalian, juga tadi kita sudah singgung, dalam rangka memperkuat ekonomi rakyat dari bawah, kita juga membangun koperasi-koperasi Desa Merah Putih. Hari ini kita telah berhasil mendirikan dan mengoperasikan 10.000 koperasi Merah Putih. 3.300 diantaranya operasi secara optimal. Dan kita target kita akhir tahun 2026 harus 30.000 koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dengan koperasi Merah Putih ini, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, dari sejak kita menerima kedaulatan, untuk pertama kali negara akan menguasai rantai pasok sendiri, sehingga tidak bisa kita dipermainkan oleh saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar. Kita tidak anti pasar. Tidak bisa kita anti pasar. Ekonomi adalah didasarkan atas bergeraknya pasar. Tapi pasar bisa dimanipulasi. Pasar bisa dirusak. Pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar. Dan karena itu, rakyat kita harus kita bantu. Kita harus organisir. Kita harus berdayakan melalui koperasi. Koperasi yang dibantu. Koperasi yang diperkuat. Koperasi yang diberdayakan. Saudara-saudara sekalian, semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui koperasi Merah Putih. Sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan. Subsidi adalah uang rakyat. Barang yang disubsidi oleh uang rakyat, untuk rakyat dan bukan dagangan. Saudara-saudara, BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi. Bukan milik komisaris. Bukan pula sumber dana bagi penguasa. Maaf, agak terlalu semangat. Ketika kita bentuk Danantara, ya itu adalah dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund. Kita menemukan bahwa ada 1074 BUMN. Dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan dan ada yang punya cucu perusahaan. Bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa. Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400. 1074. Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya. Tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara. Pemerintah tidak dianggap. Saya tidak faham bagaimana bisa terjadi seperti ini. Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut. Untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin. Tapi saya juga akan menghadapi majelis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan. Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya. Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja itu, untungnya itu. Kita kena masalah. Karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerjasama dengan BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan ini. Permainan-permainan ini. Tapi saya dengan bangga hari ini saya melaporkan kepada majelis yang terhormat. Hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada Desember 31, 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar 50 triliun rupiah. Hanya dari gaji, direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, bla bla bla bla. Kita sudah menghemat 50 triliun rupiah lebih. target kita Desember 31, target kita, kita harus menghemat 70 triliun lebih, saudara-saudara. Kita bisa bayangkan dengan 50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan. Jadi saudara sekalian, untuk itu saya memberi penghargaan khusus kepada pimpinan dari Danantara, ya, dengan seluruh timnya, seluruh jaringannya. Silakan berdiri. Kita tepuk tangan. Juga tim pertanian, tim ekonomi, saya minta berdiri semua. Saya minta majelis memberi penghargaan ke mereka, tim ekonomi juga, yang Menteri Keuangan, Menteri Ekon. Kalau Menteri Keuangan senyum, saya merasa aman. Tapi kalau saya umumkan subsidi tambah, mengkerut beliau. Saudara-saudara, akhir tahun lalu kita telah tutup 1000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut, masa 1000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu. Kapolri dan Panglima TNI, ya, usut, untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan ke mereka kalau enggak bisa tertipkan ini. Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih. Anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan. Saya sadar, saya disumpah di sini. Saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi. Tapi Menteri Keuangan, usut biaya cukai juga. Iya kan? Bakamlah, tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ? Saudara-saudara, ya, enggak ada masalah. Kita bukan, kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik, ya. Mereka itu anak-anak kita. Tapi harus kita berani tegakkan kebenaran. Rakyat kita sekarang tidak mau terima ketidakadilan. Tidak mau melihat lagi penyelewengan. Mereka bukan bodoh, mereka pinter. Mereka orang yang paling rendah, paling tidak berdaya, sudah punya gadget-gadget semua. Saudara-saudara, bayangkan dalam 6 bulan tahun 2026 ini PT Timah telah mencapai keuntungan 2,7 triliun rupiah. 9 kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saudara-saudara sekalian. Artinya naik 900%. Dalam 6 bulan naik keuntungan 900%. Karena PT Timah adalah TBK. PT Timah valuasinya sekarang naik 280% di bulan Agustus 2026 dibanding Agustus 2025 yang lalu. Saudara-saudara, mungkin yang punya saham di PT Timah berarti kekayaannya naik 300%. Sayang Kepala BP Danantara tidak memberi proyeksi kepada kita. Kalau enggak kita borong itu saham PT Timah. Pembenahan BUMN kita lakukan secara besar-besaran. Di 6 bulan pertama tahun 2026 ini, untung bersih PT Semen Indonesia naik 408,9%. 400%. Untung bersih PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Untung bersih PT Pertamina naik 86%. Untung bersih Pegadaian naik 84,4%. Saudara-saudara, untung bersih Pelindo naik 60,4%. Dan untung bersih PTPN naik 54,4%. Garuda Indonesia yang hampir dipilotkan, yang pesawatnya adalah puluhan pesawat di grounded, tidak bisa mereka perbaiki. Kini kita berhasil reaktivasi pesawat-pesawat yang grounded. Per bulan Juni 2026, total pesawat yang berhasil kita reaktivasi bertambah 20 pesawat sehingga menjadi 140 pesawat. Garuda Indonesia yang sudah sekian tahun rugi, sekarang sudah ada harapan untuk kembali untung. Kalau kemarin tidak terjadi perang di Timur Tengah, sesungguhnya bulan Juli ini Indonesia sudah untung. Kita sekarang berharap di awal tahun 2027 mereka sudah mulai untung. Saudara-saudara, saya juga ingatkan di sini bahwa kita tidak mau toleransi dengan permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat, walaupun kadang-kadang pahit. Kita telah mengoreksi laporan keuntungan dari banyak BUMN. Setelah kita koreksi, hasil BUMN tahun 2024 menjadi 186 triliun rupiah. Dividen BUMN di tahun 2024 adalah 85,5 triliun rupiah. Karena perbaikan-perbaikan kita kerjakan, pada tahun 2025 keuntungan BUMN mencapai 326 triliun rupiah. Naik 75,3% dari 2024. 326 triliun rupiah ini adalah keuntungan tanpa permainan angka. Dividen BUMN yang disetor tahun 2025 mencapai 142,3 triliun. Naik 67% dari tahun 2024. Namun, tentu lebih tepat angka dividen BUMN dilihat secara net dengan penanaman modal negara atau PMN yang diberikan dari APBN ke BUMN pada tahun yang sama. Pada tahun 2024, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 53 triliun rupiah. Tahun 2025, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 138 triliun rupiah. Naik 160%. dividen BUMN di tahun 2026 ini diproyeksikan kembali naik sampai dengan 200 triliun tanpa ada PMN. Artinya dari 2024 ke 2026 naik dari 53 triliun rupiah ke 200 triliun rupiah atau bisa dikatakan 4 kali lebih besar. 400% meningkatnya tanpa PMN. Saudara-saudara, ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat. Sekali lagi, saya apresiasi manajemen dan pimpinan dan antara. Saya kira pantas ini pimpinan dan antara nanti mendapat bintang kehormatan yang pantas di suasana hari kemerdekaan ini. Apakah majelis menyetujui? Pantas tidak mereka menerima tanda kehormatan? Pantas tidak? Keuntungan BUMN sekarang digunakan untuk mempercepat upaya hilirisasi kita. Dengan Danantara kita sudah groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada tanggal 6 Februari 2026 dan 13 lagi proyek hilirisasi pada tanggal 29 April 2026. Proyek-proyek seperti pengolahan batu bara menjadi DMA menggantikan LPG, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium, menghasilkan puluhan ribu lapangan kerja. Belum lagi proyek-proyek waste to energy yang telah juga kita mulai. Keuntungan BUMN juga sekarang kita gunakan untuk mempercepat upaya downstreaming kita dengan juga upstreaming. Kita juga akan membeli perusahaan-perusahaan terbaik di dunia untuk kita bisa dapat teknologinya, kita bisa dapat IP-IP-nya, kita bisa dapat manajemen yang terbaik, kita bisa dapat pasarnya, kita bisa dapat pengalaman mereka, sehingga nanti ekonomi kita akan kuat. Saudara-saudara, sebagai contoh untuk meningkatkan hasil daging kita, kita perlu sapi yang banyak. Ya, dengan itu kita bisa mendapatkan teknologi cloning. Dengan cloning kita bisa memperbanyak kita punya ternak. Kita juga telah membangun Bank Emas Indonesia. Kita ingin emas Indonesia tidak hanya ditambang di negeri ini, tapi disimpan, diperdagangkan, dan diberi nilai tambah di negeri orang lain. Hari ini, dengan adanya Bank Emas yang baru beroperasi 1 tahun, Bank Emas kita di Pegadaian dan di Bank Syariah Indonesia sudah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar 360 triliun rupiah atau sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Kekayaan Indonesia harus memperkuat tabungan, pembiayaan, dan perekonomian Indonesia. Maaf, saya mohon izin. Memang kopi Indonesia yang terbaik. Daerah-daerah penghasil kopi pasti mendukung saya. Tenang aja, pemilu masih lama. Ini banyak yang calon-calon. Kayak Kita juga membenahi ekspor komoditas strategis. Sebelumnya minyak mentah sawit Indonesia dijual di pelabuhan Indonesia. Dijual sekitar Rp15.000 per kilogram, sementara harga di bursa Rotterdam, Belanda, harganya Rp27.000 per kilogram. Padahal di Belanda satu hektar pun nggak ada kebun kelapa sawit. Artinya, sesungguhnya kita telah hilang 50% nilai komoditas kita. Karena itu, pada tanggal 20 Mei 2026, Hari Kebangkitan Nasional kita, di aula terhormat ini, di hadapan majelis terhormat ini, saya telah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI sebagai pintu tunggal processing ekspor komoditas milik Indonesia. Ya. Saya ulangi, processingnya bukan bahwa satu PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor, tidak. Tapi sekarang kita bisa monitor berapa yang muat di atas kapal, berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor. Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan. Sejak mulai beroperasi pada tanggal 1 Juni 2026, hanya dengan 3 komoditas, ya, batu bara, kelapa sawit, dan besi baja, ya, ferro. Ya, ferro. Dalam waktu 2 bulan 13 hari, DSI sekarang telah mengelola devisa ekspor senilai $14 miliar dari hanya 3 komoditas strategis. Lebih dari 6.000 transaksi ekspor 3 komoditas tersebut telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan $5 miliar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga. Saudara-saudara sekalian, dari pembayaran devisa hasil ekspor. Bayangkan kalau dalam waktu yang akan datang, semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh DSI. Berapa peningkatan hasil yang akan masuk negara? Saudara sekalian, DSI akan meningkatkan pengawasan meliputi 50 pelabuhan di 25 provinsi. Dan sebagaimana saya katakan, DSI akan mengelola semua komoditas ekspor strategis kita. Tidak hanya 3. Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat kita hidup susah. Ini bukan saja tidak adil. Ini bukan sikap negara yang pandai. Saudara, barang kita milik kita, orang lain yang tentukan harganya. Saudara, ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar. Dan fiak-fiak rating agencies, bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita. Mereka yang mengatakan. Kita menghargai semua masukan, tapi kalau kita yakin kita berada di jalan yang benar, kita terus akan kerja. Kita tidak mau dibuat raport oleh bangsa lain, tapi kita terbuka untuk masukan. Sidang majelis yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, kekuatan ekonomi Indonesia berada di desa. Pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, pengrajin kita, perempuan kita, kepala keluarga kita, dan anak-anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung mereka sendiri. Kita ingat waktu krisis 98, krisis moneter, bank-bank besar tutup, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, banyak yang jual, tapi ekonomi desa, ekonomi kerakyatan justru tetap kuat, kokoh. Yang menyelamat kita justru adalah UMKM dan ekonomi kerakyatan. Karena itu, konektivitas antara desa harus baik. Tahun ini, kita telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun oleh TNI dan 874 jembatan desa yang dibangun oleh Kepolisian Rakyat Republik Indonesia. Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan. Berangkat ke sekolah harus berjalan berjam-jam. Berangkat basah, di kelas basah, pulang basah. Saudara-saudara sekalian, tidak boleh terjadi. Kita berharap para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, semuanya mengecek desa-desanya. Di mana lagi dibutuhkan jembatan desa? Laporkan. Kalau gubernur, bupati, kepala desa tidak bisa mengatasi, pemerintah pusat akan turun dan mengatasi. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita terlantar. Juga ibu-ibu kita, petani-petani kita, tidak boleh berjam-jam menuju pasar mereka. Kita mencari dan membangun juga titik-titik air bersih untuk desa-desa kita. Banyak rakyat kita yang tidak punya akses kepada air bersih. Mereka harus berjalan dengan susah payah, berkilo-kilo, hanya untuk mengambil satu atau dua jerikan air bersih. Untuk minum, untuk mandi, untuk wudu. Belum lagi air untuk ternak mereka, air untuk tanaman mereka. Tahun ini, di 8 bulan pertama tahun 2026, kita sudah membangun 3.000 titik air desa yang dibangun oleh TNI. Terima kasih TNI. Tadi saya sudah singgung, kita membangun koperasi desa dan kelurahan Merah Putih.

sudah bisa menjadi off-taker. Koperasi jadi pembeli hasil pertanian dan perikanan setempat. Koperasi sudah punya angkutannya sendiri. Ini juga saya kira pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia. Bahwa koperasi diorganisir, dibantu, dan dilengkapi dengan angkutannya sendiri. Tidak ada lagi nanti panen yang rusak karena tidak ada yang mau beli. Karena tidak ada truk yang bisa mengambil panen tersebut. Mangga yang rusak, rambutan yang rusak, tomat yang rusak, wortel yang rusak. Insya Allah ini bisa kita bantu rakyat kita secara optimal. Target kita 30 ribu koperasi beroperasi secara optimal pada akhir 2026. Ini target. Kita cantumkan target kita tinggi. Kita ingat kata-kata Bung Karno. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak berhasil, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang, saudara-saudara. Target harus tinggi. Bekerja keras. Insyaallah sampai. Kalau saya taruh target 12 ribu, nanti sampainya 11 ribu. Kalau nanti 30 ribu, sampainya 29 ribu, ini prestasi. Saudara-saudara, kekuatan ekonomi saya sebut ada di UMKM.

untuk pertama kali kita berlakukan di Indonesia. Dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia. Hutan yang kita jaga, hutan lindung, semua hutan artinya emisi karbon kita kurangi. Dan untuk itu, bangsa-bangsa yang keluarkan emisi yang besar, dia bersedia bayar kita. Inilah saudara-saudara, ekonomi hijau harus memberi manfaat kepada rakyat kita. Kita bangun, tapi harus menciptakan nilai tambah bagi rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari ini. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita di beberapa tempat setinggi 25% anak-anak kita. Satu dari empat anak Indonesia

ada yang mengalami stunting. Sel otak tidak berkembang dengan baik. Sel otot tidak berkembang dengan baik. Sel tulang tidak berkembang dengan baik. Saudara-saudara sekalian, untuk jadi buruh pelabuhan saja, ia mungkin tidak akan sanggup. Untuk jadi petani, buruh tani saja, mungkin dia juga tidak akan sanggup. Kita tidak boleh menerima 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai, mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan. Hari ini hadir bersama kita Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan. Christina, terima kasih. Pertama kali kamu hadir di MPR ini. Suatu saat mungkin kamu duduk di atas ini. Sekarang sudah ada Menteri ESDM dari Papua. Kita tidak tahu suatu saat anak Papua akan memimpin negeri ini. Kita tidak tahu. MBG telah membantu Christina menjadi lebih bugar, lebih fokus, dan lebih rajin hadir di sekolah. Bagi sebagian orang, satu piring makanan terlihat biasa atau sederhana. Bagi Christina, dan sekarang sudah puluhan juta penerima MBG, setiap hari sekolah, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, sel otot yang sehat. Mereka dapat belajar dan mereka dapat berkembang sebagai anak Indonesia yang sehat dan cerdas. Mereka kini punya masa depan yang lebih baik. Mari kita tepuk tangan untuk Christina dan semua anak Indonesia. Semua ibu-ibu yang sedang hamil dan semua orang tua lanjut usia. Negara tidak akan tinggalkan kalian semua. Negara bersamamu. Negara akan hadir bersamamu. Itu janji kita semua di majelis ini. Memberi makan bergizi saja, kita sadar tidak cukup. Anak-anak kita harus memperoleh pendidikan yang baik. Karena itu kita jalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah kita. Sampai tahun ini, kita telah perbaiki lebih dari 71.744 sekolah. Tahun lalu 17.000, tahun ini 71.000 lebih. Tahun depan target kita 100.000. Tahun 2008 100.000. Tahun 2029 semua sekolah di Indonesia, SD, SMP, SMA, SMK, termasuk di pesantren-pesantren, harus kita selesai renovasi. Bahkan di pulau yang paling terluar, yang paling terpencil, Pulau Miangas, kita sudah perbaiki sekolah di Miangas. Dan kita akan perbaiki puskesmas di situ. Dan sekarang sudah ada satgas khusus untuk pulau-pulau
terluar dan terpencil. Di Sabang, di pulau paling barat Indonesia, di Merauke, dan di seluruh Indonesia. Kita juga telah membagikan layar pintar interaktif. Ya. Interaktif flat panel untuk semua sekolah di Indonesia. Tahun lalu kita berhasil membagikan satu layar setiap sekolah. Desember 31 kita akan membagikan tambahan 3 layar setiap sekolah. Artinya setiap sekolah di Indonesia akan memiliki 4 ruang kelas yang dilengkapi dengan layar pintar interaktif. Artinya guru-guru kita dimanapun punya akses kepada kurikulum, akses kepada konten di hampir semua bidang yang ada di kurikulum pendidikan sekolah di Indonesia dan di luar Indonesia. Mereka bisa mengulang-ulangi pelajaran. Kalau mereka tidak kuasai, bisa 2 kali, 3 kali. Mereka juga bisa dari rumah mengakses program ini. Dan kita akan membuat studio-studio terpusat dengan guru-guru terbaik yang akan mengadakan siaran jarak jauh yang ribuan sekolah bisa akses. Pelajaran apapun kita akan kumpulkan guru terbaik. Termasuk bahasa asing mutlak harus kita kuasai. Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. Saudara-saudara sekalian, SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing. Bahasa-bahasa yang paling penting, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa-bahasa juga Jepang, Korea, bahasa Spanyol, bahasa Prancis. Dari kecil, di bawah 11 tahun, 12 tahun, mereka lebih cepat belajar. Anak-anak kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik agar mereka nanti kalau masuk ke, kalau sudah mencari lapangan kerja, mereka punya kemampuan lebih, mereka bisa diterima di mana-mana, mereka bisa kerja dengan pihak manapun. Dan kita mengerti sekarang Tiongkok ekonomi yang paling dinamis, tapi Jepang juga maju, Korea juga maju, Perancis juga maju, Spanyol, banyak negara bicara Spanyol, banyak negara bicara Perancis, banyak negara bicara bahasa Arab. Kita juga harus belajar bahasa Rusia. Mereka kuat di bidang sains dan teknologi. Saudara-saudara, sekarang banyak negara di mancanegara kekurangan tenaga kerja. Setiap pemimpin saya ketemu bertanya, bisa enggak tenaga kerja dari Indonesia? Mereka perlu untuk kerja di bidang pariwisata. Pariwisata ya harus bisa belajar bahasa. Mereka butuh di rumah sakit mereka. Mereka butuh perawat. Mereka butuh caregiver. Harus bisa bahasa. Dan orang Indonesia dikenal ramah, ulet, dan sopan. Karena itu tenaga kerja kita diharapkan nanti bisa menjadi kompetitif di dunia, memperkuat ekonomi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita juga membangun sekolah rakyat. Sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak berdaya. Dengan ruang kelas, tempat tinggal, makanan bergizi, komputer, guru, dan lingkungan yang aman. Strateginya adalah kita harus memutuskan lingkaran kemiskinan. Kalau orang tua mereka menghadapi nasib yang kurang baik, mengalami kondisi keterpurukan,
kondisi kemiskinan, anak-anak mereka tidak boleh terus miskin. Sesuai pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara kita, negara harus intervensi. Hari ini 93 skor rakyat permanen sudah kita buka. Nantinya sekolah rakyat rintisan sudah 182. Dan nantinya semua kabupaten akan punya satu sekolah rakyat. Salah satu siswanya adalah Muhammad Rizky Pratama. Usia 12 tahun. Rizky. Rizky pernah mengayuh sepeda puluhan kilometer sambil membawa sekitar 30 kilogram ikan untuk dijual. Bayangkan, Rizky berdiri lagi. Rizky berdiri lagi. Bayangkan badan seperti ini naik sepeda membawa 30 kilo ikan. Luar biasa kau Rizky. Kau anak yang baik. Ia sempat putus sekolah. Dan waktu masuk sekolah rakyat, ia belum lancar membaca dan belum bisa menghitung dengan baik. Hari ini Rizky kembali ke sekolah. Ia mendapatkan kembali haknya untuk belajar dan menata cita-cita. Tidak ada investasi yang lebih berharga daripada mengembalikan masa depan seorang anak. Saudara sekalian, saya yakin Rizky, kau akan menjadi pribadi yang kuat. Hadir pula Citra Nur Ramadhani dari Kabupaten Pangkajene dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ketika kelas 4 sekolah dasar, Citra hampir putus sekolah karena harus membantu ibunya berjualan kacang. Ayahnya telah wafat dan ibunya penyandang disabilitas. Sekolah rakyat memberi Citra kesempatan untuk belajar tanpa meninggalkan keluarganya menghadapi perjuangan sendiri. Citra pun kemarin berhasil menjadi juara karate tingkat kabupaten. Citra, umurmu berapa Citra? 10 tahun. Ya nanti 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Citra, kau boleh pacaran setelah sabuk hitam karatemu. Ya. Jadi enggak ada yang berani nanti main-main sama kau. Ya. Kemarin saya juga mendapat kabar 7 siswa sekolah rakyat di Makassar berhasil menang Olimpiade Nasional Indonesia ke-15 di bidang matematika, biologi, bahasa Indonesia, sejarah, dan sosiologi. Juga ada Ismi Ulfaidah dari Sekolah Rakyat Poliwari Mandar, Sulawesi Barat, yang berhasil terpilih menjadi Paskibraka Nasional.
Capaian ini membuktikan bahwa pelajar dari keluarga yang paling tidak berdaya, paling tidak mampu, jika diberi kesempatan, diberi fasilitas, diberi bimbingan, bisa mencapai prestasi yang tertinggi. Rizky Citra dan seluruh siswa-siswi rakyat, sekolah rakyat dimanapun kalian berada. Kami di sini untuk kamu semua. Kami semua di sini untuk memastikan bahwa kamu punya masa depan, kamu punya kesempatan yang baik. Tidak ada anak Indonesia pun yang akan kita tinggalkan, saudara-saudara sekalian. Mari kita beri tepuk tangan kepada anak-anak siswa-siswi sekolah rakyat. Saudara-saudara sekalian, adil itu tidak berarti negara beri semua orang perlakuan yang sama. Adil adalah ketika negara beri dukungan yang sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, bagi anak-anak kita yang memiliki bakat dan kecerdasan istimewa, kita juga telah selesaikan pembangunan 4 SMA unggul, yaitu SMA Garuda. Di Belitung Timur, Konawe Selatan, Bulungan, dan Timur Tengah. Dan sudah ada lebih dari 20 SMA unggul Garuda Transformasi. Jadi sekolah yang sudah ada, mereka daftar ikut dalam kurikulum SMA unggul Garuda. Apa yang membedakan? Karena SMA ini menggunakan kurikulum internasional, IB, yang sesuai dengan standar tertinggi, sama dengan sekolah-sekolah terbaik di dunia. Dan kita siapkan mereka untuk masuk ke universitas-universitas yang terbaik di dunia. Saudara-saudara, sekolah unggul Garuda Transformasi, tadi saya salah, bukan 20, sudah menjangkau 42 sekolah di 15 provinsi. Terdiri dari 12 sekolah tahun 2025 dan 30 sekolah tambahan pada tahun 2026. Kita juga sekarang melalui Kementerian Pertahanan telah memiliki 5 SMA Taruna Nusantara yang baru di Cimahi, Malang, Pager Alam, IKN, dan Minahasa, yang sudah beroperasi, yang sudah menjalankan tahun sekolah. Tentunya yang pertama di Magelang. Kepolisian RI dan LPK TB juga telah selesai membangun satu kampus SMA Taruna Bhayangkara. TNI dan Polri berkompetisi dalam kebaikan. Itu yang kita inginkan. Kompetisi baik dalam kebaikan. Kalau saya puji TNI, Kapolri agak resah. Saya puji Kapolri, TNI agak resah. Ini yang kita kendaki. Kompetisi yang baik. Jadi mereka bersaing dalam kebaikan untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan kurikulum internasional yang kita jalankan, jumlah siswa S1 yang kita kirimkan ke kampus-kampus terbaik dunia dengan beasiswa Garuda sudah mencapai 416 mahasiswa di tahun 2025, 515 di tahun 2026. Di dalam negeri kita terus tingkatkan kualitas kampus-kampus kita. Tahun ini 7 perguruan tinggi negeri, kita berada dalam jajaran 500 kampus terbaik dunia. Dan ini harus kita perbaiki lagi. Universitas Indonesia berada dalam peringkat 191. UGM, ITB, dan Universitas Erlangga berada dalam kelompok 300 besar.
sedangkan IPB, Universitas Pajajaran dan ITS berada di kelompok 500 besar. Tentunya ini harus lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Negara harus menjaga kesehatan rakyat sebelum mereka sakit berat. Sejak diluncurkan pada Februari 2025, program cek kesehatan gratis telah menjangkau 108 juta orang. Pada tahun 2025 tercatat 70,2 juta peserta. Dan sampai akhir bulan Juni 2026 tercatat 59,5 juta peserta. Dengan sebagian warga mengikuti pemeriksaan pada kedua periode. Kita menghendaki ini harus lebih baik lagi. Tapi ada sementara rakyat kita yang takut cek kesehatan. Takut ketahuan sakitnya apa. Mungkin anggota DPR ini juga termasuk belum cek kesehatan. Rata-rata gulanya pasti tinggi. Apalagi orang Jawa Tengah. Layanan cek kesehatan gratis sekarang tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Pemerataan pelayanan juga terus kita lakukan. Pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Hari ini 20 rumah sakit umum daerah baru telah kita bangun, sudah operasional. Negara juga telah menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96 8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Mungkin JKN kita ini salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia. Untuk memperkuat pelayanan kesehatan kita, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Hampir semua puskesmas kita belum memiliki 13 jenis tenaga kesehatan secara lengkap. Menurut data Kementerian Kesehatan, 474 kabupaten kota butuh tambahan 84.781 dokter umum. 505 kabupaten kota butuh tambahan 127.580 dokter gigi. Dan kabupaten kota, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Terutama di kabupaten kota yang jauh dari ibu kota provinsi. Terutama juga banyak di Indonesia Timur. Untuk itu, selama 21 tahun terakhir, pemerintah telah membuka 9 fakultas baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Kita menghadirkan program studi spesialis untuk pertama kali di 11 provinsi untuk mengejar kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis kita. Saudara-saudara sekalian, untuk itu kita harus mencari solusi. Kita harus memperbanyak dokter-dokter spesialis dan dokter-dokter gigi dan dokter-dokter umum kita. Karena dari kerusakan gigi bisa menghasilkan kerusakan organ-organ lain di tubuh itu. Saudara-saudara sekalian. Perlindungan sosial kita sadari harus semakin tepat sasaran, mudah, dan bermartabat. Per hari ini, digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PHK dan PKH. Tadi saya bilang, minta maaf, izin minum kopi lagi.
PKH. Sembahyang Jumat ini. PKS udah ngelirik-lirik. Sebentar enggak? Jumat. Telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar. Atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, kopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara. Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas pada semua program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan juga subsidi. Sebagai implementasi agenda pro KESRA terintegrasi. Juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian. Mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan program Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya. Hadir pula Ibu Lita Roy dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil ia hidup dalam kesulitan dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun, ia masih berdagang serta merawat tantenya yang sudah berusia 80 tahun. Bantuan sosial atensi berupa beras dan minyak menjadi penopang keluarganya. Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi disinggung oleh Ketua DPD RI, dan sebagaimana berkali-kali saya sampaikan, bahwa pembangunan adalah sebuah long march, suatu perjuangan panjang. Apa yang kita bisa lakukan sekarang, kita tingkatkan, kita perbaiki, kita tambah, tapi dirintis oleh presiden-presiden dan pemimpin-pemimpin sebelum saya. Banyak program perlindungan sosial dirintis oleh Presiden SBY, oleh Presiden Jokowi. Saya meneruskan apa yang mereka rintis. Semua yang kita alami hasil dari kepemimpinan Bung Karno, kepemimpinan Pak Harto, kepemimpinan Pak Habibie, kepemimpinan Gus Dur, kepemimpinan Ibu Megawati. Sekarang kita teruskan. Ya, saya mengerti, saya sudah diingatkan. Saat ini 11.40, azan Jumatan 12.00. Sebentar lagi, sebentar lagi.
Rumah bukan sekedar bangunan. Rumah adalah tempat keluarga berlindung, tempat anak belajar, dan keluarga bertumbuh. Tahun 2026 sampai 30 Juni, pemerintah telah menyalurkan bantuan stimulan perumahan swadaya, bantuan renovasi rumah bagi 83.907 rumah. Ini masih jauh dari sasaran kita. Kita harus bekerja keras untuk tambah. Juga kita telah bantu pembelian rumah murah dengan program FLPP dan sekarang sudah menjangkau hampir 100.000 rumah. Kredit program perumahan telah menjangkau 90.878 debitur. Hadir bersama kita hari ini Ibu Thelma Humena dari Kota Manado. Rumahnya dahulu memiliki fondasi rapuh, dinding lantai dan atap yang rusak. Melalui BSPS keluarganya dapat memperbaiki rumah itu. Kita akan sekarang mencari langkah-langkah untuk menambah perbaikan rumah. Hadir juga Bapak Andre Kawaru dari Samarinda. Ia berdagang kelinci dari pasar ke pasar malam hari. Bertahun-tahun hidup di rumah kontrakan. Melalui KPR subsidi FLPP, Pak Andre kini memiliki rumah sendiri. Bagi keluarga Pak Andre dan jutaan rakyat Indonesia, rumah bukan sekedar aset. Rumah adalah ketenangan, martabat, dan masa depan. Saudara-saudara sekalian, 81 tahun yang lalu, para pendiri mewariskan kepada kita sebuah republik. Republik ini tidak didirikan agar negara sekedar ada. Republik ini didirikan agar rakyat tidak akan pernah merasa sendiri. Agar rakyat merasa pemerintah ada di sampingnya. Tugas kita bukan sekedar menjaga republik itu tetap berdiri. Tugas kita adalah memastikan republik ini berhasil sebagai bangsa. Republik ini berhasil punya kemampuan untuk hadir di tengah-tengah rakyat dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita buktikan bahwa kepada dunia bahwa demokrasi kita dapat menghasilkan kesejahteraan. Terima kasih Ketua MPR, terima kasih Ketua DPD RI. Selalu dibicarakan persatuan, persatuan, persatuan. Dan Bung Karno selalu bermimpi persatuan Indonesia. Kita berbeda. Dari dasinya kita lihat kita berbeda. Tapi satu, cinta merah putih. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga Tuhan Maha Besar melindungi bangsa Indonesia menghadapi masa-masa yang sulit dengan optimis, dengan gembira, dengan keberanian. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Jam saya 12:15. Terima kasih. Selesai. Terima kasih semuanya.

0: Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Presiden Republik Indonesia atas penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara Presiden, Wakil Presiden, dan hadirin peserta sidang yang terhormat, dengan selesailah pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia tadi, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026. Kami mengucapkan
1: dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan bersama pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka penyampaian laporan hasil kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun memang sejumlah capaian yang telah dicapai oleh di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di antaranya di sejumlah lembaga MPR, DPR, DPD, dan juga di tingkat eksekutif maupun di tingkat yudikatif, di mana juga terkait di legislatif sendiri memang DPR ini telah merampungkan sejumlah undang-undang, di mana untuk DPD ini juga sudah membahas terkait rancangan undang-undang daerah kepulauan ini yang sudah memasuki pembahasan triparti. Untuk di level ya, pendengar, dapat kami gambarkan suasana di ruang sidang paripurna di Gedung Nusantara, di mana saat ini Presiden Prabowo Subianto tadi usai pidato kenegaraannya sudah terlihat mulai meninggalkan podium dan juga terlihat menyalami sejumlah anggota PR, MPR, dan juga menyalami Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Pendengar, saat ini juga Presiden Prabowo Subianto terlihat mulai mendekati kepada sejumlah anggota DPR yang juga terlihat didampingi oleh Ketua DPD Sultan Bahtiar Najamuddin, dan juga Presiden Prabowo juga terlihat didampingi oleh Ketua DPR Puan Maharani, masih terus menyalami sejumlah anggota DPR sembari Presiden Prabowo ini mengarah ataupun mengarah ke pintu keluar di Gedung Nusantara, di mana memang pada saat ini sudah memasuki waktu rehat nanti, yang juga tadi sudah ditutup sidang tahunan dan juga sidang sama ini.
2: Ya, dan yang juga patut kita tunggu nanti setelah rehat ini adalah Kepala Negara akan menyampaikan laporan Nota Keuangan RAPBN 2027 dengan tema percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan rencananya jika tidak ada halangan, laporan penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2027 akan dilakukan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar serta pemirsa RRINET dimanapun Anda berada, saat ini Kepala Negara tengah menyalami Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, kemudian asisten ajudan dari Presiden Kompol Syarif, kemudian mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Budiono, dan juga sejumlah para pejabat tinggi negara lainnya. Dan setelah rehat istirahat sholat Jumat serta makan siang pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kembali akan diadakan rapat paripurna tahun 2026 untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027. Pendengar serta pemirsa RRINET dimanapun Anda berada, kita akhiri dulu untuk sidang bersama dan juga sidang tahunan tahun 2026 ini dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Kita kembali sesaat ke Studio Pro 3 RRI di Jakarta.

0: Jambi, CMP.
1: Ya, Bapak, terima kasih Anda yang tetap bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Pernah di kebersamaan untuk hari ini 14 Agustus 2026 ya, baru saja usai Anda ikuti secara langsung pelaksanaan sidang paripurna DPR MPR RI, mendengarkan pidato kenegaraan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ya, benar, saat sekarang 51 menit dari pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan satu buah berita panggilan berasal dari Pengadilan Agama Jambi, berupa panggilan sidang pertama dan kedua ditujukan kepada Ivan Pranata bin Imran Wahyudi Hasan alias Imran Wahyuni Hasan, di mana saja berada agar datang hadiri sidang pada Senin 28 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Kembali kami sampaikan berita panggilan berasal dari Pengadilan Agama Jambi, berupa panggilan sidang pertama dan kedua ditujukan kepada Ivan Pranata bin Imran Wahyudi Hasan alias Imran, di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada Senin 28 September 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Terima kasih pendengar Anda yang tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Dan pendengar, nanti dapat Anda ikuti juga secara langsung pelaksanaan khotbah Jumat dan sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Falah Jambi. Terima kasih untuk tetap setia mendengarkan Pro 1 RRI Jambi.

0: hafal sila yang pertama ini. Tetapi hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras. Perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berpancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cinta.
1: FM 88,5 1 RRI Jambi.
2: 1 RRI Jambi. FM 88,5 1.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Rosatu. Inspirasi dan inspirasi.

Kekayaan Allah tak habis meski siang, malam diberikan pada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن

حي على الفلاح. الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والاستقلال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، pertama-tama tentu kita tidak pernah bosan untuk menyampaikan ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah telah memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan sehingga kita pada saat ini dapat melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita kerjakan pada hari ini mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat beriring salam tentu kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang selalu berselawat kepada beliau di alam kehidupan dunia ini akan selalu mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat kelak kita akan mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan memperingati hari kemerdekaan bangsa kita yang ke-81. Kemerdekaan ini adalah anugerah yang sangat besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita bangsa Indonesia, dan oleh sebab itu sudah sepatut dan sepantasnya lah kita untuk mensyukurinya dan mungkin wajib mensyukurinya. Kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia, mensyukuri nikmat Allah itu dilaksanakan dengan tiga hal. Pertama, mensyukuri nikmat Allah dengan hati kita, yaitu meyakini dan mempercayai bahwa segala kebaikan dan karunia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ia memberi kebaikan dan karunia kepada orang-orang yang dikehendakinya, dan ia pun berkuasa pula untuk menarik kembali kebaikan dan karunia itu dari orang-orang yang dikehendakinya. Yang kedua,
mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, yaitu mengucapkan alhamdulillah atau ucapan-ucapan yang mengandung pujian-pujian kepadanya setelah seseorang memperoleh nikmat dan karunia-Nya, atau ia terbebas dan dijauhkan dari segala bala dan musibah. Kemudian yang ketiga, mensyukuri nikmat Allah itu dengan perbuatan, yaitu mengerjakan segala bentuk dan jenis perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dikerjakan, serta meninggalkan segala bentuk dan jenis perbuatan yang dilarangnya, dalam rangka kita untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan sekurang-kurangnya Allah tidak murka kepada kita. Ketika ketiga hal ini dapat dilaksanakan oleh seseorang hamba, maka berlakulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 7 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya lebih kurang, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari atau tidak mau bersyukur kepada nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia, mensyukuri nikmat kemerdekaan ke-81 tahun ini tidak cukup hanya dengan memasang bendera merah putih di kantor-kantor, rumah-rumah, pusat-pusat bisnis dan di tempat-tempat lainnya. Memasang atribut-atribut yang menunjukkan bahwa kita sudah merdeka, melaksanakan upacara peringatan hari kemerdekaan, dan bahkan zikir dan doa bersama. Mensyukuri nikmat kemerdekaan harus melampaui itu semua. Mensyukuri nikmat kemerdekaan adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta tegaknya keadilan sosial dan ekonomi di negeri yang kita cintai ini. Kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia, idealnya di peringatan hari kemerdekaan yang ke-81 ini, kita tidak lagi mendengar angka-angka kemiskinan dan kesenjangan sosial yang membuat hati kita sedih melihatnya, angka-angka pengangguran yang membuat hati kita cemas terhadap masa depan generasi muda kita, indeks demokrasi yang belum menggembirakan, dan persoalan korupsi yang tidak pernah ada ujungnya. Realitas ini barangkali mengkonfirmasi bahwa kita belum benar-benar mensyukuri nikmat kemerdekaan yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala 80 tahun yang lalu. Kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia, dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 112, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan fakafarat bi'an'umillah fa'adzaqallahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un. Yang artinya, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram. Rezeki datang kepada negeri itu dengan melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi sayang, penduduknya mengingkari atau tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Karena itu kemudian Allah menimpahkan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan dengan apa yang telah mereka perbuat. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini agar kehidupan kita semakin hari semakin lebih baik dan sejahtera?
Jawabannya adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard. Walakin kadzabu fa akhadznahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, dan sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kata kunci untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Secara operasional, hal ini dapat dilakukan paling tidak dengan dua hal, yaitu pertama, meningkatkan etika individual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman, tentu kita meningkatkan kualitas ibadah yang kita lakukan agar berdampak dalam kehidupan kita, menjauhkan kita dari kesombongan dan keangkuhan, serta menjadikan kita orang-orang yang ikhlas dalam beramal dan berbuat. Yang kedua, meningkatkan etika sosial agar kehidupan kita menjadi lebih aman, damai dan sejahtera. Sudah menjadi sebuah postulat bahwa negara yang kuat etika sosialnya, maka negara itu pasti maju. Tetapi sebaliknya, negara yang lemah etika sosialnya, maka negara itu sulit menjadi maju. Dalam negara dengan sistem etika sosialnya yang kuat, jangankan korupsi, gratifikasi dan suap, dompet yang jatuh di tengah jalan pun bisa kembali secara utuh kepada pemiliknya tanpa ada yang kehilangan sedikit pun. Ada sebuah kesadaran sosial dari semua warga negara bahwa saya tidak berhak mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak milik saya. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, peningkatan takwa kepada Sang Pencipta sebagai wujud syukur kita kepadanya adalah bagian penting dari upaya kita bersama untuk ikut berkontribusi dalam memajukan bangsa dan negara kita. Mengakhiri khutbah kali ini, marilah kita pahami dan laksanakan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Yang artinya, takwalah kalian kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik yang akan dapat menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai warga negara yang baik, mari kita doakan kepada para pemimpin kita, para umara kita, para ulama kita, mudah-mudahan mereka senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin negeri ini ke jalan yang lebih baik dan membawa kesejahteraan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikr hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

Luruskan dan rapatkan solat.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat siang, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi untuk edisi siang hari ini Jumat 14 Agustus 2026 kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. BMKG deteksi terdapat 700 lebih titik panas di Jambi dalam kurun waktu 12 hari pada Agustus. Asap Sumatera Selatan masuk Jambi, udara di kota Jambi kian memburuk. Berita selengkapnya siang hari ini bersama saya Suci Rahayu. Sebanyak 2.524 titik panas terpantau tersebar di wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sepanjang Januari, 1 Januari hingga 10 Agustus 2026. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Sultanta Jambi Jaya Martua Sinaga mengatakan jumlah titik panas pada Agustus menunjukkan peningkatan. Dalam periode 1 hingga 10 Agustus saja tercatat sudah lebih dari 500 titik panas.
2: 10 Agustus ada, kita rekap itu 2.524 titik panas yang tersebar di kabupaten kota di Provinsi Jambi. Kemudian di bulan Agustus ini, dari tanggal 1 hingga 10, tanggal 10 itu sudah 500-an. Sudah lumayan cukup banyak ya. Dalam 10 hari sudah ada 500-an titik panas terjadi di Provinsi Jambi.
1: Lebih lanjut disampaikannya tingginya jumlah hotspot tersebut menjadi perhatian di tengah kondisi musim kemarau yang masih berlangsung. Masyarakat diimbau tidak melakukan pembukaan maupun pembersihan lahan dengan cara dibakar karena berpotensi memicu meluasnya kebakaran hutan dan lahan. Jumlah titik panas atau hotspot di Provinsi Jambi melonjak tajam sepanjang Agustus 2026. Hingga 12 Agustus tercatat terdapat 790 titik panas terpantau di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi. Kasih data dan informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sultanta Jambi Jaya Martua Sinaga mengatakan sepanjang 1 hingga 11 Agustus tercatat 637 titik panas. Jumlah tersebut kemudian bertambah 153 titik panas pada 12 Agustus. Sehingga dalam 12 hari pertama Agustus sudah mencapai sekitar 790 titik panas. Menurutnya angka tersebut menjadi yang tertinggi dibanding bulan-bulan sebelumnya. Pada Juni 2026, BMKG mencatat ada 358 titik panas, kemudian meningkat menjadi 539 titik pada bulan Juli. Secara kumulatif sejak Januari, 1 Januari hingga 11 Agustus, BMKG telah mendeteksi 2.642 titik panas di Provinsi Jambi. Dalam periode tersebut, Kabupaten Muaro Jambi menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni 600 titik, diikuti Tanjung Jabung Barat 596 titik dan Sarolangun 524 titik serta daerah lainnya.
2: Kita lihat dari bulan sebelumnya, untuk bulan Juni itu 358 sepanjang bulan Juni, kemudian bulan Juli 539. Nah, di bulan Agustus itu sudah 637. 637 tadi ditambah 153. Nah, itulah bulan Agustus baru 12 hari sudah 700-an titik panas.
1: Jaya mengatakan peningkatan titik panas perlu menjadi perhatian serius karena sebagian diantaranya berada dalam bentuk klaster yang mengindikasikan adanya konsentrasi titik panas dalam satu wilayah. Beberapa klaster terpantau di wilayah Sungai Gelam dan Kumpe, Kabupaten Muaro, Jambi.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Asap kebakaran hutan dan lahan dari wilayah Sumatera Selatan ikut berdampak terhadap kualitas udara di kota Jambi. Kondisi tersebut terjadi karena asap terbawa angin dari arah timur menuju tenggara, menuju wilayah Jambi. Kasih data dan informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kepala 1 Sultan Tajambi Jaya Martua Sinaga mengatakan selain karhutla yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi, kebakaran di wilayah Sumatera Selatan juga turut mempengaruhi kondisi udara Kota Jambi. Dijelasannya, karhutla yang terjadi di Bayung Lencir, Sumatera Selatan yang posisinya lebih dekat ke Provinsi Jambi, asapnya terbawa angin timur menuju tenggara sehingga memasuki wilayah Kota Jambi dan berdampak pada kualitas udara. Menurutnya, dalam sepekan terakhir, kualitas udara Kota Jambi berada pada kategori sedang hingga tidak sehat berdasarkan alat pemantauan konsentrasi PM2,5. Kategori tidak sehat ditandai dengan indeks kualitas udara yang berada di atas 100.
2: Terus juga ada di Kumpeh, ada juga di daerah Sumatera Selatan di Medak. Di Medak itu Bayung Lincir, tapi lebih dekat ke Provinsi Jambi. Jadinya itu dibawa oleh angin timur tenggara, sehingga memasuki wilayah Kota Jambi dan berdampak pada kualitas udara.
1: Jaya menjelaskan pada kondisi normal tanpa kejadian karhutla kualitas

0: masyarakat serta lingkungan sekitar. Berbagai kegiatan sosial dan lingkungan digelar dalam momentum Bulan Bakti Pramuka. Mulai dari donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga kegiatan pembersihan aliran Sungai Batanghari dan lingkungan di sekitarnya. Andalan organisasi dan hukum, Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jambi, Elizabeth Sari Dewi mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian anggota Gerakan Pramuka terhadap masyarakat dan lingkungan. Andalan organisasi dan hukum Kuarda Pramuka Jambi, Elizabeth Sari Dewi mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian anggota Gerakan Pramuka terhadap masyarakat dan lingkungan. Melalui Bulan Bakti Pramuka, para anggota tidak hanya menjalankan kegiatan kepramukaan, tapi juga berupaya memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat.
1: Jadi di Bulan Bakti dalam rangka peringati Hari Pramuka, selain yang dikatakan sama Kak Sanubi tadi bahwa kita ada cek kesehatan gratis, ada donor darah, terus ada pembersihan daerah aliran Sungai Batanghari, terus juga ada membersihkan lingkungan di sekitar kantor kuartir daerah itu sendiri, itu menunjukkan bahwa kepedulian kita sebagai anggota Gerakan Pramuka terhadap lingkungan sekitar dan juga terhadap daerah tempat tinggal kita sendiri.
0: Elizabeth berharap rangkaian kegiatan Bulan Bakti Pramuka dapat meningkatkan kepedulian anggota Pramuka terhadap sesama dan lingkungan, sekaligus mendorong masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan. Peringatan Hari Bakti Pramuka ke-65 diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian dan kepedulian sosial anggota Gerakan Pramuka di tengah masyarakat.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP TSP terus mengoptimalkan promosi investasi melalui berbagai platform digital. Langkah ini bertujuan untuk menarik minat investor dari dalam maupun luar daerah. Kepala DPMP TSP Kota Sungai Penuh, Sunardi, mengatakan pihaknya secara rutin mempublikasikan informasi mengenai potensi investasi, peluang usaha, serta kemudahan layanan perizinan melalui media sosial dan berbagai kanal digital. Menurut Sunardi, strategi promosi memberikan hasil yang positif. Realisasi investasi pada triwulan pertama tahun 2026 mencapai Rp52 miliar. Sementara pada triwulan kedua, nilainya meningkat menjadi Rp128 miliar. Yang menjelaskan peningkatan investasi terutama berasal dari sektor perhotelan, restoran, dan jasa lainnya. Capaian itu menunjukkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Kota Sungai Penuh.
3: Terkait dengan realisasi investasi, ya alhamdulillah untuk Kota Sungai Penuh untuk triwulan 1 tahun 2026 itu sebesar 52 miliar dan untuk triwulan 2 tahun 2026 itu sebesar 128 miliar dan ini merupakan hal yang sangat positif itu untuk Kota Sungai Penuh. Itu dari sektor perhotelan, kemudian restoran dan jasa lainnya.
0: Kedepannya, DPMP TSP akan terus memperkuat promosi digital sekaligus meningkatkan kualitas layanan investasi. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat menarik lebih banyak investor, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci menggelar sosialisasi penyaluran beras bantuan pangan tahap kedua tahun 2026. Kegiatan tersebut diikuti perwakilan perangkat desa serta camat sekota Sungai Penuh. Sosialisasi ini bertujuan memastikan penyaluran bantuan berjalan tepat sasaran dan tidak mengalami hambatan di lapangan. Kepala Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci, Fahmi Hafiza Siregar, mengatakan penyaluran beras bantuan pangan tahap kedua berlangsung selama 3 bulan, yakni bulan Juli, Agustus, dan September. Setiap penerima mendapatkan bantuan sebanyak 30 kg beras selama 3 bulan. Program tersebut menyasar

0: sekitar 8.300 kepala keluarga di kota Sungai Penuh.
1: Ya, program ini mudah-mudahan akan berjalan dengan baik sesuai aturan. Persen disalurkan itu setiap jumlah penerima manfaat di kota Sungai Penuh itu ada lebih kurang 8.300 kepala keluarga. Nanti masing-masing kepala keluarga itu akan menerima 30 kg beras. Jadi ada lebih kurang 249 ton, 249.000 kg.
0: Fahmi Hafizah menambahkan, jika terdapat kesalahan dalam penetapan penerima, pihaknya akan mengganti penerima tersebut dengan data cadangan. Data pengganti mengacu pada kelompok desil 1 hingga desil 4. Bulog berharap seluruh pihak yang terlibat dalam, maksudnya dapat membantu memastikan data penerima sesuai ketentuan. Dengan begitu bantuan beras dapat diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan penyalurannya berjalan lancar. Menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kawasan pertokoan Kota Sungai Penuh mulai dipadati oleh pedagang serta pembeli atribut merah putih. Permintaan berbagai pernak-pernik kemerdekaan seperti bendera, umbul-umbul, hingga hiasan mobil tercatat mengalami peningkatan signifikan dibanding hari biasa. Pantauan di lapangan, para pedagang kian ramai menggelar lapaknya di pinggir jalan utama dan sudut-sudut pasar. Fenomena tahunan ini selalu membawa angin segar bagi para penjual yang sengaja memanfaatkan momen bulan Agustus untuk mengais rezeki. Salah seorang pedagang atribut di Pasar Sungai Penuh, Doni, 38 tahun, mengungkapkan bahwa peningkatan pembeli sudah mulai terasa sejak akhir Juli dan mencapai puncaknya pada pekan pertama bulan Agustus.
2: Bud RI bagus, sangat antusias. Tiap rumah pasang bendera. Dan ya, kami di sini menyediakan bendera. Dari harganya, dari yang paling kecil itu Rp10.000 sampai ada yang harga Rp14.000.
0: Harga pernak-pernik merah putih yang dijual cukup bervariasi tergantung ukuran dan bahan kain. Bendera ukuran kecil dipatok mulai dari harga Rp10.000, sedangkan bendera rumahan standar dijual pada kisaran Rp25.000 hingga Rp50.000. Untuk umbul-umbul dan hasil kerajinan kain yang lebih panjang, harganya mencapai Rp60.000 hingga Rp150.000 per lembar. Pembelian datang tidak hanya berasal dari kalangan warga lokal Sungai Penuh, tapi juga dari instansi pemerintah, sekolah, perbankan hingga warga dari kabupaten tetangga, Kerinci, yang sengaja berbelanja kebutuhan perayaan 17 Agustus ke pusat kota Sungai Penuh.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: DPRD Provinsi Jambi hari ini menggelar rapat paripurna dalam rangka mengikuti pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz Fatah dan dihadiri Gubernur Jambi beserta jajaran serta anggota DPRD Provinsi Jambi. Dalam sambutannya, Hafiz Fatah mengatakan penyampaian pidato kenegaraan Presiden di hadapan sidang bersama DPR dan DPD RI merupakan konvensi ketatanegaraan yang dilaksanakan setiap bulan Agustus. Menurutnya, pada usia ke-81 tahun, Negara Kesatuan Republik Indonesia harus terus menjaga persatuan sekaligus melanjutkan pembangunan demi mewujudkan cita-cita yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Ia juga menjelaskan sesuai rangkaian agenda nasional, pidato kenegaraan Presiden pada 14 Agustus juga berkaitan dengan penyampaian pengantar atau keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun anggaran 2027, beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya.
4: Dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, di depan sidang bersama DPR dan DPD Republik Indonesia dilaksanakan pada pukul 08.30 waktu Indonesia Barat. Kedua, pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian pengantar atau keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2027.
0: Hafiz menegaskan DPRD Provinsi Jambi berkomitmen mengikuti rangkaian agenda kenegaraan sekaligus memperkuat semangat persatuan dan pembangunan menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Berita terakhir, Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan apresiasi terhadap berbagai capaian pemerintah yang disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Gubernur mengatakan kehadirannya pada agenda tersebut merupakan bagian dari momentum untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden serta pidato Ketua DPD RI dan Ketua MPR RI. Menurutnya pada momentum HUT ke-81, pemerintah telah menunjukkan berbagai capaian dan program yang telah dikerjakan selama era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Berbagai capaian tersebut penting diketahui masyarakat secara luas sehingga publik dapat memahami secara lebih detail apa saja yang telah dilakukan pemerintah.
5: Tentunya ulang tahun RI dan Gahayu RI yang ke-81 ini tentu pemerintah dengan segala capaian-capaian yang capai selama era Pak Prabowo dan Mas Gibran, nah, tentu ingin agar rakyat tahu juga, publik mengetahui semuanya detail. Tadi Pak Presiden sampaikan banyak hal yang telah dikerjakan oleh pemerintah dan tentunya kita berharap ke depan Indonesia menuju negara yang sejahtera, makmur, dan adil.
0: Gubernur Jambi Al-Haris menyebut Presiden dalam pidato kenegaraan juga telah menyampaikan sejumlah hal yang telah dikerjakan pemerintah. Untuk itu dirinya berharap berbagai capaian tersebut dapat terus dilanjutkan dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. BMKG deteksi terdapat 700 lebih titik panas di Jambi dalam kurun waktu 12 hari di bulan Agustus. Asap Sumatera Selatan masuk Jambi, udara di kota Jambi kian memburuk. Demikian penyampaian warta berita daerah untuk siang hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu bersama rekan teknik Arsal. Tetap mengudara untuk Indonesia. Salam Merdeka dan selamat siang.

Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 1 RRI Jambi.
2: 1 RRI Jambi.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktekannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktekkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat, harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku. Persembahan Radio Republik Indonesia.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

0: 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, merah putih berkibar, yang direbut dengan pengorbanan, semangat perjuangan yang telah dikumandangkan Bung Tomo.
1: Saudara-saudara, di seluruh Indonesia, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli. Dengarkanlah ini jawaban pemuda Indonesia. Selama masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Lebih baik kita hancur mor daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.
0: Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan genre.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku. Persembahan Radio Republik Indonesia.

0: 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, merah putih berkibar, yang direbut dengan pengorbanan, semangat perjuangan yang telah dikumandangkan Bung Tomo.
1: Saudara-saudara di seluruh Indonesia, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli. Dengarkanlah ini jawaban pemuda Indonesia selama masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik dan putih, merah dan putih. Maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Lebih baik kita hancur mur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi FM 88,5 1.

0: sebagai bendera negara Indonesia. Dan Sang Dwi Warna menjadi sebutan untuk setiap bendera Republik Indonesia yang dikibarkan saat upacara bendera.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

adalah Indonesia. Ini adalah negeri elok dan amat kucinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, negeri yang kupuja sepanjang masa. Tanah airku adalah negeri yang aman dan makmur, dikenal dengan nama Pulau Kelapa. Negeri yang amat subur, juga disebut Pulau Melati, yang menjadi pujaan seluruh bangsa sejak dulu kala. Lihatlah melambai-lambainya nyinyir di pantai, seperti berbisik-bisik raja pelana. Mereka para pelana memuja pulau-pulau nan indah permai. Inilah tanah airku, negeri

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: Saja yang menjadi sorotan dan juga alokasinya akan seperti apa? Mungkin ada bayangan atau bocoran dari berbagai hak, khususnya dari anggota parlemen, Rizky.
2: Iya, Pradita. Baru saja kita ikuti lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang memang diikuti oleh seluruh anggota MPR, DPR, dan juga DPD. Terkait tadi adanya penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau APBN tahun 2027, tentunya ini menarik sekali ya. Betul. Di tengah masih adanya efisiensi keuangan negara. Dan terdengar kita beralih saat ini Ketua DPR RI Puan Maharani ini akan membuka rapat paripurna masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027.
3: Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Raka, pimpinan lembaga negara. Yang kami hormati para ketua umum partai-partai politik, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarnoputri yang diwakili oleh saya sendiri. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Golkar Bapak Bahlil Lahadia. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Andes Haji Surya Dharma Paloh. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang saya hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzamil Yusuf MSI. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Rekan-rekan pers dan para undangan yang berbahagia, serta seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Berdasarkan catatan Jenderal DPR RI, telah hadir sebanyak 463 orang anggota yang terdiri atas seluruh unsur fraksi DPR RI sehingga quorum telah tercapai. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, Sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Sebelum memulai rapat paripurna hari ini, kami mempersilahkan Saudara M. Sarmuji S.E. M.Si, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya, untuk membacakan doa. Kami persilahkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahana ya ilahana, anta maksudana waridoka matlubana. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Duhai Tuhan yang menghapus segala kekhawatiran, duhai Tuhan yang mengabulkan permohonan, kepadamulah kami sampaikan doa dan harapan. Allahumma ya Allah, 81 negara kami berdiri, telah banyak nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bimbinglah kami untuk menjadi bangsa yang pandai mensyukuri nikmat-Mu, mensyukuri negeri yang elok bak permata, alam yang kaya, budaya dan adat istiadat yang beraneka. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk mengelolanya demi kemakmuran rakyat semata. Allahumma ya Allah, jadikanlah negara kami baldatan aminatan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, penuh kebaikan dan ampunan. Jadikanlah Indonesia adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah yang benar adalah benar, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjalankannya. Tampakkanlah yang batil itu batil, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin, wa akhrijna mukhraja sidqin, waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma ya Allah, jadikanlah kekuasaan yang Engkau amanahkan kepada kami menjadi sultanan nasira, kekuatan yang menolong, menolong bangsa kami, rakyat kami, dan negara kami. Allahumma ya Allah, anugerahilah pemimpin kami, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, keselamatan, keberkahan, kebaikan, kemudahan, kekuatan, perlindungan, dan pertolongan, agar dapat menjalankan tugas mensejahterakan rakyat dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam kebenaran, satukanlah langkah kami dalam persatuan, dan ikatlah tekad kami dalam kebajikan. Rabbana hab lana hukma wal hikna bis salihin, waj'alna lisana sidqin fil akhirin. Allahumma ya Allah, anugerahilah kami hikmah dan kebijaksanaan, jadikanlah kami bagian dari orang yang berbuat kebaikan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami buah tutur yang baik bagi generasi yang datang kemudian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana munaffis yang kulli madyun, subhana munaffis yang kulli mahzun, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: سيفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: Baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, rencananya pada sesaat lagi ini Kepala Negara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan RAPBN tahun 2027, di mana untuk kebijakan fiskal tahun 2027 yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara untuk rencana aksi pemerintah atau rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini mengambil tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan juga industri. Dan untuk rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini ada 8 klaster, di mana mereka merupakan klaster-klaster yang menjadi prioritas pemerintah, yaitu mulai dari klaster kedaulatan pangan, kemudian kemandirian energi dan air, klaster pendidikan, klaster kesehatan, hilirisasi dan juga industrialisasi, kemudian klaster infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, serta tidak lupa klaster ekonomi kerakyatan dan desa, dan juga klaster penurunan kemiskinan. Dan Rizky, rencananya jika tidak ada halangan, seberapa besar target pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2027 yang direncanakan atau ditargetkan oleh pemerintah?
2: Ya, kita lihat di podium, sepertinya Ketua DPR RI Puan Maharani sudah mulai memasuki agenda setnya, yaitu pidato Ketua DPR dalam rangka pembukaan masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027. Okay. Mari kita ikuti bersama pidato Ketua DPR Puan Maharani.
3: Indonesia yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembukaan mata persidangan 1 tahun sidang 2026-2027. Pembukaan masa persidangan ini menandai dimulainya tahun ketiga dari masa bakti DPR RI periode 2024-2029. Memasuki tahun ketiga, harapan rakyat akan semakin besar untuk dapat menikmati hasil pembangunan dan berbagai kebijakan yang semakin nyata dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masa sidang ini akan menjadi kesempatan penting bagi DPR RI untuk terus memperkuat kinerja, menyerap aspirasi rakyat, dan menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Dalam menyampaikan dan menjalankan fungsi legislasi, DPR RI bersama pemerintah sejak pertama masa persidangan tahun 2024 hingga terakhir masa sidang telah menyelesaikan 28 rancangan undang-undang menjadi undang, yaitu Komisi 1 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 2 sebanyak 10 undang-undang. Komisi 3 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 6 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 7 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 8 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 11 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 13 sebanyak 2 undang-undang. Badan legislasi sebanyak 3 undang-undang. Panitia khusus sebanyak 1 undang-undang. Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah akan memfokuskan pembahasan terhadap 14 rancangan undang-undang pada tahap pembicaraan 1. Selain itu, DPR RI juga akan melanjutkan 43 rancangan undang-undang yang sedang dalam tahap penyusunan, termasuk penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, sehingga dapat mempersubstansi undang-undang tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat. Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang, selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. DPR RI bersama pemerintah selalu mencari titik temu yang menegaskan kehadiran negara, keberpihakan kepada rakyat, dan kemanfaatan dari undang-undang tersebut. Menjadi komitmen bersama antara DPR RI dan pemerintah untuk melaksanakan pembentukan undang-undang sesuai dengan amanat konstitusi, membuka ruang partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, serta dilandasi dengan kebutuhan hukum nasional dan landasan legitimasi sosial, politik, ekonomi, serta tidak terdapat tumpang tindih antar undang-undang dan atau kewenangan aparatur negara. DPR RI melalui fungsi pengawasan terus memastikan kinerja pemerintah agar berdampak pada kehidupan rakyat yang semakin baik. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian rakyat dan perlu mendapat tindak lanjut antara lain, 1. Penyelesaian berbagai kasus hukum, 2. Relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah, 3. Perluasan kesempatan kerja serta perlindungan terhadap pekerja migran dan transportasi online, 4. Antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian, 5. Evaluasi tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional, 6. Penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektor real, 7. PHK, 8. Akses pelayanan BPJS kesehatan. DPR RI juga ikut melaksanakan fungsi diplomasi yang diarahkan untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia. Pada tanggal 22 Juli 2026 yang lalu, DPR RI telah sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang ke-17 AIPA Kakus secara hibrid, bertepatan dengan peringatan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. DPR RI dalam setiap kesempatan di forum internasional selalu ikut mendorong terciptanya perdamaian yang inklusif dan kolaborasi parlemen antar negara untuk ikut menyuarakan tata geopolitik dan geoekonomi yang lebih baik bagi semua. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Agenda kedua pada sidang hari ini adalah pidato Presiden Republik Indonesia dalam penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun anggaran 2027 beserta dengan nota keuangannya. APBN adalah pilihan politik tentang kemana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat. Pada tahun 2000, APBN berada pada besaran Rp197 triliun. Tahun 2010 sebesar Rp1.126 triliun. Dalam 10 tahun tersebut, belanja negara naik hampir 6 kali lipat. Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp3.842 triliun, naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000. APBN tahun 2027 yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja 4.000-an triliun. Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah lihat banyaknya uang sebesar hampir 4.000-an triliun. Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar. Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya, atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apapun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat. Oleh karena itu, APBN tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan. APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik. Tema kebijakan fiskal tahun 2027, tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat, harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan, kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial. Program kerja prioritas nasional tahun 2027, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat dimanapun berada memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi dan kemajuan. Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan maupun kawasan terpencil. DPR RI memandang bahwa pembahasan dan penyusunan APBN tahun anggaran 2027 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan ya usaha. Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban. Kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang. Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang. Keempat, transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan. APBN bukan sekedar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan hanya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik. Oleh karena itu, maka ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program, dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik. Di tengah ketidakpastian global, persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan derasnya arus informasi, kita harus menjaga ruang publik agar tidak dikuasai oleh politik kebencian, polarisasi, dan kepentingan yang memecah belah. Perkembangan ruang digital telah membuka ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan memberikan kritik. Namun, derasnya arus informasi juga membawa tantangan tersendiri, yaitu berupa disinformasi, hoaks, serta konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya, yang dapat memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah. Dalam konteks DPR RI, juga ditemukan berbagai informasi yang tidak benar, seperti kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan rancangan undang-undang, serta penggunaan video lama atau atau old footage dengan narasi baru yang tidak sesuai dengan konteksnya. Kondisi tersebut perlu disikapi dengan bijaksana dan proporsional. Kritik, aspirasi, dan pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus kita hormati. Pada saat yang sama, informasi yang keliru perlu diluruskan secara cepat, terbuka, dan berdasarkan fakta. DPR RI dan rakyat tidak semestinya diposisikan sebagai dua pihak yang saling berhadapan, bahkan dipertentangkan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI berkewajiban untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui keterbukaan, kesediaan mendengar, komunikasi, serta kerjanya yang dapat dirasakan manfaatnya. Karena itu, menjaga ruang digital yang sehat membutuhkan peran dan kedewasaan semua pihak. Masyarakat diharapkan semakin cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi. Media dan platform digital harus makin bertanggung jawab. Sementara DPR dan lembaga negara terus memperkuat transparansi, memperbaiki komunikasi, merespon kritik secara terbuka, dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kinerja. Perbedaan politik adalah wajar dalam demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan mengenai cara membangun negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik, hukum ditegakkan, anggaran dikelola secara transparan, dan kekuasaan dijalankan sebagai amanah. Karena itu, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan pengawasan yang efektif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik pembangunan dan politik anggaran negara dalam APBN tahun anggaran 2027. Marilah kita wujudkan APBN tahun anggaran 2027 sebagai instrumen politik pembangunan yang menghadirkan negara dalam kehidupan rakyat, memperkuat keberpihakan negara kepada rakyat, dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi semua. Jangan pernah kita biarkan rakyat menunggu. Kita, DPR RI,

kembali bahwa 81 tahun yang lalu ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya, kita bangsa Indonesia telah sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. 81 tahun kita telah melewati pintu gerbang kemerdekaan tersebut menuju negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 81 tahun telah silih berganti pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Setiap pemerintahan akan meninggalkan warisannya masing-masing. Warisan itu bukan sekedar deretan kebijakan atau pembangunan fisik, melainkan jejak nilai, keputusan, dan pengabdian yang akan dikenang oleh sejarah. Apa warisan kita bagi masa depan Indonesia? Seiring berjalannya waktu, generasi-generasi peneruslah yang akan menguji nilai sejati dari setiap warisan tersebut. Mereka akan menilai apakah langkah-langkah yang diambil benar-benar membawa bangsa Indonesia semakin dekat kepada cita-cita kemerdekaan, menghadirkan keadilan, kesejahteraan, persatuan, dan martabat bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun Indonesia sebagai bangsa yang besar bukan hanya memerlukan sumber daya dan kebijakan yang tepat, tetapi juga pondasi yang paling mendasar, yaitu persatuan dan kesatuan. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan pandangan politik, maka kemauan dan kemampuan kita untuk tetap berjalan bersama, bergandeng tangan, merupakan kekuatan terbesar bangsa Indonesia. Persatuan bukanlah keadaan yang lahir karena kita sama, melainkan pilihan untuk tetap bersama walaupun kita berbeda. Persatuan dan kesatuan bukan sekedar cita-cita, melainkan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Tanpa persatuan dan setiap upaya pembangunan akan menghadapi tantangan yang semakin berat. Perbedaan mudah berubah menjadi perpecahan, kepercayaan sosial melemah, dan bangsa habis untuk menyelesaikan konflik. Sebaliknya, ketika seluruh

0: Di bangsa Indonesia berarti hidup dalam satu rumah kebangsaan. Rumah yang dibangun oleh sejarah, dipersatukan oleh Pancasila, dan diwariskan kepada setiap generasi untuk dijaga bersama. Di dalam setiap rumah itu, setiap warga negara merasa dihormati martabatnya, dilindungi hak-haknya, serta memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Persatuan dan kesatuan bukan berarti menyeragamkan perbedaan. Persatuan justru memberi makna pada perbedaan. Kita boleh berbeda suku, agama, budaya, bahasa, maupun pilihan politik, tetapi kita memiliki satu tujuan yang sama, berada dalam satu rumah kebangsaan yang sama, berlindung di dalam rumah kebangsaan yang sama. Dengan rasa tanggung jawab kebangsaan yang demikian, maka apapun perbedaan yang kita miliki, tidak akan pernah dari kita yang akan merusak rumah kita bersama. Apabila kita merasa ikut memiliki rumah kebangsaan Indonesia, maka pastilah kita akan merawatnya dengan sebaik-baiknya. Sejarah juga mengajarkan bahwa tidak ada persatuan dan kesatuan bangsa yang akan kokoh hanya karena diwariskan. Persatuan harus tetap dipelihara, diperkuat, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab untuk merawat persatuan berada di pundak seluruh anak bangsa, dan terlebih lagi berada pada penyelenggara negara. Setiap kebijakan, setiap keputusan, dan setiap tindakan harus memperkuat keyakinan rakyat bahwa Indonesia adalah rumah bersama, rumah kita, tempat setiap rakyat hidup tentram dan sejahtera. Selama keyakinan itu tetap terjaga, maka persatuan dan kesatuan Indonesia tetap kokoh sebagai fondasi bagi Indonesia yang maju, berdaulat, dan bermartabat. 81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia membuka pintu gerbang kemerdekaan dan memasuki pintu gerbang itu. Sejak saat itu, perjalanan panjang terus kita tempuh untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang berat, adil, dan makmur. Kini, tanggung jawab itu berada di tangan kita semua. DPR RI, pemerintah, seluruh lembaga negara, dan seluruh rakyat Indonesia memiliki amanah yang sama. Memastikan setiap langkah, kebijakan, dan setiap ikhtiar benar-benar mendekatkan bangsa dan negara kepada cita-cita kita bersama untuk bangsa dan negara, untuk Indonesia. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atas nama pimpinan DPR RI, dengan ini mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 dimulai sejak hari Jumat 14 Agustus 2026 sampai dengan Kamis 8 Oktober 2026. Marilah kita DPR RI pada masa persidangan satu ini dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan negara yang dapat melindungi rakyat. Selamat bekerja
1: memperjuangkan dan bimbingannya kepada kita semua. Terima kasih Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka!
2: Dalam pembukaan untuk rapat paripurna masa sidang pertama 2026-2027. Dan tadi Ketua DRI Puan Maharani mengatakan bahwa anggaran pembelanjaan negara setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Mulai dari tahun 2000 yang sebesar 197 triliun rupiah, kemudian di tahun 2010 naik menjadi 1.126 triliun rupiah, kemudian di tahun 2026 ini naik menjadi 3.842 triliun rupiah. Dan tadi Ketua DPR Puan sempat mengatakan

0: bahwa April 2027 ini harus selain pendapatan yang harus dihimpun secara adil, negara juga adil dalam membagi beban. Kemudian belanja negara juga harus yang berkualitas dan berorientasi pada hasil, serta defisit dan utang yang harus dikelola secara hati-hati. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto sudah berada di depan podium kehormatan, memberi hormat kepada para pimpinan DPR, MPR, dan juga sudah berada di posisi untuk memberikan salam namaste kepada seluruh yang hadir di ruang sidang utama untuk menandatangani nota RAPBN tahun 2027 dan juga menyampaikan pidato kenegaraan terkait dengan laporan nota keuangan 2027. Kita ikuti langsung pidato yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berikut ini.
1: Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Perwakilan Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani, para Wakil Ketua, Ketua dan anggota MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudari Puan Maharani, beserta Wakil Ketua DPR RI Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua DPR RI Saudara Mustafa, Wakil Ketua DPR RI Saudari Sari Yuli, Wakil Ketua DPR RI Saudara Cucun Ahmad Samsurizal, dan seluruh anggota DPR RI yang saya hormati dan saya muliakan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Diyar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua dan anggota DPD RI yang hadir. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, yang saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, yang saya hormati Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, yang saya hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Saudari Isma Yatun, Menteri Koordinator, para Menteri, Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI, dan seluruh Kepala Staf Angkatan yang hadir, para Wakil Menteri, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Yang terhormat, para pimpinan partai politik, partai di oleh Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra, saya sendiri, tapi hadir juga Rian Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Al-Muzamil Yusuf, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Saudara Surma Paloh, yang hati rekan-rekan pers media, para tamu undangan, dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dimanapun engkau berada. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak hentinya memanjatkan syukur ke Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Besar yang memiliki segala. Hanya kepada-Nya lah kita berdoa dan hanya kepada-Nya lah kita memohon pertolongan. Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat hadir pada sidang penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran beserta nota keuangannya dalam keadaan sehat, damai, dan dengan penuh semangat pengabdian. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, pertama saya menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas kerjasama, pengawasan, dan dukungannya dalam penyusunan serta pelaksanaan APBN. APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkuat bangsa, alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Jika dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, hari ini tugas kita bersama adalah memastikan bahwa negara kita berhasil. Negara kita dapat memberi peningkatan kualitas hidup bagi rakyat kita. Negara kita hadir dalam kehidupan setiap rakyat kita. Negara kita hadir ketika petani membutuhkan teknologi. Negara hadir ketika nelayan membutuhkan kapal dan tempat penyimpan hasil tangkapannya. Negara hadir ketika buruh membutuhkan perlindungan dalam bekerja dan berkarya. Negara hadir

pada masa sulit. Kemerdekaan belum selesai hanya karena bendera kita, bendera merah putih, telah berkibar. Kemerdekaan harus terasa di meja makan rakyat kita. Kemerdekaan harus terasa di ruang kelas anak-anak kita. Kemerdekaan harus terasa di puskesmas dan di rumah sakit. Dan di masa depan setiap keluarga Indonesia. Itulah makna APBN sebagai alat perjuangan. Setiap rupiah yang dikumpulkan oleh negara harus kembali menjadi harapan yang nyata bagi rakyat kita. Saudara-saudara sebangsa air, kita memasuki tahun 2026 dalam keadaan dunia yang tidak menentu, yang tidak mudah. Harga energi di seluruh dunia meningkat karena perang. Suku bunga global tinggi dan bisa naik. Nilai tukar berbagai negara tertekan. Dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia. Namun di tengah tekanan dan ketidakpastian global tersebut, kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester pertama tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi masih tetap terkendali. Permintaan domestik tetap kuat. Yang lebih penting, APBN kita bekerja optimal. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini peningkatan yang cukup signifikan. Belanja negara tumbuh 18,2%. Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi. Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Dunia melihat dan memantau sikap kita. Pada tanggal 14 Juli 2026, salah satu rating agency internasional yang kesohor, Standard & Poor's, mempertahankan peringkat kredit Indonesia BBB, BBB dengan outlook stabil. Ini pengakuan dunia terhadap kokohnya perekonomian Indonesia. Dan Indonesia tetap berada pada kategori investment grade. S&P bahkan menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi kokoh. Kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati. Serta beban utang yang relatif prudent dan sustainable dibandingkan negara-negara setara. Ini bukan pemerintah, ini bukan kata saya, ini penilaian mereka terhadap kita. Mereka juga menilai bahwa upaya pemerintah memusatkan pengelolaan sumber daya alam kita
dan menutup kebocoran di sektor sumber daya dan mineral dapat meningkatkan penerimaan negara serta devisa ekspor. Mereka secara khusus menilai positif peran Danantara dan potensi PT Danantara Sumber Daya Indonesia DSI dalam memberantas praktek-praktek under-invoicing dan transfer pricing yang sesungguhnya adalah praktek penipuan. Itu dari pandangan pengamat-pengamat, pakar-pakar dari barat. Dari timur, lembaga rating Republik Rakyat Tiongkok, China Lianhe Rating, justru memberi rating AAA stable, yang merupakan level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Mereka menilai fundamental ekonomi Indonesia solid, kebijakan pemerintah kita efektif, ekonomi kita tahan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi kita terkendali. Sidang yang terhormat, kita menerima penilaian-penilaian ini sebagai pengingat bahwa kredibilitas dibangun oleh konsistensi, kerja keras, dan kesungguhan. Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan, dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, capaian semester pertama tahun 2026 adalah pijakan kita dalam menyusun RAPBN tahun 2027. Untuk itu, arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif, secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara terus bekerja sinergis dan semakin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif. Program perlindungan sosial harus andal. Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan. Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. 8 prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar 4.000,7
Rp97,2 triliun, naik dari Rp3.842,7 triliun di APBN 2026. Pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.426 triliun, naik dari Rp3.153,6 triliun di APBN 2026. Pembiayaan direncanakan sebesar Rp671,2 triliun dengan defisit sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto. Dan ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya. Bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang. Maka defisit ini rencana pembiayaan di tahun APBN 2026, yaitu Rp689,1 triliun dengan defisit 2,68% produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran Rp17.500 per 1 dolar Amerika Serikat. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan $70 Amerika Serikat per barrel. Lifting minyak kita targetkan 610 ribu barrel per hari. Dan lifting gas 954 ribu barrel setara minyak per hari. Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 6,0 sampai 5% dari target APBN 2026 6,5 sampai 7,5%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4,30 sampai 4,87%, turun dari 4,44 sampai 4,96% di tahun 2006. Mohon izin.

rasio gini kita targetkan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini 0,377 sampai 0,380. Dan indeks modal manusia meningkat menjadi 0,575. Angka-angka tersebut akan kita jaga reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Pendapatan negara kita dorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi. Efisiensi belanja harus terus kita lanjutkan. Perlindungan sosial didorong makin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan. Saudara-saudara sekalian, angka-angka APBN kita sangat bergantung dengan angka-angka makroekonomi kita. Angka-angka makroekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita. Saya mendapat laporan sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan rebasing atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita. Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026 yang dilakukan oleh 251.000 petugas sensus bekerja di seluruh desa-desa kita perlu kita pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran. Sebagai contoh, di RAPBN 2027, kita mengasumsikan besar PDB kita mencapai 27.987 triliun rupiah. Jika pembiayaan sebesar 671,2 triliun rupiah, maka defisit APBN sebesar 2,40% terhadap PDB. Tapi jika ternyata PDB kita lebih besar, yang banyak lembaga internasional mengatakan seperti itu, maka defisit kita akan jauh lebih kecil. Selain itu, pembaharuan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN juga akan kita lakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini. Karena itu, sensus ekonomi ini sangat penting. Saudara-saudara sekalian, disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan. Selama ini, terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama, tapi membelinya sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda. Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang dan mungkin berbeda-beda, jumlahnya terpecah, daya tawar negara menjadi lemah.
kita harus hentikan APBN digunakan barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling bicara. Padahal kita semua adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Kita, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten kota, kita adalah pemerintah Republik Indonesia. Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, LKPP, menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah saat ini telah menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan 25,43% diperkirakan pada 2026. Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi, menggunakan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktek pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30% dari belanja pengadaan Rp1.200 triliun rupiah. Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun rupiah. Kita bisa bayangkan, 20 miliar dolar, ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan 360 triliun. Dan ini adalah di tangan kita. Saudara-saudara, sebagai contoh, tahun lalu, layar pintar interaktif atau IFP yang selama ini dibeli oleh pemda-pemda secara terpisah di kisaran harga 150 juta rupiah per unit, setelah pembelinya kita konsolidasikan di Kementerian Dikdasmen, kita dapat membeli dengan harga 26 juta rupiah per unit. Ini penghematan hampir 6 kali. 6 kali penghematan. Ini real. 150 juta kita beli dengan harga 26 juta termasuk ongkos dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil, terluar, dan tertinggal. Saudara-saudara sekalian, karena itu saya melaporkan di sini, pemerintah akan segera mengkonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati. Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai KL, berbagai pemerintah daerah membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda, bahkan harga yang lebih tinggi dari yang bisa kita capai. Kebutuhan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah akan dihimpun. Spesifikasi akan distandardisasi. Volume akan disatukan. Proses pengadaan pemerintah akan dilakukan secara digital, sehingga supaya semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel. Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan itu. Tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri. Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita. Ruang kelas sekolah yang bisa kita perbaiki, pusat yang kita bisa renovasi, rumah sakit dan alat-alat kesehatan yang dapat kita berikan kepada rakyat kita
di semua kota, di semua kecamatan. Ujungnya kehidupan rakyat yang lebih baik. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di ruang terhormat ini untuk menyampaikan beberapa langkah besar yang akan jadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia. Pertama, kita akan memperbaiki seluruh puskesmas di Indonesia. Ternyata puskesmas kita sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas di sanalah ibu memeriksa kandungan, bayi mendapat imunisasi, anak diperiksa pertumbuhannya, penyakit dideteksi sebelum menjadi lebih berat. Mulai tahun 2027, pemerintah akan merenovasi 10.000 puskesmas di 7.280 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar 4 miliar rupiah. Tentunya daerah yang lebih terpencil, daerah yang lebih terluar dan tertinggal harus mendapat lebih. Selain itu, kita juga akan merenovasi dan membangun lebih baik lagi 504 laboratorium kesehatan masyarakat atau Labkesmas di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Program renovasi puskesmas dan labkesmas ini harus selesai paling lambat pada tahun 2030. Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup. Untuk itu kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter dan dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit. Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan 7 jam sampai 9 jam pada saat melahirkan. Pada saat sudah waktu mau pecah harus 9 jam. Karena tidak ada jalan yang baik, karena jembatan tidak bagus. Akhirnya banyak ibu-ibu meninggal di daerah-daerah yang tidak jauh dari ibu kota. Untuk itu, kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga timer terbang. Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana. Saudara kalian, kedua, kita akan membangun dan revitalisasi 441 rumah sakit umum daerah. Setiap dari 514 kabupaten dan kota kita harus memiliki rumah sakit yang canggih yang bisa menyelamatkan rakyat secepat mungkin. Langkah awal kita telah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar
Dan hari ini saya melakukan dari 66 rumah sakit tersebut, 22 sudah operasional. Kita telah membawa alat pemeriksa jantung, CT scan, mamografi, USG, dan layanan modern ke wilayah yang sebelumnya harus merujuk pasien ke tempat-tempat yang sangat jauh. Rencana kita di setiap gerai koperasi Merah Putih akan ada klinik di mana rakyat bisa dapat kesehatan layanan melalui jarak jauh. Saudara-saudara, tahap berikutnya jauh lebih besar. Pemerintah akan membangun revitalisasi 440 rumah sakit umum daerah agar setiap kabupaten dan setiap kota memiliki rumah sakit yang baik. RSUD tersebut akan kita perkuat terutama untuk menangani penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi. Kanker, jantung, stroke, ginjal, serta untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar. Untuk memperkuat upaya ini, sebagaimana saya telah melaporkan, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Kita masih butuh tambahan 84.781 dokter umum, kemudian 127.580 dokter gigi, saudara-saudara sekalian. 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Karena itu kita telah membuka 9 fakultas kedokteran baru, 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Dan ini kita akan upayakan lebih banyak lagi. Saudara-saudara sekalian, bila perlu kita sedang memikirkan kita bisa mengundang dokter-dokter dari negara lain untuk praksi ini untuk waktu yang terbatas. Karena kalau kita menunggu lulusnya 187.000 dokter gigi, mungkin kita harus nunggu 4 presiden sesudah saya. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita untuk pelayanan kesehatan secepat mungkin. Kita tidak boleh berpikir normatif. Kita harus berani berpikir inovatif. Ketiga, kita akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029. Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat. Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depan mereka. Tetapi kita mengerti bahwa masih banyak anak-anak kita yang belajar dengan atap yang bocor, mungkin juga atap yang runtuh, dinding yang retak, toilet yang rusak, mungkin juga WC yang tidak ada, ruang kelas yang tidak aman. Keadaan ini tidak boleh kita wariskan. Pro
program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada tahun 2007 dan 2008 dan harus paling lambat tahun 2029. Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun. Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, layak untuk belajar. Semua sekolah harus punya kamar kecil yang layak. Semua ruang kelas akan kita lengkapi dengan layar pintar interaktif atau IFP. Di akhir bulan Desember 2026, kita perjuangkan semua sekolah akan menerima tambahan 3 layar untuk tiap sekolah. Akhir tahun ini, kalau tahun yang lalu baru terima 1, akhir tahun ini semua sekolah di Indonesia akan punya 4 ruangan yang memiliki IFP. IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar. Kita juga akan mengadakan deep learning, pembelajaran lewat siaran jarak jauh. Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta atau di ibu kota provinsi. Semua kelas di seluruh Indonesia akan punya akses kepada pendidikan yang terbaik. Kita harus melakukan lompatan di bidang pendidikan. Pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Ini adalah cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang punya kemampuan, silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi untuk pemerintah, kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis. Keempat, hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis. Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia. Kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet, dan berapa belas komoditas lainnya. Tetapi terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di negara lain, di bursa komoditas negara lain. Mereka yang tidak punya komoditas ini, masa mereka menentukan berapa harga komoditas itu? Ini tak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kita yang punya barang, orang lain menentukan harganya. Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini? Emak-emak susah payah
membatik, orang lain yang menentukan harga batik yang boleh dijual. Luar biasa. Keadaan ini harus berani kita ubah. Saya minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita ubah ini. Dan saya katakan di sini, saya yakin saudara-saudara mendukung saya. Kalau mereka tidak mau bayar harganya, enggak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah untuk anak cucu kita. Batu bara kita, gas kita, minyak kita, biar di tanah. Kopi kita, biar kita sendiri. Ini tentunya kita juga mengerti mekanisme pasar. Kalau harga tertinggi, itu juga nggak masuk akal. Tapi yang penting, bursanya ada di bumi Republik Indonesia. Kita akan segera operasionalkan bursa mineral dan komoditas strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Rencana kita apabila OJK bekerja dengan baik, dan saya yakin OJK bekerja dengan baik, ini emak-emak yang menguasai ekonomi kita sekarang ini. Rencana kita dengan dukungan DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027 akan memiliki bursa komoditas sendiri. Kita targetkan ketentuan penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis segera mohon dibahas oleh DPR RI dan mohon diterbitkan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Saya terima kasih, sekarang sudah ada kerjasama yang sangat sinergis antara pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi. Kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat untuk rakyat kita. Dan ini saya kira sudah dihasilkan oleh DPR RI sekarang ini. Saya terima kasih. Dan terima kasih khusus sekali lagi untuk PDIP. Sebenarnya ini Prabowonomics, ini marhain ini. PDIP susah tidak mendukung ini. Saudara-saudara, dengan ini kita akan membangun Indonesia Reference Price, harga referensi Indonesia untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia. Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, liquid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang penipuan yang semakin sempit. Dalam upaya membangun bursa yang kredibel,
Otoritas Jasa Keuangan juga telah melakukan reformasi terbesar dalam sejarah bursa saham kita. Mereka yang melanggar aturan bursa diberi sanksi. Kita juga akan melanjutkan reformasi pasar modal kita dengan demutualisasi pasar modal. Demutualisasi akan membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Pasar modal yang bekerja dengan baik, ini adalah masalah keadilan. Soal kesempatan perusahaan rintisan, startup, pengusaha-pengusaha kita bisa naik kelas, menambah ekuitas, menambah modal, agar bisa memperbesar skala dan dampak usahanya. Minta izin.

dengan bursa mineral dan komoditas strategis dan bursa modal yang kredibel, Indonesia akan berhenti menjadi tempat negeri, tempat komoditas digali. Tetapi harga dan keuntungannya ditentukan oleh negara lain. Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia. Kita ingin jadi Indonesia tempat komoditas diperdagangkan. Kita juga akan percepat optimalisasi aset badan usaha milik negara kita. BUMN kita menguasai aset yang sangat besar. Sebagian bekerja dengan baik, sebagian belum menghasilkan manfaat dibandingkan dengan nilainya. Sebagaimana saya telah laporkan tadi pagi di majelis yang terhormat ini, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak produktif dan tidak memberi nilai tambah untuk bangsa kita. Kita akan teruskan upaya optimalisasi BUMN hingga kita akan punya di akhir tahun ini maksimal 300 BUMN yang produktif. Kalau bisa lebih ramping, lebih baik. Selain itu, aset berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang tidak dikelola optimal oleh BUMN tidak boleh dibiarkan tidur sementara rakyat membutuhkan pekerjaan dan perekonomian membutuhkan investasi. Pemerintah akan mempermudah kerjasama pemanfaatan aset-aset BUMN yang belum optimal dioperasikan. Kita ajak pihak swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif dan akuntabel

mengoperasikan aset publik yang telah terbangun. Kepemilikan tetap berada pada negara. Modal yang diperoleh diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru. Sebagai contoh, kalau ada bandara, airport yang kurang maksimal dioperasikan, kita bisa membuka peluang untuk swasta mengoperasikan itu. Tentunya kepemilikan tetap oleh negara, tapi kalau mereka bisa menjalankan dengan lebih efisien, lebih kreatif, lebih inovatif, menghasilkan manfaat, kenapa tidak? Saudara-saudara, contoh, sekarang ada integrasi antara penerbangan-penerbangan, perusahaan penerbangan, hotel, dan bandara. Kalau ini dioperasikan secara integratif, ini punya nilai tambah yang potensial bisa menambah income bagi kita. Saudara, itu akan kita rintis. Selanjutnya, kita telah mulai dan akan membangun 100.000 megawatt atau 100 gigawatt energi dari matahari, energi surya. Pemerintah akan mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga diesel dan menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya. Tahun ini kita akan bangun 30 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya dan segera menghentikan 13 gigawatt pembangkit listrik tenaga diesel. Kita mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sinar matahari yang hampir sepanjang tahun. Tidak masuk akal jika pulau-pulau yang terpencil kita harus menunggu kapal membawa BBM solar untuk memperoleh listrik. Ongkos ekonominya terlalu tidak efisien. Dengan PLTS kita juga bisa membangun kemandirian energi kita. Saudara-saudara, idealnya setiap desa bisa memiliki PLTS 1 megawatt. Ini ideal. Kalau desa itu mau siapkan lahan, kita bisa yakinkan bahwa mereka bisa PLTS 1 gigawatt atau saya ulangi 1 megawatt satu desa. Saudara-saudara sekalian, Menko Perekonomian telah menghitung dengan PLTS 100 gigawatt negara akan menghemat setidaknya 73,9 triliun rupiah setiap tahun dari penahan biaya pokok produksi listrik kita. Belum lagi kalau kita tidak import BBM dari luar negeri lagi. Dengan 100 gigawatt kebutuhan impor kita akan jauh berkurang dan kita bisa menghemat sangat banyak devisa. Ketujuh, hari ini saya umumkan rencana lokasi Indonesia Financial Center atau Pusat Finansial Internasional Indonesia, disingkat PFII. Kita telah tentukan lokasi sementara PFII di Jakarta. Dan begitu bisa, kita buka juga PFII di Bali. Dan mungkin ada kawasan lain, di bagian lain dari Republik Indonesia yang menarik bagi dana-dana besar dari luar negeri. PFII ini akan menjadi wajah baru pusat-pusat keuangan kita. Jakarta dan mungkin nanti Bali sebagai pusat keuangan investasi teknologi, finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia. Kelembagaan PFII terdiri dari Dewan Pertimbangan,
Dewan PFII.

0: Lembaga Pengelola PFII, Lembaga Pengawas Jasangan PFII, Pengadilan PFII yang di bawah Mahkamah Agung, dan Lembaga Arbitrase PFII. Bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa kontrak. Prinsip hukum komersial dan standar internasional dapat kita adopsi. Hakim ad hoc dapat berasal dari talenta hukum terbaik Indonesia dan dunia. Kegiatan dapat mencakup perbankan, asuransi, pasar modal, derivatif, bursa karbon, bullion, fintech, keuangan syariah, family office, treasury center, dan manajemen investasi. PFII menyediakan kepastian transfer dan repatriasi modal secara laba. Fasilitas perpajakan untuk kegiatan yang memenuhi syarat, golden visa, dan pelayanan perizinan yang kompetitif. Pada saat yang sama, aturan anti pencucian uang, transparansi pemilik manfaat, kewajiban perpajakan dan pertukaran informasi internasional tetap kita tegakkan. Kita membangun PFII agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia. Talenta terbaik bekerja di Indonesia dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia. Untuk awalnya Jakarta dan Bali harus menjadi tempat modal dunia dihimpun dan masa depan Indonesia dibiayai. Selanjutnya hari ini saya ingin masyarakat mengenal Danantara Development Management Fund atau DDMF. Danantara adalah dana kedaulatan kita. Danantara harus menjadi instrumen pembangun kapasitas bangsa untuk puluhan tahun mendatang. DDMF adalah instrumen yang menyiapkan, mengembangkan dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia, tapi belum dapat kita biayai dengan investasi komersial jangka pendek. Dan juga kita hindari harus dibiayai oleh APBN. Melalui DDMF, dana kedaulatan Indonesia akan ditanamkan secara disiplin dan profesional. Sebagai contoh, pada proyek mobil nasional, kita rencanakan mobil nasional kita produksi secara massal di akhir tahun 2028. Fasilitas dibangun di daerah Subang. Proyek motor nasional juga telah kita lakukan. Ekosistem motor nasional sudah bekerja. Dua perusahaan swasta besar bekerja. Dua BUMN juga telah mulai produksi motor listrik. Kita juga harus membangun giant seawall, tanggul besar untuk mengamankan pantai utara Pulau Jawa. Ini mutlak harus kita lakukan. Jangan kita tunggu bencana datang. Kita harus belajar dari negara lain. Negara Belanda membangun infrastruktur perlindungan jangka panjang tanpa perlu menunggu bencana. Giant seawall di Belanda kini melindungi jutaan penduduk Belanda dan menjadi simbol kemampuan teknologi nasional Belanda. Giant seawall kita di utara Jawa harus kita bangun segera dan menjadi sub perlindungan bagi jutaan warga Pantura Jawa untuk menyelamatkan puluhan ribu hektar yang sudah mulai tenggelam oleh naiknya laut. Selain itu, Giant Seawall kita di utara Jawa harus menjadi infrastruktur air bersih. Harus menjadi jalur pertemuan baru. Dan proyek rekayasa yang membangun kemampuan anak bangsa. BRIN telah menghasilkan terobosan-terobosan teknologi yang akan kita gunakan untuk Giant Seawall ini. Proyek Giant Seawall ini akan butuh 15 hingga 20 tahun untuk kita selesaikan pembangunan Giant Seawall ini. Ini waktu yang lama. Saya tidak tahu presiden keberapa yang akan meresmikan. Tapi saya bertekad presiden ke-8 akan mulai proyek ini. Pembangunan ini kita rencanakan dibagi 15 segmen dari Banten sampai Jawa Timur sampai Gresik. Kau tidak Gresik. Dan jika dilaksanakan serentak, sesungguhnya mungkin berkurang dari 20 tahun. Apapun, kita harus berani mulai. Ini menyangkut hajat hidup puluhan juta rakyat kita yang hidup di Pantura. Dan kita harus ingat berapa persen industri kita ada di kawasan-kawasan di Pantai Utara, mulai Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Jadi masa depan industri kita juga dipertaruhkan. Tadi saya sebut kita akan percepat proses elektrifikasi mobilitas rakyat. Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan. Untuk pemerintah yang pimpin kemarin telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional. Selain itu hari ini kita umumkan kita akan beri insentif yang cukup besar untuk mereka yang bisa membangun 1 juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri oleh perusahaan Indonesia. Kebijakan ini mempunyai 3 tujuan sekaligus. Menurunkan biaya kendaraan, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, serta layanan penjualnya. Saudara-saudara, kita telah memiliki hampir semua unsur dalam baterai untuk kendaraan listrik. Hampir semua. Setiap motor listrik buatan Indonesia yang melaju di jalan raya adalah 3 kemenangan sekaligus. Saya ulangi ya. Setiap motor listrik buatan anak-anak Indonesia yang berjalan di jalan Indonesia memiliki 3 kemenangan bagi bangsa kita. Pertama, penghematan bagi rakyat. Penghematan bagi mereka. Kita perkirakan mereka akan bayar lebih 50% lebih rendah dari pengeluaran yang mereka lakukan sekarang untuk motor BBM. Bahkan bisa nanti turun hanya 30% dari biaya yang mereka keluarkan sekarang. Pengurangan import energi dan yang sangat penting, pekerjaan dan penghasilan bagi anak-anak Indonesia. Kesepuluh, hari ini saya sampaikan ke Dewan saran pemerintah Indonesia, saran kami untuk kita izinkan dwi kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan bangsa Indonesia. Indonesia memiliki jutaan diaspora. Di antara mereka terdapat ilmuwan yang hebat-hebat. Dokter, insinyur, ahli, kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, terutama pemain bola, profesional kelas dunia. Sebagian terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian mereka di luar negeri. Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air. Hari ini, pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi mereka yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberi sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional. Kebijakan ini akan kita rancang dengan selektif terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta perlindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Seluruh kebijakan yang kita lakukan memiliki satu tujuan. Mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia. Renovasi puskesmas, pembangunan 441 RSUD, perbaikan seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, akan memastikan negara hadir dalam kebutuhan paling dasar rakyat. Bursa komoditas akan memperkuat kedaulatan rakyat, meningkatkan penghasilan negara. Optimalisasi aset akan membuat kekayaan negara lebih produktif. Indonesia International Financial Center atau PFI akan menarik modal dan talenta global. DDMF kita bentuk untuk membiayai proyek lintas generasi. Subsidi motor listrik dan mungkin nanti mobil listrik akan menciptakan pasar bagi industri nasional. Kebijakan kewarganegaraan secara terbatas akan memanggil pulang kemampuan terbaik dari diaspora kita dan juga talenta-talenta terbaik untuk memperkuat bangsa Indonesia. Kita tidak sedang membangun ekonomi yang hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan, nyata dalam kehidupan rakyat. Saya mengajak DPR RI, DPD RI, seluruh lembaga negara, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, pekerja, petani, nelayan, tenaga kesehatan, guru, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal agenda besar kita bersama-sama. Kita akan melaksanakannya dengan disiplin. Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran. Setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban. Untuk itu saya juga mengajak kita semua untuk terus koreksi diri, terus meningkatkan disiplin. Pemerintah harus mengabdi kepada rakyat, mengabdi kepada bangsa, memberi solusi kepada kesulitan-kesulitan rakyat. Tugas pemerintah yang paling utama melindungi segenap tumpah darah rakyat dari semua ancaman. Ancaman kemiskinan, ancaman bahaya fisik, ancaman pemutusan hubungan kerja, dan berbagai ancaman lain. Ancaman kelaparan, ancaman tidak dapat pelayanan kesehatan. Pemerintah di semua tingkat, tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, ya, pemerintah desa, kita harus menghilangkan praktek-praktek korupsi, uang, markup, penggelembungan dalam pembelanjaan. Tadi sudah saya sebut, kita akan buat satu lembaga yang mengkonsolidasikan semua pembelanjaan pemerintah di satu lembaga. Pemerintah harus lebih efisien di setiap tingkatan. Kita harus kurangi semua pengeluaran efisien. Saya gembira, sekarang tidak ada lagi anggaran untuk ulang tahun kementerian. Ulang tahun kementerian cukup potong tumpeng di kantor saja. Dan saya berharap juga di semua provinsi dan semua kabupaten kota, jangan ada anggaran untuk merayakan ulang tahun besar-besaran. Lebih baik di sekolah, rumah sakit, tingkatkan gaji guru daripada seremoni upacara. Tapi kalau upacara hari kemerdekaan secara terpusat itu wajib. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, demikian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Besar harapan saya agar pembahasan RAPBN 2027 dilaksanakan secara terbuka, konstruktif, berorientasi sepenuhnya kepada kepentingan rakyat dan bangsa. Semoga Allah SWT senantiasa memberi rahmat, petunjuk, taufik dan hidayah kepada kita sekalian, memberi kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah harapan seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia tercinta. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali berdaulat, terus berdaulat. Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI net, manapun Anda berada, itu laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto yang saat ini sudah menuruni podium utama setelah menyampaikan pidatonya. Dan sekarang Kepala Negara memberikan salam kepada Ketua DPR, Ketua MPR, dan juga pimpinan lainnya, menyalami mereka satu persatu setelah menyampaikan pidatonya. Dan tadi dalam pidatonya, Kepala Negara mengatakan bahwa pemerintah ini merencanakan anggaran belanja sebesar Rp4.097,2 triliun APBN 2027, yang ini angka tersebut meningkat dari Rp3.842,7 triliun dalam APBN 2026. Dan menurut Kepala Negara, untuk belanja tahun depan ini akan difokuskan pada 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN yang mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, kemudian sektor pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan juga pembangunan desa serta penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga, untuk RAP tahun 2027 direncanakan sebesar, ada peningkatan sebesar 3.000 dari angka yang sebelumnya Rp3.153,6 triliun menjadi Rp3.426 triliun. Dan diharapkan untuk RAPBN 2027 mendatang ini Indonesia tetap memiliki defisit fiskal yang terkendali karena pertumbuhan belanja yang juga disertai dengan kenaikan pendapatan. Rizky.
2: Ya, Pradita. Adapun juga tadi Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya bahwa menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan 2027 ini akan meningkat hingga 6%, di mana pada tahun 2026 ini targetkan mencapai 5,4%. Adapun Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa APBN ini adalah alat perjuangan rakyat. Peningkatan kualitas hidup ini harus dicapai dengan anggaran yang tentunya setiap tahunnya terus meningkat, di mana juga ditekankan adanya fundamental ekonomi harus terjaga, di mana juga harus mempertahankan harga energi, mana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Raka Buming Raka tetap memastikan subsidi BBM ini memang masih terus dipastikan hingga akhir tahun 2026 ini. Dan pendengar, dengan berakhirnya pidato kenegaraan dan juga sudah disampaikan penyampaian RUU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, dan juga tadi pagi sudah dilakukan sidang tahun MPR, maka berakhir sudah siaran langsung radio terkait dengan sidang tahunan MPR dan juga rangkaiannya. Kami kerabat kerja yang bertugas penanggung jawab Yuliana Maluki, Produk Abdul Rahim Wirastomo, host siaran langsung saya sendiri Rizky Surpana dan juga Pradip Tarhadi, dan juga kerabat teknik Muhammad Ilham Bar, Angga Putra Pradana, dan juga Muhammad Iskandur Hidayat dan Eko Mariano, serta reporter Rian Suryadi, Elian Azahra, Namira Kaguma, Anissa Hania, dan juga di Sekretariat Umum Abdul Malik, Richa Halyanto, dan juga Abi Incu Adam. Dengan ini menyatakan mengundurkan diri terkait dengan siaran langsung yang pada hari ini sudah berlangsung dengan sukses.
1: Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat sore, kita kembali ke Studio Pro 3 RRI di Jakarta.

Selamat sore pendengar, di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda yang tetap mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi ya. Untuk edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026 pendengar. Dan tadi baru saja kita mengikuti daripada rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ya, untuk tahun 2026. Nah pendengar, di mana saja Anda berada, tadi sudah kita ikuti siaran sentral dalam rangka sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 yang bertempat di gedung DPR MPR Senayan Jakarta ya. Dan saat ini kita kembali ke Pro 1 RRI Jambi pendengar dengan rangkaian program acara kita selanjutnya, yaitu musik dan informasi, serta nanti akan ada beberapa adlib untuk pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Sengeti. Dan juga tanda waktu beduk azan sholat maghrib hari ini terkhusus di wilayah Kota Jambi dan sekitarnya di jam 18:15 waktu Indonesia Barat ya. Kemudian musik dan informasi kembali serta info update perakiraan cuaca malam hari nanti akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda, dan juga dapat Anda ikuti tepat jam 19 waktu Indonesia Barat Warta Berita Pro 3 RRI. Iya, ditutup dengan musik dan informasi pendengar sampai ke jam 20 waktu Indonesia Barat ya. Untuk Anda di mana saja berada, jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi pendengar. Selamat sore dan selamat beristirahat untuk Anda yang sudah menyelesaikan semua kegiatan ataupun pekerjaan Anda hari ini, yang sudah sampai ke tempat tujuan juga. Untuk Anda semua yang lagi menyiapkan sesuatu ya untuk persiapan peringatan HUT RI ke-81 tahun ini, yang mana meriah dan semaraknya akan terasa ya pastinya. Baik pendengar, tetap bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi bersama saya Astri Landari.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu? Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
1: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
1: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
2: Oh, gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
1: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu, ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu, ya.
2: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
3: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya. Agar

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, Anda yang tadi tidak sempat mendengarkan daripada pidato presiden ya. Nah, Presiden Prabowo pastikan warga tak mampu mudah akses bansos. Informasi ini pendengar pada saat Presiden Prabowo Subianto dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD tahun 2026 di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini, dan ditulis oleh Fathia Nur Zalfa dari Pusat Pemberitaan RRI ya, yang menyebutkan pada informasi ini bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu menegaskan masyarakat tidak mampu, tidak boleh terbebani biaya saat mengakses bantuan sosial. Dan pemerintah kini mempercepat pendaftaran bansos melalui digitalisasi agar lebih mudah dan tepat sasaran. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat banyak waktu kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam ya. Dan juga Presiden menegaskan masyarakat tidak mampu tidak seharusnya mengeluarkan biaya untuk membuktikan kondisi ekonominya. Ya, pendengar, pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75 sampai 200 hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Nah, rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Itu dikatakan oleh Presiden Prabowo dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD 2026 tahun ini di hari ini Jumat 14 Agustus 2026.

Ya baik pendengar, informasi selanjutnya masih saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini terkait daripada digitalisasi perlinsos ya. Menkomdigi memastikan hak masyarakat secara tepat. Pendengar, sistem penghubung layanan pemerintah atau SPLP merupakan pondasi penting dalam digitalisasi perlindungan sosial di era perkembangan teknologi. Kemudian Menteri Komunikasi dan Digital Ibu Mutia Hafidz yang melakukan uji coba digitalisasi perlinsos di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memastikan efektivitas sistem tersebut. Nah, digitalisasi perlinsos ini dengan SPLP memungkinkan seluruh warga yang berhak menerima perlindungan sosial tidak akan terlewatkan melalui integrasi data pemerintah.

Baiklah pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Kemudian di satu informasi dari portal berita rri.co.id Jambi, yang mana ada 3.769 warga binaan di Jambi diusulkan terima remisi pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 untuk tahun ini. Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Kanwil Ditjenpas Jambi, Irwan Rahmat Gumilar, yang mengatakan warga dari jumlah tersebut, pendengar, 3.707 warga binaan diusulkan menerima remisi umum 1. Sementara itu sebanyak 62 warga binaan diusulkan mendapatkan remisi umum 2 yang diproyeksikan langsung bebas setelah memperoleh pengurangan masa pidana. Nah, untuk remisi umum hari kemerdekaan yang sudah disampaikan usulannya ke pusat itu ada sekitar 3.769. Ada untuk anak-anak, ada 23 yang diusulkan mendapatkan pemotongan masa pidana umum pertama. Untuk anak tidak ada yang pemotongan masa pidana umum kedua atau bebas. Usulan resmi diajukan pendengar berasal dari seluruh lapas dan rutan yang berada di wilayah Provinsi Jambi. Kemudian ia mengatakan seluruh warga binaan pada prinsipnya itu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan remisi sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Baik pendengar, informasi-informasi tadi kami harapkan Anda dapat membuka dan membaca kembali tentunya di portal berita kami rri.co.id ya. Selamat sore untuk Anda semuanya, untuk mempersiapkan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini. Semoga kita semua tetap dan teruslah ya berbuat sesuatu untuk bangsa Indonesia kita tercinta ini. Satu lagu dari Air Cash Play Pro 1 RRI Jambi, pendengar, ada di sana. Siapa yang ada di sana? Tentu tembang lagu dari Danila untuk Anda semuanya di sore ini, tetap di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

Ya, pendengar Cek Fakta Pro 1 RRI Jambi, beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG yang memprediksi terjadinya El Nino sangat kuat, relatif kecil pada paruh kedua tahun 2026. Nah, faktanya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melalui Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama RR, Rima Eryani mengatakan, klaim tersebut tidak benar dilansir dari bmkg.go.id. Nah, BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan setidaknya hingga awal kuartal pertama tahun 2027 dengan puncak intensitas melebihi kategori kuat. Dan potensi kekeringan ini dapat semakin diperparah dengan potensi aktifnya fenomena IOD positif pada periode September hingga Desember 2026. Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani menjelaskan bahwa BMKG memperkuat langkah mitigasi melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC di berbagai wilayah di prioritas Indonesia. Sekaligus menggalang respon daripada cepat dan terintegrasi dari seluruh pihak guna mengantisipasi lonjakan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kekeringan. Pendengar, demikian Cek Fakta Pro 1 RRI di tepat jam 17 waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Jambi.

Ya, pendengar di waktu sore ini menemani Anda yang lagi bersantai atau juga yang sedang membersihkan perkarangan rumah atau yang lagi capek banget dan mager banget ya buat mau ke mana-mana. Selamat beristirahat ya untuk Anda semuanya ya. Pendengar, mendekati atau menjelang perayaan hari ulang tahun ke-81 ya, kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak hal yang pastinya pendengar harus kita benahi dan juga kita perbaiki ya. Di kemerdekaan ke-81 ini banyak juga harapan masyarakat kita untuk bangsa Indonesia yang tercinta ini. Ya, terutama saat ini yang sedang mengancam itu adalah karhutla ya, kemudian juga perubahan iklim, kemudian Anda juga yang saat ini ada beberapa wilayah yang mengalami kekeringan ya, dan pastinya pendengar semoga semua pulih ya dan kembali normal pastinya.

Dan informasi selanjutnya pendengar masih terkait mengenai daripada isi pidato pada rapat paripurna hari ini. Kalau tadi dari Bapak Presiden, nah kali ini disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani ya. Yang mana program 2027 dikatakan Ibu Puan Maharani harus dilaksanakan satu kesatuan politik pembangunan nasional. Dan ia merespon tema kebijakan fiskal tahun 2027, tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan daripada putusan Adlib, pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Sengeti ya. Untuk Anda di mana saja berada, selamat sore dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI.
1: Pro 1. Pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Sengeti nomor 10 garing PDT garing BTH garing 2026 garing PNSNT telah memberitahukan kepada nama Nur Fitranti binti H. Umar Hamid, umur kurang lebih 51 tahun, pekerjaan tidak diketahui, alamat sekarang tidak diketahui, alamat dan keberadaannya yang pasti dan jelas di wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai pihak 40. Amar putusan berbunyi sebagai berikut. Menetapkan 1. Mengabulkan permohonan pembantah 1, 2, 3, dan 4. 2. Menyatakan gugatan pembantah 1, 2, 3, dan 4 dengan nomor register 10 garing PDT garing BTH garing 2026 garing PNSNT dinyatakan dicabut. 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara perdata gugatan nomor 10 garing PDT garing BTH garing 2026 garing PN.SNT dari daftar register perkara. 4. Menghukum pembantah 1, 2, 3, dan 4 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp21.839.000. Demikianlah pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Mau ke mana, Bu?
1: Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu.
0: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
1: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
2: Ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti.
1: Coba deh saya hubungi dulu.
2: Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
3: Iya, belum sempat, Bu.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh, gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu, ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu, ya.
3: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
4: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar

Mendengar di mana saja Anda berada, Menteri Agama Nasaruddin Umar pada saat sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD RI memimpin doa ya dalam rangkaian acara tersebut. Nah, di dalam doanya beliau mengajak seluruh elemen bangsa untuk menyatukan hati dan pikiran, kemudian menjunjung tinggi persatuan, kesatuan dan juga kebersamaan. Pendengar, menurutnya seluruh potensi bangsa itu perlu disinergikan untuk mewujudkan cita-cita luhur Indonesia sekaligus mempertahankan martabat bangsa di tengah tantangan global. Satukanlah hati dan pikiran kami untuk bersama-sama mencintai negeri kami. Itulah isi doa Menteri Agama.

Dan selanjutnya pendengar, informasi dari Presiden Prabowo yang meminta semua sekolah termasuk juga di pesantren itu harus diselesai renovasi pada tahun 2029. Dikatakannya pembangunan yang paling menentukan masa depan itu adalah pembangunan manusia. Dan pendengar, pemerintah terus mempercepat perbaikan infrastruktur pendidikan agar peserta didik di berbagai wilayah itu mendapatkan lingkungan belajar yang layak ya. Hingga tahun ini pemerintah telah memperbaiki lebih dari 71.744 sekolah.

0: Ahmad Muzani yang menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagai kekuatan utama dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Itu disampaikan oleh Haji Ahmad Muzani, Ketua MPR RI pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI, DPD RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Ya, selamat sore semuanya untuk Anda yang baru saja mengepaskan frekuensi radionya di Pro 1 RRI Jambi, pendengar saat ini. Dan tentunya kami terus mengajak Anda menyimak siaran kami sepanjang hari ini hingga tutup di jam 00 ya, waktu Indonesia Barat nanti malam. Dan insya Allah informasi-informasi penting dan menarik lainnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar. Baik, selanjutnya kita dengarkan kembali adlib pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Sengeti. Kali ini teruntuk MZ Mutakin ya. Untuk Anda di mana saja berada, kita bersama mendengarkan adlib pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Sengeti.
1: Pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Sengeti nomor 10 garing PDT garing BTH garing 2026 garing PNSNT telah memberitahukan kepada nama MZ Mutakin bin H. Umar Hamid, umur kurang lebih 49 tahun, pekerjaan di strip-strip, alamat sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya yang pasti dan jelas di wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai pihak 49. Amar putusan berbunyi sebagai berikut. Menetapkan. 1. Mengabulkan permohonan pembantah 1, 2, 3, dan 4. 2. Menyatakan gugatan pembantah 1, 2, 3, dan 4 dengan nomor register 10 garing PDT garing BTH garing 2026 garing PNSNT dinyatakan dicabut. 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara perdata gugatan nomor 10, garing PDT, garing BTH, garing 2026, garing PNSNT, dari daftar register perkara. 4. Menghukum pembantah 1, 2, 3, dan 4 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp21.839.000. Demikianlah pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita, Simon Guntur.

Jarum jahit pertama kali digunakan oleh manusia purba lebih dari 30 ribu tahun yang lalu. Jarum-jarum awal ini dibuat dari tulang, tanduk, atau duri tanaman dengan lubang kecil untuk memasukkan serat sebagai benang. Pada abad ke-14, jarum logam mulai diproduksi di Eropa. Awalnya dari perunggu atau besi, lalu beralih ke baja yang lebih kuat dan tajam. Perkembangan jarum ini semakin signifikan dengan ditemukannya mesin jahit pada abad ke-19, yang mengubah bentuk dan standar jarum menjadi lebih seragam dan presisi, sesuai kebutuhan industri tekstil. Hingga kini, jarum tetap menjadi alat penting dalam dunia jahit-menjahit, baik secara manual maupun untuk mesin.

Pendengar di mana saja Anda berada, wisudawan UIN Siber Cirebon persembahkan inovasi robot pencari kiblat. Iya pendengar, dunia teknologi luar biasa sekali, semakin hari semakin canggih ya. Dan kali ini informasi datang dari Kemenag Cirebon, pendengar, yang mana wisuda sarjana, magister dan doktor kali ini kali kelima di Universitas Islam Negeri Sibersyekh Nurjati Cirebon ini menghadirkan momen berbeda dan menginspirasi. Di tengah kebahagiaan para wisudawan dan keluarga, Korea Tunisa Wisudawati Program Studi Ilmu Falak mempersembahkan hasil karya penelitian berupa Smart Kiblat Finder Robot berbasis Arduino Uno R3. Inovasi tersebut merupakan hasil penelitian dalam skripsinya yang berjudul Rancang Bangun Arduino Uno R3 Best Smart Kiblat Finder Robot. Karya itu diserahkan Korea Tunisia kepada Rektor UIN Sibersyekh Nurjati Cirebon, Profesor Aan Jailani. Inovasi pencari kiblat pendengar, yang mana daripada wisudawan ini yang mempersembahkannya, yang memilih mengembangkan teknologi untuk mendukung salah satu bidang penting dalam keilmuan tersebut, yaitu penentuan arah kiblat. Ya, pendengar, karya tersebut tidak terhenti sebagai tugas akhir, namun untuk memenuhi persyaratan akademik. Ia memilih menjadikannya sebagai warisan kecil untuk kampus, tempat dirinya belajar dan berkembang. Rektor UIN Sibersyekh juga mengapresiasi, ya, mengaku bangga dan memberikan apresiasi terhadap karya Korea Tunisia tersebut. Dan menurutnya, inovasi seperti ini, pendengar, menunjukkan bahwa penelitian atau pendidikan tinggi Islam dapat berjalan beriringan dengan perkembangan teknologi.

Ya, baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, menemani kebersamaan Anda di sore hari ini menjelang daripada tanda waktu beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya ya. Anda yang tengah bersiap-siap untuk menuju ke masjid, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, atau juga persiapannya untuk menantikan sholat berjamaah bersama, tentunya kita bersama di sore hari ini dengan nanti nuansa lagu-lagu religi ya, menemani Anda pendengar. Baiklah, untuk sore ini saya hadirkan beberapa tembang lagu pop Indonesia kembali, dan selanjutnya kita akan menantikan tanda waktu beduk azan atau pengajian untuk sore ini dengan nuansa lagu-lagu religi ya. Selamat sore dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Jambi.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, diwajibkan sholat itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra 50 kali. Kemudian dikurangi sehingga menjadi 5 kali. Kemudian Nabi dipanggil, "Ya Muhammad, sesungguhnya tidak diganti ketetapan itu di sisiku. Dan sesungguhnya 5 kali itu sama dengan 50 kali." Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan Tirmizi.

0: Ya, berikan di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi. Dan selanjutnya pendengar, kita akan ikuti pengajian Al-Quran serta tahrim dan tanda waktu beduk azan sholat maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

完工。

حي على الصلاة.

Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.

Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya." Hadis riwayat Muslim.

tips singkat tentang attitude yang bisa bikin hidup kita lebih positif. Pertama, 3 kata magic. Terima kasih, maaf, dan tolong. Gampang kan? Tapi dampaknya besar loh. Saat kita menghargai orang lain, mereka pun akan menghargai kita. Kedua, stop main HP saat ngobrol. Fokuslah pada orang di depanmu. Gadget bisa ditunda, tapi momen kebersamaan gak akan terulang. Ketiga, jangan menghakimi penampilan. Ada yang berpenampilan urakan, tapi hatinya emas. Ada juga yang rapi, tapi akhlaknya nol. Jadi, lihatlah dari hati, bukan sekedar fisik. Oh ya, hindari memotong pembicaraan orang. Dengarkan sampai selesai, karena ini tanda kita menghormati proses berpikir mereka. Terakhir, jangan bilang orang lain baperan. Bercanda boleh, tapi jangan sentuh hal pribadi. Hargai batasan. Attitude kita adalah cermin bagaimana dunia memperlakukan kita. Yuk, mulai dari hal kecil hari ini.

anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: info cuaca.
1: Ya, berikan di mana saja Anda berada, informasi perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Pada malam hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan udara kabur. Dini hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan udara kabur. Kemudian peringatan dini nihil, suhu udara di angka 23 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udaranya 59 hingga 95%. Arah angin tenggara selatan 6 hingga 18 km per jam. Dan perkiraan gelombang laut, perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi itu dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dan titik panas hotspot pada tanggal 14 Agustus 2026 pada jam 00 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat terdapat 8 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, ada 2 titik panas, kemudian Sarolangun 1 titik panas, Batanghari 1 titik panas, Kabupaten Bungo 2 titik panas, dan Kabupaten Merangin 2 titik panas. Informasi update perkiraan cuaca malam hari ini diperbarui oleh forecaster on duty BMKG Jambi, Nabila, pada hari ini di jam 18.13 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam pendengar dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Jambi.

0: Dulu aku juga pernah pakai seragam itu. Sekarang cuma jadi penonton dari jauh.
1: Ren, lama banget gak liat kamu. Kamu kemana aja bro? Kok gak pernah lihat lagi di sekolah?
0: Aku udah gak sekolah lagi, Ton. Bapak aku udah gak sanggup bayarin. Sekarang bantu di bengkel om.
1: Hah? Tapi kamu itu kan pinter banget di kelas. Sayang banget kalau kamu putus sekolah kan?
2: Randy, kamu masih di sini ya? Saya sering nanya kamu ke sekolah. Rasanya sayang banget kamu harus berhenti, nak.
0: Maaf, Bu. Saya nggak punya pilihan. Sekolah rasanya cuma buat yang mampu.
2: Tidak, nak. Pendidikan itu hak semua anak bangsa. Negara ini sudah merdeka, tapi perjuangan agar pendidikan merata belum selesai. Saya bisa bantu carikan beasiswa. Kita ajukan sama-sama ya. Jangan menyerah, Randy. Negeri ini butuh anak-anak seperti kamu.
3: Kemerdekaan belum sempurna kalau masih ada anak yang terpaksa berhenti sekolah. Mari kita perjuangkan pendidikan yang benar-benar merdeka untuk semua.

FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi pendengar, masih bersama saya Astulandari menemani Anda di satu temang lagu dari Glenn Fredly, Malaikat Juga Tahu, tentunya mengantarkan kita ke informasi 18.55 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Ya, jelang 5 menit ke informasi 19 tepat waktu Indonesia Barat, kita akan bersama bergabung bersama Pro 3 RRI ya, untuk mengikuti warta berita. Dan pastinya pendengar di malam hari ini menemani kebersamaan Anda yang akan berakhir pekan besok ya, dan tentunya juga sembari memeriahkan daripada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ya. Untuk Anda di mana saja berada, mungkin saja ada beberapa rapat-rapat penting di tingkat RT, lurah, dan juga di tingkat Anda dan keluarga, mungkin keluarga besar Anda yang ingin mengadakan berbagai kegiatan ya, lomba-lomba dan lain sebagainya. Namun juga informasinya pendengar, pemerintah provinsi juga akan mengadakan daripada beberapa kegiatan ya, yaitu nanti akan ada pawai pembangunan, kemudian juga seperti biasa pacu perahu tradisional dan berbagai kegiatan perlombaan lainnya pastinya pendengar ya. Ya, untuk Anda di mana saja berada, dapatkan informasinya melalui portal berita kami rri.co.id tentunya ya. Baik, di satu lagu ini sekaligus nanti akan mengantarkan kita ke tepat jam 19 untuk mengikuti warta berita Pro 3 RRI ya. Saya Astulandari masih menemani Anda pendengar. Ini dia ada Pina Panduwinata dengan Bawa Daku.

Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global. Air India mewajibkan seluruh pilot Air India untuk menjalani tes narkoba. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur, karena sensus ekonomi sangat penting untuk aktivitas perekonomian bangsa. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi. Gandhi, laporan Anda.
1: Ya, Fajar, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan RUU APBN tahun 2027 dan nota keuangan di gedung MPR DPR Jakarta sore tadi. Salah satu yang disampaikan kepala negara adalah Presiden Prabowo menyoroti belum diperbaharuinya aktivitas ekonomi masyarakat selama 10 tahun. Aktivitas ekonomi tertuang di dalam sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Presiden Prabowo mengatakan sensus ekonomi telah melibatkan 251 ribu petugas. Mereka mendatangi satu persatu rumah warga. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta agar masyarakat tidak menolak petugas sensus dan mengisi dengan jujur. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk menyusun kebijakan dan anggaran oleh pemerintah. Dan pendengar, berikut yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di gedung MPR DPR Jakarta hari ini.
2: Berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan.
1: Iya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto memastikan data dari masyarakat tidak akan disalahgunakan, bahkan akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau juga pendapatan pribadi yang dilaporkan. Selain itu, pembaruan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTKS juga akan dilakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026. Oleh sebab itu, sensus ekonomi sangat penting. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global yang kompleks di tahun 2027. Berikut laporan Magdalena Krisnawati. Lena.
3: Setelah mengikuti pidato Presiden Prabowo di gedung DPR MPR hari ini, sejumlah menteri dan pemimpin lembaga negara menggelar keterangan pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak mengenai RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027. Dalam keterangan pers yang masih berlangsung saat ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan dinamika global di tahun 2027 masih sangat kompleks, sehingga ketidakpastian masih akan tinggi dan akan berdampak pada perekonomian global serta domestik. Namun pemerintah meyakini dapat menghadapi dinamika tersebut dan kinerja perekonomian nasional akan tetap solid. Menteri Keuangan Purabaya juga mengatakan strategi fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karenanya di tahun 2027 strategi fiskal akan tetap diarahkan untuk ekspansif meski fiskalnya tidak besar. Berikut pernyataan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa.
4: Jadi fiskal kita tetap dilancang untuk ekspansi walaupun tidak besar dari. Tapi yang jelas dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian. Kebijakan belanja pemerintah saat ini ditempuh pertama dibuatnya untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027. Kemudian

0: Baya Yudhistha Dewa mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan yang cepat menjadi fokus dalam RAPBN 2027. Penggunaan anggaran, tegas Menteri Purbaya, akan terus dijaga agar selalu sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan negara serta belanja pemerintah yang lebih berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih tentang ekonomi, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menyampaikan target investasi dan sejumlah strategi pemerintah mendorong investasi dan hilirisasi dalam konferensi pers RAPBN 2027 di Jakarta sore ini. Berikut laporan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
2: Ya, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roslani telah menghadiri konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Pusat Dirjen Pajak Jakarta. Dalam pemaparannya, Rosan menyebut bahwa investasi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, investasi menyumbang sekitar 39% terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2026. Kontribusi tersebut berada di atas rata-rata normal yang biasanya berada pada kisaran 28% hingga 29%. Ia menyebut bahwa pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun pada tahun 2027, yang mana target tersebut meningkat dari target investasi tahun ini, yakni sebesar Rp2.041.3 triliun. Berikut pernyataan Rosan.
3: Nah, memang sesuai rencana kerja pemerintah tahun 2027, target investasi yang ditargetkan kepada kami oleh Pak Rapat Pak Budi sebagai Ketua Bappenas itu ditargetkan di 2027 adalah Rp2.322 triliun, naik dari target tahun ini sebesar Rp2.041.3 triliun. Ini adalah bagian dari target yang kurang lebih 13.032 triliun pada 5 tahun ke depan dan 2025 sampai 2029.
2: Selain itu, pendengar, Rosan juga menyoroti peran hilirisasi yang menyumbang 29.7% dari total investasi yang masuk. Rosan menyebut bahwa nilai investasi sektor hilirisasi mencapai sekitar Rp300.1 triliun dengan pertumbuhan 6.9%. Angka ini didominasi oleh hilirisasi mineral, namun pemerintah juga mendorong pengembangan sektor perkebunan, kehutanan, serta minyak dan gas bumi. Rosan menilai hilirisasi di sektor berbasis perkebunan dan kehutanan memiliki potensi menyerap lebih banyak tenaga kerja masyarakat. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sasha Hania.
4: Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Menurutnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Hal itu ia sampaikan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD tahun 2026 pagi tadi. Ia mengatakan pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ia menilai bahwa kehadiran sekolah rakyat menjadi salah satu bentuk kesungguhan pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
5: Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu.
4: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa hingga akhir tahun 2026. Pembangunan jembatan tersebut ditujukan untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil.
6: Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan.
4: Presiden meminta pemerintah daerah mengecek kebutuhan jembatan di wilayah masing-masing. Presiden mengatakan bahwa pemerintah pusat siap turun tangan jika pemerintah daerah belum mampu mengatasi kebutuhan tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi keterbatasan infrastruktur.

0: infrastruktur dasar. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan dan DPR RI terus membuka masukan kepada seluruh masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan RUU tersebut. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
3: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
2: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
3: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU Perampasan Aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU Perampasan Aset.
4: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu bagi Presiden perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya, kita tunggu. Saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
3: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 8 DPR RI menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan penguatan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Berikut laporan Rian Suryadi.
5: Komisi 8 DPR RI menilai program Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggota Komisi 8 DPR RI Selly Andriani Gantina mengatakan program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan dan perlindungan sosial. Menurut Selly, pembangunan 93 sekolah rakyat permanen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat dari kelompok rentan memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Ia pun menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial.
6: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo bahwa hari ini ada pembangunan di 93 sekolah rakyat yang sifatnya permanen. Kemudian kita juga mengapresiasi bahwa ada 153 kabupaten kota dalam rangka penyaluran bansos dengan digitalisasi. Bahwa di rapat terakhir kami dengan Kementerian Sosial, digitalisasi ini adalah program baru yang di-launching oleh Kementerian Sosial dalam rangka penyaluran bansos.
5: Sebelumnya, saat pidato pada sidang tahunan 2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah harus mendapatkan kepercayaan rakyat Indonesia dengan memberikan kebijakan yang dirasakan adil. Puan juga meminta pemerintah tidak membuat rakyat menunggu. Pemerintah bersama lembaga-lembaga negara harus bergotong royong untuk mewujudkan keinginan rakyat Indonesia.
2: Negara, namun kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik.
5: Di tengah keterbatasan fiskal, DPR RI menegaskan perlindungan sosial tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguatan perlindungan sosial perlu berjalan beriringan agar upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan jangka pendek. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Berikut laporan Namira Kaguma.
7: Kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan.
8: Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Menurutnya, capaian tersebut menjadi terobosan positif yang perlu dikawal agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat. Ia menyebut swasembada pangan dan sejumlah produk pertanian masih menjadi harapan yang perlu terus diwujudkan. Namun, ia mengatakan masih terdapat komoditas yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ia menilai semangat gotong royong penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
9: Apresiasi, karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat. Kita kawal. Tapi untuk hal terkait yang belum sempurna, ya kita ingat, ya, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada atau berapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada lunger ya, bawang putih, daging, dan lain-lain, itu spesiasi. Karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan, ya hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat. Kita kawal. Tapi untuk hal tercegah yang belum sempurna, ya kita ingatkan, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada beberapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya, kopi, daging, dan lain-lain.
8: Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan dalam satu tahun terakhir. Presiden menilai capaian tersebut membanggakan, meski pemerintah masih mengejar swasembada bawang putih dalam 3 tahun mendatang.
7: Dalam satu tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih.
8: Presiden juga menyebut kebutuhan protein masyarakat telah tercukupi melalui ikan, telur, dan daging ayam. Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi luar negeri, Air India mewajibkan seluruh pilot Air India dan Air India Express menjalani tes narkoba setelah kapten penerbangan Phuket Delhi dinyatakan positif ganja. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kebijakan itu diberlakukan menyusul insiden turbulensi yang menyebabkan 17 penumpang dan awak kabin terluka. Beralih ke dunia olahraga, Timnas Futsal Indonesia terus mematangkan persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028. Skuad Garuda ini menjalani pemusatan latihan di Spanyol dan akan menguji kemampuan menghadapi klub asal negeri Matador tersebut.
10: Timnas Futsal Indonesia akan menjalani laga uji coba menghadapi klub asal Spanyol Oparulo Ferro di Cantada Sabtu dini hari pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini merupakan bagian dari pemusatan latihan atau TC Timnas Futsal Indonesia di Spanyol. TC tersebut menjadi tahap penting dalam persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Pelatih Hector Souto memanfaatkan agenda ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus memperbaiki sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian tim. Selain menjalani latihan, Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan menghadapi sejumlah klub di Spanyol. Pengalaman bertanding melawan tim dengan karakter permainan Eropa diharapkan dapat menambah pengalaman dan membantu para pemain beradaptasi dengan tempo serta gaya permainan yang berbeda. Laga pertama menghadapi Oparulo Ferrol menjadi ujian menarik. Klub yang berdiri sejak 1981 tersebut memiliki pengalaman panjang di kompetisi futsal Spanyol dan musim lalu kembali menembus Primera Division. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto mengatakan tim telah mempersiapkan pertandingan secara detail.
11: Saya pikir kita prepare detail, selalu kita coba to prepare semua situasi dan bermain belajar bagus. Saya pikir bermain paham bagus. So ekspektasi pertandingan ini kompetitif.
10: Sementara itu, pemain Timnas Futsal Indonesia M. Iqbal memastikan seluruh pemain siap menjalankan instruksi pelatih.
12: Ya, insya Allah teman-teman siap. Semua instruksi yang dikasih sama Coach Hector juga sangat jelas. Kita sebagai pemain tinggal ngikutin aja apa yang diinstruksikan sama Coach Hector.
10: Melalui TC di Spanyol, Hector Souto berharap tim semakin matang, baik secara taktik maupun mental, sehingga memiliki fondasi kuat untuk mengejar target tampil di putaran final Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menghadirkan informasi-informasi aktual lainnya. Anda juga bisa mendapatkan informasi aktual di portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Indonesia kini sedang memasuki era bonus demografi, di mana mayoritas penduduknya adalah usia produktif. Ini adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan melalui pembangunan pendidikan, teknologi, kewirausahaan, dan karakter kebangsaan. Semua elemen masyarakat dari pemerintah, pelajar, guru, petani, nelayan, hingga pelaku industri memiliki peran penting dalam mendorong Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045.

Pendengar, di mana saja Anda berada, formasi 19.34 menit waktu Indonesia Barat ya. Anda yang saat ini di perjalanan, pendengar, hati-hati di perjalanan Anda semuanya. Sembari mungkin Anda ingin menikmati malam ini dengan mengajak keluarga untuk menikmati makan malam di luar ya kan, atau sekedar kulineran, jajan-jajan, dan juga menikmati indahnya Kota Jambi di malam hari. Pendengar, di satu informasi dari Menteri Kebudayaan ya, Fadlizon, yang menyebutkan, pendengar, mendukung Aksara Nusantara sebagai media edukasi budaya agar generasi muda itu semakin mengenal identitas budaya Indonesia. Aksara Nusantara dirumuskan secara kolaboratif oleh Keraton Majapahit Jakarta, akademisi dan penggiat aksara selama 1 tahun. Pengembangan aksara ini diarahkan untuk menjadi inovasi pembelajaran sekaligus memperkuat kecintaan generasi muda terhadap budaya dan sejarah Indonesia.

Ya, ini informasi selanjutnya ini pendengar, yang mana FFWSC 2026 fall resmi dimulai ya. 5 wakil Indonesia langsung bermain 2 kali. 5 wakil Indonesia langsung bermain 2 kali pada pekan pertama FFWSC 2026 fall ya. Bigetron by Vitality and RRQ Kazu membuka perjuangan Indonesia pada hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Dan grand final FFWSC 2026 fall itu akan digelar di Surabaya nanti pada tanggal 19 hingga 20 September 2026.

Ya, pendengar di mana saja Anda saat ini berada, kita berikan semangat ya, terutama juga untuk adik-adik kita para pelajar yang ada di Provinsi Jambi, terlebih yang nanti akan menjadi paskibraka ya pada upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor Gubernur Jambi ya, tepat di hari Senin 17 Agustus 2026. Pendengar, paskibraka itu adalah pasukan pengibar bendera pusaka ya. Ini adalah putra-putri terpilih yang tentunya bertugas mengibarkan dan atau menurunkan bendera pusaka Sang Merah Putih dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini bukan sekedar pasukan baris berbaris aja ya, tapi anggotanya ini juga dibina dalam hal kedisiplinan, ada juga kepemimpinan, nasionalisme, tanggung jawab, kekompakan, dan juga karakter. Dan kalau kita bicara mengenai sejarah singkat paskibraka ini, itu adalah berawal dari gagasan seseorang yang bernama Husein Mutahar. Dia adalah tokoh yang berperan dalam penyelenggaraan pengibaran bendera pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Nah, pada 17 Agustus 1946, gagasan ini melibatkan pemuda-pemudi dalam pengibaran bendera itu mulai diwujudkan, pendengar. Seiring juga dengan perkembangan, kemudian sistem paskibraka itu terus mengalami perubahan hingga menjadi sistem seleksi dan pembinaan seperti sekarang. Ya, tingkatannya kalau paskibraka dari pada masa pembinaan pasukan pengibar bendera di era 70-an itu ada tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan juga nasional ya. Nah, itu dia. Jadi peserta yang terpilih itu melalui proses seleksi panjang ya di daerahnya dan melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi sesuai mekanisme seleksi yang berlaku. Memang seleksinya itu ketat banget ya dan luar biasa, karena kenapa, di situ ada tahapan seleksinya meliputi administrasi, ada juga kesehatan, tes fisik juga ya, ini pasti nih karena kita menjadi pasukan pengibar bendera itu kan lama ya berdirinya dan berjam-jam. Nah, terus juga ada latihan atau seleksi peraturan baris berbaris. Nah, misalnya nih kita pernah dengar siap gerak gitu ya, sikap sempurna, langkah tegap, maju jalan dan penghormatan, pokoknya masih banyak lagi deh yang lainnya ya. Ada juga seleksinya itu psikologi dan mentalnya juga, wawancara, terus ada penilaian kepribadian dan kepemimpinan, itu dia ya. Jadi mungkin buat Anda, adik-adik kita para pelajar, kalau pengen banget ya, ada yang berangan-angan atau bermimpi, besok aku bisa jadi paskibraka di Istana Merdeka. Nah, gak apa-apa, sembari kita berusaha dan berdoa ya, terus juga melihat dulu nih gimana sih caranya gitu ya, pelajari apa-apa saja yang bisa kita lalui prosesnya itu. Nah, insya Allah ya, kita bisa terbang nih ke Istana Negara Merdeka di Jakarta ya, untuk adik-adik kita semangat pastinya ya, karena estafet daripada kepemimpinan itu ya di tangan adik-adik ya, generasi muda yang luar biasa pastinya. Baik pendengar, itu dia sedikit informasi terkait mengenai paskibraka ya, pasukan pengibar bendera. Nah, sebentar lagi adik-adik kita yang bertugas mudah-mudahan diberikan kelancaran ya, kesehatan juga, pokoknya semangat ya, dan tentunya memberikan yang terbaik untuk negara Republik Indonesia yang kita cintai ini ya. Atau juga Anda yang jadi petugas di daerahnya sendiri, nah itu luar biasa juga ya. Oke, dan untuk Anda di mana saja berada, ada satu lagu dengan judul Saat Kau Telah Mengerti. Nah, nanti kalau udah mengerti pasti tahu ya prosesnya seperti apa. Ini dia satu lagu dari Virgon untuk Anda semuanya.

0: Eh, jam segini lapar banget tau.
1: Mau pesan martabak atau mie ayam ya?
0: Enak nih.
2: Hah? Malam-malam gini mau makan berat? Hati-hati loh sis, kata ahli gizi, metabolisme kita itu bisa kacau nanti. Eh, tahu gak? Kalau makan malam, gula darah bisa naik tiba-tiba. Lama-lama resiko diabetes loh.
3: Hah?
2: Masa sih? Kan cuma sesekali. Ya sesekali sih boleh, tapi jangan kebiasaan. Nanti asam lambung balik ke kerongkongan, bikin GERD tau. Tidur pun jadi gak nyenyak. Belum lagi ginjal kita kerja ekstra buat mencerna. Duh, jangan deh.
0: Ih, tapi lapar banget nih. Gimana dong?
2: Kata para ahli, makan terakhir tuh 2-3 jam sebelum tidur. Kalau masih lapar, ya coba makan buah atau yogurt aja. Atau mending konsul ke ahli gizi deh, biar dapat jadwal makan yang pas.
0: Iya bener juga. Daripada besok-besok sakit ya kan, mending nahan deh. Makasih ya.
2: Sama-sama. Jangan lupa, hidup sehat itu investasi buat masa depan.
4: Tubuhmu bukan mesin 24 jam. Beri ia waktu beristirahat. Makan terakhir 3 jam sebelum tidur. Biarkan pencernaan pulih. Tidur lebih nyenyak dan bangun lebih bersemangat. Sayangi tubuhmu sekarang juga.

Pendengar dimana saja Anda berada, tak terasa kita sudah berada di penghujung pekan ya. Sebelum kita akhiri untuk siaran di segmen Jambi Sore ini, pastinya kita sambut akhir pekan dengan hati yang syukur sekaligus menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Dan selamat menikmati akhir pekan Anda, tetap sehat dan semangat. Jangan lupa 17 Agustus kita rayakan kemerdekaan dengan penuh sukacita ya. Untuk Anda di malam hari ini, selamat malam dan pastikan Anda terus mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi. Saya pamit undur diri pendengar karena selepas ini akan ada rekan Adi Putra yang akan menemani Anda untuk segmen Jambi malam ini. Selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Akhirnya pekerjaanku hari ini bisa beres tepat waktu. Artinya rencana berikutnya bisa terlaksana hari ini.
1: Wow, tumben jam segini mejanya udah rapi. Udah dandan juga. Ada acara ya?
0: Kamu Ruth. Iya, ini aku mau ke rumah sakit.
1: Siapa yang sakit, Mi? Kamu baik-baik saja kelihatannya.
0: Bukan saya lah, Ruth. Saya mau jenguk teman.
1: Teman? Apa teman?
0: Apaan sih kamu? Kepo banget.
1: Ya iyalah. Kok langsung marah sih? Ya maaf.
0: Oh iya, Ruth. Kamu juga mau balik, kan?
1: Emang kenapa, Mi?
0: Aku ikut kamu ya. Soalnya aku gak bawa kendaraan hari ini.
1: Oke. Sip lah. Kalau ama Ami mau kemana aja, oke.
0: Gombal. Yuk berangkat. Ntar kena macet lagi.
1: Ayo. Siapa takut?

0: suara lipatan kertas-kertas ini yang menemaniku setiap waktu. Semenjak aku dirawat di tempat ini, seakan menjadi nada kehidupan buatku, memberiku semangat untuk hidup, semangat untuk sembuh dari penyakitku ini.
1: Selamat sore, Mas Irfan. Saatnya minum obat dulu ya. Dan sekalian saya minta permisi untuk ambil sampel darahnya.
0: Oh, iya. Silahkan, suster. Gak apa-apa.
1: Wah, ini burung-burung kertasnya udah banyak banget. Saya singkirkan dulu ya, Mas Irfan.
0: Oh, iya. Maaf, suster, merepotkan.
1: Gak apa-apa. Saya simpan di box ini saja ya, biar rapi.
0: Iya, terima kasih, suster.
1: Nah, obatnya sudah. Dan sampel darahnya juga sudah saya ambil. Nanti hasilnya saya akan informasikan ya. Ingat, Mas Irfan, jangan lupa banyak istirahat dan makan yang banyak biar cepat fit.
0: Siap, suster. Terima kasih.
1: Sama-sama. Saya permisi, Mas Irfan.

0: Terima kasih ya atas sumbangannya, Ruth.
1: Iya. Beneran nih, gak perlu saya temenin. Atau kalau perlu, saya tungguin kamu.
0: Gak apa-apa, Ruth. Saya sendiri saja. Makasih. Saya masuk dulu ya.
1: Oke lah kalau begitu. Kamu hati-hati ya, Mi.
0: Iya, see you.
1: Ami, Ami. Kenapa sih selalu menolak aku? Ami, andai kamu tahu. Apa sih yang aku pikirkan ini?

0: 950 951 953.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ami,
1: apa ini Irfan? Kamu masih juga membuat burung-burung kertas ini? Sampai sebanyak ini? Ya ampun.
0: Iya, Mi.
1: Kamu kan lagi sakit, Van. Kamu harusnya konsen istirahat sama pengobatan kamu.
0: 954 955.
1: Kamu dengar aku gak sih, Van?
0: 956.
1: Han, hentikan, Irfan.
0: 957.
1: Tolong hentikan.
0: Saya harus selesaikan ini, Ami, sebelum aku pergi.
1: Hentikan atau aku akan pergi dari sini, Irfan.
0: Mi, tolong tetap di sini, Mi. Please, Mi.
1: Kenapa kamu lakukan ini, Van? Kenapa? Irfan, kenapa kamu keras kepala seperti ini?

0: Hei, kok melamun? Kamu sakit ya, Mi?
1: Kamu, Rut. Enggak kok, enggak kenapa-kenapa.
0: Ini, aku sengaja buatin teh hangat. Siapa tahu bisa tenangkan kamu. Kan sedari tadi kayaknya lagi mikirin sesuatu.
1: Enggak ada apa-apa. Makasih untuk tehnya ya, Rut.
0: Oh iya, gimana kabar teman kamu yang di rumah sakit?
1: Oh, Irfan. Iya, masih harus dirawat intensif.
0: Oh, sakitnya emang serius?
1: Leukemia.
0: Oh, maaf. Kalau boleh tahu, dia deket banget ya sama kamu, sampai bikin kamu sedih begini.
1: Dia orang baik, baik banget. Sahabat, kakak, teman, yang selalu ada di saat saya senang dan susah. Bahkan
0: kok tambah nangis ya? Ya sudah, kita ganti topik saja ya.
1: Aku sekarang.
0: Hey,
1: tolong.
0: Mau kemana kita, Mi?
1: Nanti saja aku jelaskan.
0: Kita mau kemana, Mi?
1: Antar aku ke rumah sakit. Cepat, Ruth.

0: 980, 981, 982, 983. Ami, sedikit lagi cukup 1000 burung kertasnya untuk kamu, Ami. Seperti janji saya waktu itu, sebagai syaratmu padaku, karena kamu menerima maafku bila kubuatkan 1000 burung kertas untuk 984. Sedikit lagi, Ami. Kesalahan atas perasaanku yang lebih kepadamu.
1: Irfan, kamu masih saja lakukan ini, Van. Kamu gak sadar ya, Van. Itu darah di hidung kamu sudah menetes lagi. Tolong, Van, hentikan. Jangan siksa aku, Van, kayak gini. Saya ingin kamu sembuh kayak dulu lagi, Van.
0: 985.
1: Van.
0: Sebentar lagi, Ami.
1: Tidak, Van.
0: Sedikit waktu lagi. Kumohon tetap di sini ya. Sampai semua ini selesai.
1: Sudah, Van. Walaupun cukup 1000 burung-burung kertas, aku sudah maafkan kamu, Irfan. Aku maafkan.
0: 986. Kertas. Kertas. Tolong berikan aku sedikit kertas. Tidak, lagi, Ami. Aku akan menyelesaikannya untuk kamu. Aku sudah tidak punya banyak waktu lagi, Ami.
1: Tolong, Van, hentikan. Sudah, hentikan.

0: 989 988 989. Sungguh Pak, hatiku sakit tiap kali mengingatmu berusaha menyelesaikan burung-burung kertas ini. Bahkan darah segar yang mengucur dari hidungmu ketika itu, bak cat warna yang memperindah burung-burung kertas di depanku ini.
1: Saya bantu ya, Mi.
0: Gak perlu. Saya hanya ingin menyelesaikan apa yang sudah dimulai oleh Irfan.
1: Maksudku, agar burung-burung kertas ini cepat diselesaikan, Mi. Makanya, aku pengen bantu. Tapi maaf, jika aku lancang, Mi.
0: 990. 991. 992.

0: Saya hanya mampu memandangimu dari jauh. Saya tahu hatimu terluka. Tapi tahukah kamu jika hatiku lebih terluka melihatmu seperti ini?
1: 995. 996. 997. 998.
2: Ami, ada apa dengan kamu? Kamu tuh apa-apa kan?
1: 900

0: Hentikan, Ami. Hentikan. Saya yakin jika dia juga akan sedih dan kecewa melihat kamu seperti ini, Mi.
1: Irfan, maaf. Dari dulu hingga kapanpun, namamu abadi di hatiku.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega ID kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Baik pendengar di mana pun Anda berada, tentunya bersama Bang Adi akan menemani Anda sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Ya, kembali Musi dan informasi, ini kondisi membaik Marcelino Ferdinand fokus jalani rehabilitasi lutut. Ya, Marcelino Ferdinand fokus menjalani rehabilitasi setelah operasi lutut di Sevilla, Spanyol pada 12 Agustus 2026. Ia bertekad segera pulih dan juga kembali memperkuat timnas Indonesia. Cedera Marcelino dialami saat mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali. Persiapan tersebut dilakukan menjelang Piala AFF 2026. Marcelino bersyukur atas perhatian Ketua Umum PSSI Erick Thohir selama operasi serta proses pemulihannya. Ia bertekad kembali lebih kuat. Dan juga saat ini prioritas Marcelino menjalani rehabilitasi dengan baik. Waktu kembali bermain ini ditentukan rekomendasi medis dan juga perkembangan pemulihannya nanti. Marcelino juga terakhir memperkuat timnas Indonesia pada jeda internasional Juni 2026. Setelah itu, ia menjalani proses pemulihan cedera. Kita beralih ke informasi berikut ini. Menbud Padli usulkan Aksara Nusantara jadi media edukasi generasi muda. Ya, Menteri Kebudayaan Menbud ini Padli Zon mendukung pengembangan Aksara Nusantara sebagai media edukasi budaya bagi generasi muda Indonesia. Ia menilai keberagaman Aksara Indonesia ini penting dirawat dan juga dikembangkan agar generasi muda semakin mengenal identitas budaya sejati. Ia juga menilai keberagaman Aksara Indonesia penting dirawat dan juga dikembangkan agar generasi muda semakin mengenal identitas budaya sejati ini. Indonesia juga memiliki sekitar 1.340 etnis dan juga 718 bahasa. Sementara Aksara Nusantara ini mempunyai sekitar 15 hingga 30 variasi berbeda. Dan juga pengembangan Aksara dirumuskan Keraton Majapahit, Jakarta bersama ahli pengurusan perguruan tinggi dan juga penggiat Aksara melalui proses kolaborasi selama setahun. Dan juga proses tersebut melibatkan Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Jakarta secara kolaboratif bersama. Lebih lanjut, ia juga menjelaskan keberagaman aksara tersebut menjadi ruang untuk mencari titik temu, kesamaan, dan juga merumuskan sebuah bentuk yang dapat menjadi bagian dari upaya sinergi dan juga sintesis dan juga keberagaman budaya Indonesia. Ia juga menyebut inovasi tersebut perlu diuji lebih luas agar masyarakat menerima dan juga mengenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia. Menurutnya, pengembangan aksara harus tetap mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai sejarah identitas budaya yang diwariskan leluhur. Ia juga menambahkan sinergi pendidikan dan juga kebudayaan dapat membuat pembelajaran aksara terasa lebih dekat dengan kehidupan generasi muda sekarang. Kegiatan tersebut juga menghadirkan penampilan seni budaya, sejarah Majapahit, Kesultanan Banjar, serta demonstrasi membaca dan juga menulis aksara Nusantara. Ketua Keraton Majapahit Jakarta Jenderal TNI Purnawirawan AM Hendro Priyono menyampaikan setelah satu tahun kita berproses para ahli telah berhasil merumuskan aksara Nusantara. Melalui kegiatan ini diharapkan menjalin sinergi antara Keraton Majapahit Jakarta dunia pendidikan dalam memperkenalkan aksara Nusantara. Dan ini adalah inovasi pembelajaran yang dapat menumbuhkan kecintaan peserta didik terhadap budaya, sejarah, dan juga identitas bangsa sejak usia dini.

0: Eh, Caca, tahu gak sih? Banyak banget anak-anak di tempat kita ini yang sering sakit-sakitan. Dan pertumbuhan badannya gak naik aja.
1: Iya, aku juga sering lihat. Mungkin karena pola makan atau emang kurang gizi ya, Kila?
0: Itu namanya stunting, Ca. Stunting itu bahaya banget. Bisa bikin anak jadi kurang pintar dan sering sakit.
1: Terus, gimana dong caranya mencegah stunting?
0: Nah, kita bisa mulai dari diri sendiri. Misalnya, dengan memberikan edukasi ke orang tua kita tentang pentingnya gizi seimbang untuk anak-anak. Selain itu, kita juga bisa ikut serta dalam program-program pemerintah untuk mencegah stunting.
1: Oke, Kila.

BTA. BTA merupakan nama tarian daerah Gorontalo. BTA berasal dari kata bite, artinya dayung. BTA artinya dayunglah sampai ke tempat tujuan. Gerakan dalam tari BTA ini memperlihatkan budaya masyarakat yang mengisahkan tentang kehidupan nelayan. Mulai dari persiapan seorang nelayan sampai pada proses penangkapan ikan di laut. Tarian ini dimainkan oleh 5 sampai dengan 7 pasang penari putra dan putri. Busana yang dipakai oleh para penari adalah busana kaum nelayan. Warna busana didominasi oleh warna hitam, memakai ikat kepala, sarung melilit di pinggang, memakai tolu atau wonduo. Tarian Gorontalo ini juga dijadikan sebagai hiburan dan juga menyambut tamu penting yang datang ke Gorontalo. Untuk musik pengiring adalah musik etnis dipadukan dengan alat-alat musik modern.

kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz dan juga Anda dapat mendengarkan di stasiun relay Pro 1 di 99,4 MHz Morobungo, Sarolangun 95,8 MHz dan juga Bangko 99,8, Tunggal Ilir 99,0 MHz. Ya, kembali musik dan informasi. Informasi berikut ini, pemuda Indonesia suarakan isu keberlanjutan lewat lensa kamera. Ya, perkumpulan Taras Mitra ini bersama GOT Institute Jakarta menyelenggarakan rangkaian program bertajuk Living Knowledge Lab Empowering Youth Through Digital Literacy and Sustainability. Ya, sebuah inisiatif yang membekali 15 orang pemuda berusia 16 sampai dengan 20 tahun dengan kapasitas literasi media, fotografi, keamanan digital, serta pemahaman terhadap isu berkelanjutan di lingkungan sekitar mereka. Nah, sebagai bagian dari diseminasi hasil karya, 15 peserta akan mempresentasikan melalui webinar publik TM Share yang akan diselenggarakan pada Sabtu 15 Agustus 2026. Program ini dirancang sebagai respon terhadap kebutuhan orang pemuda untuk tidak hanya menjadi konsumen informasi, tapi juga menjadi produsen pengetahuan yang mampu menyuarakan isu-isu lingkungan mereka secara kritis dan juga bertanggung jawab baik secara digital maupun visual. Rangkaian workshop telah diselenggarakan selama 3 kali di Perpustakaan Nasional, Ruang Layanan Bimbingan Pemustaka. Pada hari pertama, peserta dibekali pemahaman mengenai kebijak keberlanjutan dan juga keterkaitannya dengan 17 pilar SDGs bersama Vito Rahdianto, Direktur Eksekutif Koalisi Ekonomi Membumi, KEM, dan juga media literasi serta digital safety untuk melindungi diri di ruang digital bersama Kezi Kawani. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang Pemuda Indonesia Suarakan Isu Keberlanjutan lewat lensa kamera, Anda dapat membaca di rri.co.id. Kita beralih ke informasi berikut ini. Kodari tekankan pentingnya keseimbangan visi, pemimpin, dan juga respon publik. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menekankan pentingnya keseimbangan visi, pemimpin, dan juga respon publik. Menurutnya pemimpin harus menjalankan visi sekaligus membaca perkembangan respon masyarakat terhadap kebijakan. Kodari mengatakan pemimpin memiliki visi dan juga misi berdasarkan permasalahan fundamental yang perlu diselesaikan. Namun pelaksanaan visi tersebut tetap perlu memperhatikan dinamika permasalahan yang berkembang. Menurutnya pemimpin perlu memahami persoalan bangsa sebelum menentukan arah kebijakan. Hal tersebut juga kemudian diterjemahkan melalui visi, misi, serta program pemerintahan. Kodari mencontohkan Presiden Prabowo yang telah mengidentifikasi sejumlah persoalan bangsa untuk memimpin pemerintahan. Menurutnya persoalan tersebut kemudian diterjemahkan dalam visi dan misi pemerintahan. Kodari juga menjelaskan persoalan pemerintahan juga bersifat dinamis dan dapat berkembang setelah pemerintahan berjalan. Karena itu pemerintah perlu terus menyelesaikan solusi berdasarkan kondisi yang dihadapi. Komunikasi diperlukan agar masyarakat juga bisa memahami persoalan yang sedang dihadapi pemerintah. Masyarakat juga perlu mengetahui arah kebijakan dan tujuan program yang sedang dijalankan. Kembali untuk informasi lebih lengkap tentang Kodari tekankan pentingnya keseimbangan visi pemimpin dan juga respon publik, Anda dapat membaca di rri.co.id. Dan pendengar dimanapun Anda berada, tepat nanti pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu yang sebarang akan kita ikuti Ruang Rindu, tentunya akan menemani di kebersamaan kita. Jadi tahu aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak.
0: Ibu, enggak ke posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
1: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus.
0: Oh, ini kan anaknya Ibu Surti.
1: Coba deh saya hubungi dulu.
2: Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
3: Iya, belum sempat, Bu.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh, gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu, ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu, ya.
3: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
4: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya, agar

Iya, mendengar di mana pun ada berada, nanti masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega di kebersamaan kita sembilan malam hari ini di ruang rindu malam hari ini. Ya, malam hari ini ruang rindunya mengangkat tema tentang pernah nggak ikut pramuka gitu ya.

0: mudah melupakan.
1: Gimana kabar, panas dingin sejuk?
0: Aduh, jangan ditanya kalau soal panas dingin sejuk. Tetap panas.
1: Panas hati bukan?
0: Enggak, kalau panas hati semangat dong.
1: Semangat.
0: Besok ada lomba.
1: Lomba apa besok?
0: Besok di tempat kerja yang jelas benar-benar mengasah IQ.
1: Apa tuh?
0: Karena cerdas cermat lombanya.
1: Oh. Wah, mantap banget gitu. Gitu. Udah lama ya, banget nggak dengar cerdas cermat gitu ya?
0: Iya. Ya intinya tentang itu sih tempat kerja gitu.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Hujan nggak di sana?
0: Bang Adi, hujan?
1: Hujan serius?
0: Serius, hujan debu, tayamum.
1: Oh gitu, pantas kalau aku lihat kamu seperti hujan.
0: Oh ya, gitu.
1: Karena aku rela kehujanan biar enggak jauh darimu.
0: Asik, so sweet banget.
1: Aduh, gitu ya. Besok iya. Kalau kami tak hari Minggu nih lombanya.
0: Oh, lombanya hari Minggu. Kalau di sini tanggal 23.
1: Oh, 23. Hadiahnya apa?
0: Oh, yang jelas biasanya sih baskom, mangkok, gelas. Nah, itu sih biasanya kan.
1: Woi, kalau kami tahun ini keren ya hadiahnya.
0: Woi.
1: Serius, motor.
0: Woi.
1: Satu buah motor, dong. Dua televisi, empat sepeda gunung, kulkas dua. Apa lagi ya? Serius.
0: Itu donaturnya keren berarti.
1: Oh iya, kita gabung 4 RT.
0: Oh gitu, nggak apa-apa sih.
1: Pernah ikut ke pramuka nggak?
0: Oh, pernah.
1: Serius?
0: Serius, apalagi kalau zaman dulu kan, zaman ya SD gitu kan, kelas 6 kan diwajibkan, kelas 6 diwajibkan, sudah tuh kelas 1 SMA juga kan.
1: Oh gitu, iya.
0: Kelas waktu SD parah kalau zaman dulu maksudnya tuh gimana ya, benar-benar menyeberangi kayak sungai gitu kan.
1: Iya.
0: Sudah tuh mencari jejak ya, kalau dalam pramuka tuh mencari jejak kan namanya kan.
1: Iya, bukan mencari aku kan.
0: Enggak, kalau mencari Bang Adi aman, langsung ketemu. Yang penting jangan lupa bawa martabak atau roti panggang.
1: Oh gitu ya. Kalau aku bawa nasi aja. Iya. Kenapa aku bawa nasi? Ya, karena aku lauknya, karena aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Iyalah, jadi harus bawa nasi.
0: Iya. Tapi beneran waktu zaman dulu pramuka tuh benar-benar kayak apa ya? Kayak tentra gitu loh, didikannya tuh merayap, bawahnya, atasnya tuh pakai wajan yang dikasih item-item. Beneran itu?
1: Buntut kuali.
0: Tapi
1: hitam buntut kuali itu kan?
0: Beneran.
1: Woi, kalau aku dulu main-main apa pramuka sutil yang terbaik terus aku, serius.
0: Oh, keren lah. Tapi yang lebih terkesannya pas api unggun.
1: Wow, nangis-nangis lah gitu ya.
0: Iya, karena bukan cuma satu sekolah kan, kalau kelas 6 itu.
1: Iyalah.
0: Kan? Yang jelas ada.
1: Kalau dulu persami namanya, perkemahan Sabtu Minggu gitu ya.
0: Iya. Kalau di SMA kan cuma lingkungan sekolah, kan cuma di halaman sekolah. Kalau dulu kan ya itu kan.
1: Kalau sekarang namanya Perjusa.
0: Perjusa.
1: Perkemahan Jumat Sabtu. Woi. Keren-keren namanya.
0: Iya
1: gitu.
0: Iyalah. Itu sih ada kenangan tersendiri gitu. Nah, benar-benar pengalaman, benar-benar kita harus kuat mental gitu kan. Harus ya berani gitu, nah belajar berani intinya.
1: Iya, kalau dulu berani-berani sih gitu ya. Walaupun dulu gelap-gelapan berani juga gitu kan, pakai obor. Kalau keliling obor-obor gitu.
0: Mencari jejak bukannya siang, kalau dulu kan malam. Saya ngelewatin gelap. Ih, pokoknya masih terkenang lah gitu.
1: Kamu pernah ikut nyari jejak malam-malam?
0: Pernah, memang di salah satu anggota gitu.
1: Oh, berarti kamu pernah enggak? Pernah ada yang dikejuti di situ? Itu aku. Ya. Aku yang ngejutinya.
0: Karena selalu membuat hati aku berdebar.
1: Karena kayak tugas deadline aja gitu ya. Selalu bikin hati deg-degan. Tapi tetap dicari gitu ya. Woy, luar biasa kamu itu.
0: Itulah mencari jejak. Kamu mencari jejak. Kayak judul lagu dong, mencari.

0: Iya, mencari jejak, tapi lagunya nggak ada mencari jejak nih, adanya menjadi bijak, ada ternyata mimpiku hanya manusia, heaven, ada antara ada dan tiada, aneh ini bagus nih.
1: Antara ada dan tiada, nah ini utopia iya. Itu.
0: Nah gitu.
1: Itu untuk persiapan.
0: Oke, okay. Lagunya itu aja
1: untuk
0: ya.
1: Untuk persiapan karaoke itu tuh. Bang Adi dong ya besok ya.
0: Iya besok malam aku tuh, tapi mudah-mudahan suaranya bagus nih sudah nih. Ini belum bagus-bagus nih suaranya. Padahal besok suruh MC itu hari Minggu. Hadiah motor. Woi.
1: Keren lah ya. Mudah-mudahan iya. Lancar.
0: Mudah-mudahan tahun depan mobil gitu kan hadiahnya.
1: Amin. Nah, berharapnya pula Ika pas besok kerja libur, acara HUT RRI meriah kayak tahun kemarin.
0: Oh iya.
1: Cuman kalau hari Sabtu ya sudah enggak bisa datang.
0: Kemarin ada juga hadiah umroh.
1: Oh.
0: Iya, tapi brosurnya mau. Enggak.
1: Orang serius mata.
0: Enggak. Ya mudah-mudahan tahun depan kan bisa.
1: Amin. Iya,
0: iya. Kalau menjadi doa loh, kan menjadi doa semuanya gitu kan.
1: Amin. Iya.
0: Yang terbaik.
1: Kan nonton RR kan hari bulan 9 kan?
0: Iya. Ada jalan sehatnya tuh.
1: Iya itu. Ya. Makanya mudah-mudahan jangan hari Sabtu, mudah-mudahan jangan hari Sabtu.
0: Oh gitu. Iya, hari Jumat tuh. Tapi kan hari Jumat acaranya. Kalau acaranya itu tanggal berapa ya jalan sehat ya? Ada tuh jalan sehat tuh. Nanti Bang Adi suruh ada yang ngumpuli sampah juga pakai karung gitu.
1: Enggak bawa sih karena aturan baru sekarang kan wali kota. Iya. Harus benar-benar sampah tuh nggak bisa sembarang tempat kita pembuangan kayak waktu kemarin-kemarin kan. Sekarang kan banyak yang ditutup.
0: Udah. Iyalah.
1: Yaudah lagunya ditunggu Bang Adi ya.
0: Oke siap. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Bang Adi tetap untuk semuanya lah Bang Adi yang lagi monitor. Salam kompak, salam sehat. Buat Bang Adi tetap semangat juga dalam caranya. Sehat dan sukses selalu Bang Adi.
0: Oke, siap.
1: Lagi ditunggu. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, kembali masih bersama di teleponnya di 0816707885 0. Malam hari ini Bang Ujang Jembatan Mas gitu ya. Apa kabarnya malam hari ini buatnya Ida juga di Muaro Jambi, apa kabarnya? Buat semua-semuanya yang lagi pada monitor gitu ya, mat monitor aja malam hari ini Jumat malam Sabtu gitu ya. Bersama Bang Adi, silakan aja untuk gabung bersama gitu. Apakah kamu pernah ikut Tuan Pramuka? Atau juga mencari jejak gitu ya, mencari jejak kehidupan. Bang JJ juga, Bang Ramlan Tunas Mudo Arman gitu ya. Bang Rudi disengeti.

hebat juga semua-semuanya gitu ya. Bang Kadir C, Sinta di Palima. Buatnya Hendra juga di Medan gitu ya, apa kabarnya juga gitu ya. Dan mungkin buat Anda yang ada di mana ya, di daerah-daerah yang ada datang hujan juga, mungkin bisa diinformasikan juga ada nggak hujan di tempat Anda gitu ya.

Dan juga buatnya Bang Buhori yang ada di Tebo gitu ya. Bang Agus juga ya. Dan juga buat kamu yang pernah ikutan pramuka gitu ya. Mungkin apa nih kegiatan-kegiatan pramukanya selain api unggun gitu ya. Atau juga mencari jejak. Atau pernah tepuk pramuka gitu ya. Satu kali tepuk pramuka. Ya karena hari ini pramuka, hari pramuka gitu ya. Jadi 14 Agustus hari ini.

Ya, karena Pramuka itu adalah singkatan dari Praja Muda Karana, yang berarti jiwa muda yang suka berkarya. Dan ini adalah organisasi pendidikan non formal di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan untuk membentuk karakter, kedisiplinan, dan juga keterampilan generasi muda agar berguna bagi bangsa dan negara. Arti dan tujuan Pramuka ini kepanjangannya Praja Muda Karana, rakyat muda yang suka berkarya. Tujuan utamanya membentuk setiap pramuka memiliki kepribadian beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, dan juga taat hukum dan juga disiplin.

Dan juga buatnya Bang Abdullah, apa kabar malam hari ini gitu ya. Bunda Yani. Buatnya Anita juga, apa kabarnya?

Buatnya Bang Juli juga, apa kabarnya malam hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya gitu ya. Karena lagi musim pilek juga nih, pilek, batuk gitu ya, tenggorokan kering, dan juga jangan banyak minum air es gitu ya. Nah, lebih baik minum air putih sebanyak-banyaknya. Biar tubuh sehat juga gitu ya.

Ya, tentunya buat Anda yang pernah merasakan ikut pramuka atau juga hal-hal lain di pramuka tersebut. Dan tujuan pramuka, arti dan tujuan pramuka, kepanjangan pramuka itu Praja Muda Karana. Sedangkan tujuan adalah membentuk setiap pramuka memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum dan juga disiplin. Sifat kegiatan dilakukan di alam terbuka dengan cara yang menarik, menyenangkan dan juga menantang. Nah, sedangkan untuk tingkatan dalam pramuka ada siaga nih usia 7 sampai dengan 10 tahun, tingkat dasar atau juga anak-anak. Ada juga penggalang ini usia 11 sampai dengan 15 tahun, tingkat remaja awal. Sedangkan untuk penegak ini 16 sampai dengan 20 tahun, tingkat pemuda dan juga pendega. Pendega ini usia 21 sampai dengan 25 tahun, tingkat lanjutan muda. Ya, Bang Adi masih nantikan di teleponnya di 0811-6707-8850. Dan juga buatnya Bang Simon, malam hari ini lagi ngapain nih Bang Simon juga gitu ya.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, dasar-dasar dan juga sejarah singkat untuk pramuka. Ini Bapak Pandu Dunia, ini Robert Baden-Powell, yang mulai pergerakan kepanduan pada tahun 1907 di Inggris. Dan juga Hari Pramuka diperingati setiap tanggal 14 Agustus merujuk pada tahun 1961 saat gerakan pramuka resmi diperkenalkan di Indonesia. Dan juga kode kehormatan berlandaskan pada Trisatya dan juga Dasa Dharma.

Ya, Bang Adi terima di teleponnya. Halo. Iya, masih terputus dan silakan aja kembali. Ya, saat dulu kita mengikuti pramuka gitu ya, perkemahan Sabtu Minggu persami. Kalau sekarang perkemahan Jumat Sabtu. Perjusa gitu ya, Jumat Sabtu.

Iya, tentunya lambang gerakan pramuka adalah tanda mengenal organisasi gerakan pramuka Indonesia yang bersifat tetap. Ini berbentuk siluet tunas kelapa. Lambang ini diciptakan oleh Sunarjo Atmopurwo, ini seorang pegawai tinggi Departemen Pertanian yang juga tokoh pramuka.

0: Nah, kenapa lambang tunas muda kelapa atau juga buah nyiur yang sedang tumbuh ini cikal gitu adalah simbol resmi gerakan pramuka yang diciptakan oleh Soeharjo Atmo Dipuro. Ini simbol ini mengandung makna bahwa setiap anggota pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa, kuat dalam menghadapi tantangan serta berguna bagi sesama manusia. Ya, masih banget dinantikan di teleponnya di 0811670 8850. Nah, makna kiasan bagian tunas kelapa ini ada cikal, buah nyiur tumbuh. Ini menghiaskan bahwa pramuka itu adalah cikal bakal atau juga inti bagi kelangsungan hidup bangsa dan tunas penerus generasi. Sedangkan buah kelapa tahan lama, ini mengkiaskan bahwa seorang pramuka berjasmani itu dan juga rohani kuat, ulet serta tabah dalam menghadapi segala ujian. Serta dapat tumbuh di berbagai jenis tanah. Mengkiaskan kemampuan adaptasi yang tinggi bagi seorang pramuka dimanapun dia berada. Iya, halo malam.
1: Halo malam Bang Adi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anita?
1: Alhamdulillah Bang, sehat Bang.
0: Alhamdulillah.
1: Bang, gimana kabarnya?
0: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat juga.
1: Sehat ya Bang ya.
0: Sehat, insya Allah sehat gitu ya.
1: Sehat itulah Bang, utama sehat.
0: Mm-hmm.
1: Walaupun panas, walaupun kemarau, kita tetap sehat.
0: Hmm, gitu ya. Iya dong gitu ya.
1: Iyalah.
0: Anita, kamu pakai kacamata ya? Enggak?
1: Enggak Bang.
0: Oh enggak ya?
1: Enggak, kenapa?
0: Enggak lah, karena aku enggak fokus melihat kamu gitu.
1: Gitu kalau pakai kacamata fokus ya.
0: Iya.
1: Enggak sih, memang kalau apa namanya, kalau lama-lama gitu lihat HP memang agak berbayang-bayang gitu Bang.
0: Iyalah, kan langsung ke mata, dia enggak ada ininya, filternya gitu kan. Kamu dulu pernah ikut pramuka enggak?
1: Pernah sih waktu masih SMP kalau enggak salah.
0: Waktu masih SMP gitu ya. Yang kamu ingat tuh waktu pramuka apa sih?
1: Kalau ingat dulu pramuka itu apa nama? Cari jejak.
0: Udah tuh.
1: Kemana-mana gitu, apa namanya?
0: Ikat-ikat tali benal, tali-tali gitu ya.
1: Iya, simpul-simpul.
0: Simpul-simpul. Ya. Iya, sudah tuh ada apa, semapur ya?
1: Bikin apa lagi tuh?
0: Tanda-tanda gitu ya.
1: Tanda-tanda. Itu kalau cari-cari jejak itu pokoknya lewati apa yang di depan harus dilewati.
0: Iya.
1: Gak boleh, apa namanya, becek misalnya apa, jalannya apa, kayak mana.
0: Jalan ya, terus pokoknya gitu ya.
1: Pokoknya jalan terus. Itu waktu masih tinggal di Palembang Bang.
0: Oh gitu.
1: Belum pindah ke Jambi sini.
0: Iya.
1: Tanya tahun-tahun.
0: Pernah ikut kemah kah? Kemahnya ada pernah ikut?
1: Iya, pernah ikut juga. Hujan deras pula Bang ya.
0: Wih, luar biasa.
1: Hujannya lumayan. Iya Bang, ingat lah zaman dulu ya Bang ya.
0: Iya, mencari jejak kan dikasih tanda-tanda gitu ya.
1: Ke situ. Ya. Padahal takut, tapi gimana lah. Ya rame-rame gitu kan.
0: Iyalah.
1: Teman-teman kan.
0: Karena rame-rame gitu ya.
1: Pernah lah ngerasain cemah, kayak gitu kan. SMP waktu kalau gak salah.
0: SMP?
1: Masih tinggal di Palembang sana yang belum pindah ke Jambi sini.
0: Pengalaman apa yang didapat? Bisa bertahan hidup di hutan gitu ya?
1: Iyalah, bisa jadi.
0: Bisa bertahan hidup di hutan, gila ada pacet takut gitu kan? Apalagi ada masuk, misalnya kan disuruh lumpur-lumpur tuh, tahu-tahu kubangan kerbau gitu kan. Wah, bukan pacet lagi, rintah gitu ya.
1: Ya Allah Bang, janganlah kalau yang kayak gitu pernah Bang, tidak berani Bang.
0: Iya.
1: binatang yang paling apa takut macet itu, ya Allah. Kalau sudah digigitnya, kalau belum kenyang dia belum lepas.
0: Iya, aku dulu pernah digigit pacet gitu kan. Pernah nggak dikejar pacet ribuan?
1: Nggak, iya Allah.
0: Aku pernah, bukan pacet sih, lintah menurut aku, tapi kecil-kecil gitu kan. Lagi mancing gitu. Wai, masuk ke sungai itu kirain apa, ngejar gitu. Rupanya itu lintah apa pacet, rah, banyaknya, luar biasa.
1: Lintah itu memang ngejar tidak, Bang?
0: Iyalah. Sudah itu ada di sungaiku lagi itu. Mungkin pacet lah, kalau itu pacet di sungai itu. Sungainya sungai kecil gitu kan. Jadi waktu kecil-kecil kan sering nangguk gitu kan, nangguk ikan gitu kan. Sekali lihat itu di pas di paritnya itu ada parit kecil, ada yang parit besar. Pas perbatasan itu mau ditangguk, wah, pacetnya banyak, ribuan nengket di kaki ini.
1: Ya Allah, kita sekali, Bang.
0: Aku sampai sekarang ceritanya aja merinding gitu.
1: Iya kan? Sekali, jadi pacet ikut-ikut lagi, ikut turun ke rawa-rawa gitu.
0: Waduh.
1: Dan iya. Tidak mau lagi, ya Allah.
0: Kalau dulu kan pakai ini, mas. Ngilanginnya tuh apa ya, pakai rokok itu ya. Tembak apanya, bukan tembakaunya. Abunya itu gitu.
1: Abu,
0: heeh. Oh, pas ditarik gitu putus gitu di kaki itu putus. Waduh.
1: Tarik molor ya dah.
0: Iya, bahkan putus gitu. Oh, tarik lagi gitu. Karena dia sudah masuk gitu kan.
1: Lah itu tadi dia kalau belum kenyang, Bang, dia belum lepas.
0: Heeh.
1: Itu yang paling mengerikan itu.
0: Aku yang paling takut itu kalau itu masih berani, tapi yang takut tuh ani ini, ulat bulu. Om.
1: Ulat bulu, oh ya itu mah.
0: Wah, itu. Dulu pernah kena ulat bulu nggak kamu?
1: Ada sih, sering juga.
0: Obatnya apa kalau dulu?
1: Apa obatnya ya kalau itu di
0: pakai ini dak? Buka bengeli ya.
1: Bengeli.
0: Bengeli itu digosok di pantatnya, pantat kuali yang hitam itu kan? Sudah tuh digosok, ini digatal yang bentol-bentol. Udah tuh dipotong. Oh ternyata apanya di apa bulu-bulunya ada di situ katanya gitu kan?
1: Oh lengket di situ ya, Bang.
0: Katanya ya lengket di situ itu. Nah waktu kecil-kecil kan kita juga gitu, misalnya kena miang bambu gitu kan? Untuk ngilangi miang bambunya pakai apa? Ditaruh di rambut gitu kan? Nah itu. Itu. Wah bukan lagi kemana-mana gitu. Si bolang asli jadi bolang gitu.
1: Kemana-mana.
0: Tapi aku pernah ke sungai itu, perbatasan sungai juga sama parit gitu kan. Jadi mancing-mancing lah di situ. Sekali lihat itu ada ular besar kuning gitu, melilit entah apa dililitnya dalam lubang itu. Wah itu takutnya luar biasa gitu. Iya. Wah bukan lagi kalau dulu. Ya namanya kita dekat dengan sungai, masih hutan-hutan dulu kan. Padahal dekat dengan kota itu, di belakang kantor gubernur itu. Karena aku besarnya, kecilnya di situ, di dekat kantor gubernur itu. Waduh, di situ dulu semak belukar, tempat tentara latihan kalau dulu. Makanya kalau ada anak-anak pramuka, sering kemah dulu di rumah adat Jambi. Kan ada dekat ini, dekat karya itu ada Cadika namanya itu kan, tempat perkemahan. Jadi ya mainnya kemana-mana gitu.
1: Sana kemari.
0: Yeah. Kita bukan cari jejak lagi. Wow, cari jati diri sudah.
1: Jati diri sendiri.
0: Iya. Aduh.
1: Hebat banget Bang Adi.
0: Pengalaman hidup gitu ya. Oke deh. Oke Anita, lagunya Menjadi Bijak, ada juga Heaven gitu ya. Ada menari, ada lihat aku sekarang. I do, tetap semangat Januari.
1: Januari,
0: oke.
1: Januari, bulan lahir Nita tuh Bang.
0: Serius?
1: Januari,
0: apa hubungannya dengan Anita namanya?
1: Hah?
0: Anita? Biasanya ya. Nama orang Januari itu nama kamu harusnya siapa ya?
1: Iya itulah, jauh jadi kan bedanya ya.
0: Iya, kalau cowok Noir gitu kan? Nur. Iya.
1: Kemarin itu mau dikasih nama, kata mama tuh Nurjana.
0: Oh, itu kan Nurjana. Seharusnya Nur kan Januari, Nurjana.
1: Pak, enggak mau, enggak tahu kenapa jadinya itu. Jadinya Anita.
0: Anita.
1: Mau mama capek mau ngasih nama di mama ya mau.
0: Iya.
1: Jadi namanya itu lah. Jadi jauh nama bulan lahirnya sama nama nih kan.
0: Iya, nggak apa-apa lah.
1: Apa ini. Gak apa-apa lah bang, orang tua yang ngasih nama.
0: Siap.
1: Iyalah, lagunya itu aja bang.
0: Ya. Lagunya buat siapa aja?
1: Lagunya dulu buat Bang Adi dulu. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Juga ada Bang Kadir CS, Bang Abdullah. Juga ada Bang Adi Capra, sama Bang Adi Cika. Bang Amar, Bang Ramlan, Bang Gigi, Bang Simon, ada Bang Gili.
0: Karaoke ya besok ya, jangan lupa.
1: Oh, abang ya yang bawa ya?
0: Ya mudah-mudahan suaranya nggak serak gitu ya, jadi bisa karaoke kita.
1: Insyaallah bang ya, besok. Iya, udah semalam minggu ya.
0: Oke, siap.
1: Inilah buat semuanya aja ya bang, sama kita pokoknya kita ya bang ya.
0: Oke.
1: Ini buat Bang Adi, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, abang.
0: Amin.
1: Hati-hati, pulangnya hati-hati.
0: Siap.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke, makasih banyak Bang Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Anita di Sungai Toman gitu yang udah gabung juga bersama kita di kesempatan malam hari ini dan masih bakal dinantikan di teleponnya. Ini 0811670778850. Halo, malam. Halo. Halo Bang Yoga. Gangguan ya. Oke, halo Bang. Oke, masih ada gangguan, silakan aja kembali di teleponnya. Yuk, Bang Adi terima kembali di teleponnya. Halo, malam. Halo.
2: Halo, Bang Adi.
0: Halo juga, apa kabarnya Bang?
2: Baik, Bang.
0: Sehatlah.
2: Alhamdulillah, Bang Adi gimana?
0: Alhamdulillah, baik, sehatlah. Panas melengkang, Bang, rasanya.
2: Kok hidung mulai bobo asap kok.
0: Iyo, kalau apalagi keluar dari tempat kok, kalau keluar wai mambu asap. Iyo.
2: Batu pilek.
0: Lengkap lega-legalonyo ya dah ya.
2: Apalagi air mulai kering kok.
0: Nah, tuh. Air kering mandi dah deh.
2: Mandilah bang.
0: Iya.
2: Ada orang kaget mudun ge.
0: Apa tuh?
2: Tahu mudun kata tu nyangkok lebih capai badan.
0: Lebih capai, iya.
2: Tahu capai lagi lebih mahu buntang.
0: Iyo, kalungan dulu panas tu pernah ada 8 bulan dulu kan, dia ada hujan. Oh. Nah kalau kami di Siko, kok mandi di danau Sipin tu ha?
2: Oh,
0: jauh. Lasurut sana.
2: Petang hari ini lah nyembul ke bungin
0: deh. Nah, tuh lalapang deh jalur rasonyo, ya lah.
2: Dari sana jalur ke tengah masih pula mobil deh kan. Ambil bungin tu deh.
0: Ambil bungin deh.
2: Yo, daerah-daerah pur, daerah Sungai Arang pula, gampang ambil bungin.
0: Entah kalau. Yo, entah kalau di dusun kan, di Lobolandai itu biasanya surut juga tu.
2: Yo, ada kanti. Tanam waktu dulu mini dengan orang untuk loyang. CS dulu pegawai kan.
0: Yo. Mungkin orang dari dentu dengan bungin tu pasir.
2: Yo, dentu nyocak kamu dah orang Jambi dentu
0: cakap. Dentu. Yo. Dari dentu juga apus tukal tu kan?
2: Iya, tukal kan.
0: Yo. Sawonilo.
2: Aku ada orang Siko, bang, dengan cemas omel dedeh cakap itu.
0: Iya.
2: Dedeh itu kan terdengar, tapi juga begini yang itu kenapa dedeh cakap apa, cakap kamu nggak tahu.
0: Iya, langsung lah jawab, kan dia dentu bilang kan.
2: Tapi dentu kan, awak kan tak tahu.
0: Awak tahunya di sen dulu lah bilang.
2: Sen dulu lah tahu. Bang.
0: Hah.
2: Oh, Mandi.
0: Oi. Halo.
2: Apa namamu? Halo, Bang Andi.
0: Ah.
2: Apa tema itu malam?
0: Tema ini malam hari ini pernah ikut enggak? Ikutan pramuka gitu waktu dulu.
2: Oh, tidak, Bang. Kalau melukis ikut, Bang.
0: Oh, iya, padek melukis saya.
2: Hai, kesayang kepala sekolah lu kok, Bang.
0: Iya, iya, iya. Tapi kalau pramuka itu ada enggak melukis, namun melukis jejak, bikin apa arah jalan, kan?
2: Setiap hari di kebun melukis jejak lah, Bang. Jadi, mencari jejak.
0: Sekarang masih bisa melukis?
2: Ah, masih. Dikit-dikit. Yo, kalau masalah apa tuh hobi dari kecil itu bisa, Bang.
0: Bisa lah ya. Bisa gambar wajah orang mirip gitu.
2: Gambar pengantin itu bisa kalau dengan wajah dengan padam-padam.
0: Ah, tuh. Dia pakai kampas atau pakai apa? Pakai pensil, weh. Pakai kertas.
2: Pakai kertas dulu kan. Aku ini pernah juga dulu ngikut lomba lukis di SD.
0: Ah.
2: Di Sempang menang. Pas sempat ke Jambi, rasa aku entah kalah.
0: Kalah? Dia udah menang, dak?
2: Dia udah menang, dak. Aku ke tempat sekolah. Ah, aku udah dapat kick dari pinggir. Ah. Lawan awak itu cuma apa nama, Pak? Cuma pakai pensil, be, ada warna.
0: Iya.
2: Ah.
0: Bisa menang?
2: Itu menang, Pak. Nah, mungkin macam itulah tak ada nasib.
0: Dedo nasib. Ya, tak? Tapi sebenarnya bakat itu walaupun sampai tua seperti ini, kita kerjain aja gitu. Pakai kanvas, dicoba. Belum tahu hasilnya bagus, maksimal gitu kan?
2: Iya. Keluarga semua pintar melukis, Bang. Kayak adik, kayak ponakan itu mungkin pintar melukis.
0: Yo, memang bakatnya nyala deh.
2: Memang dari bakat dari Bapak.
0: Nah, yo.
2: Kalau tulisan Bapak, lebih pula elok dari profesor, Bang.
0: Hei, kalau dulu tulisan orang zaman dulu, iya, elok-eloknya lah. Kalau orang bilang dulu itu apa? Orang dulu itu lah belajar tulisan steno, gitu.
2: Iya, kelas 3, belum bisa ngajar dulu zaman perang dulu.
0: Iya lah, dia lah yang bisa belajar, baco. Ya tak? Yang lain dia tukang, baco.
2: Ini ada cerita dikit banget di masalah Bapak dulu. Kan aku pernah ikut perang dengan apa tuh, aku bilang dengan penderiman masalah veteran.
0: Nah.
2: Bapak aku tuang loh, Bang.
0: Yo.
2: Mas, pas kita merdeka kan pangkat orang tentara kita diturunkan. Kan pangkat orang luar negeri kan naik. Jadi itu udah malas dia ngurus.
0: Iya, betul. Kalau
2: Maaf, ini loh, Bang. Kan pahlawan di Bungo kan ada terselah jalan Lebai Hasan. Itu tahu, Pak, tuh, Bang.
0: Lebai Hasan?
2: Iya, Hasan Lebai. Tahu dia, malah dia anak buahnya suruh maju, dia suruh belakang. Terolak pada tanah panggung. Tahu.
0: Iya.
2: Itu cuma cerita, anggap itu pengalaman.
0: Pengalamannya, ya. Iya. Nah, yalah, Bang.
2: Zaman,
0: ya. Lagunya ada kok, Menjadi Bijak, ada Januari, tadi udah ya. Ada Heaven, Menari, Lihat Aku Sekarang, I Do, ada juga Tetap Semangat.
2: Ah, kalau gitu, kalau tunggu tuh, Bang, menanggapi permasalahan itu harus bijak pada Bang. Ada kayak gitu, nama si Mudo dulu, brutal, Bang.
0: Iya.
2: Kalau misalnya dikit ajar, tentu tidak satu masalahnya di belakang, ya, tak?
0: Iya.
2: Nah, ibaratnya singkapi kehidupan ini sejarah bijak, kan?
0: Oke, okay,
2: siap. Dengan hati yang dingin dan lapang dada, kan?
0: Iya. Nah. Jadi lagunya Menari, bukan? Heaven.
2: Bijak lah, Bang.
0: Hah?
2: Heaven.
0: Tetap Semangat.
2: Semangat bijak.
0: Oh, Menjadi Bijak. Menjadi Bijak. Oke,
2: Menjadi Bijak.
0: Siap. Lagunya buat siapa aja nih?
2: Siapa yang baru turun nih, Bang?
0: Baru turun tadi ada Anita, ada Eka, Rika juga, Kasang Budak.
2: Oh, dua orang baru ya?
0: Iya.
2: Oh, dua orang. Awak yang ketiga.
0: Yang ketiga. Iya.
2: Jangan lewat yang ketiga. Pertama lah, sampai mati. Ya.
0: Iya.
2: Iya, buat Eka tadi, Bang. Buat Anita tadi. buat abah tak dengar abang cakap ni ke. Lama tak dengar aku. Kata aku sama seumur dan nama anak aku. Anak tu nak panggil dah 20 tu. Dayok. Abah dayok. Bang Jeji. Bukhari. Nanti bungok. Bohong. Terus. Terus mulai. Bang Juli. Juli. Hendra di apa kan.
0: Mm-hmm.
2: Bang Abdullah, Hendra di Medan.
0: Ya.
2: Pembayaran ni tak ada orang lagi. Betul sepuluh hati beri dengan makan.
0: Iyo, dia dah masuk.
2: Dia dah masuk. Iya. Anu dan jiwa mengolah undangan ni.
0: Iyo.
2: Harap berikan doa dengan dia.
0: Okay.
2: Terus Pero, terus aku lagi ya, Bang Andik Petrawinata. Bu, CS apa tu, dan di Padang tu asrama murni tu ada nongol lagi.
0: Dengar-dengar tu. Lah jarang. Ya.
2: Nah, bang, buat Semarang murni yang Widan tu ya. Dan terus aku lagi ya, nah, yang di Serbangun ada Aisa, ada Alifa dengan ada juga di Bungo kan, orang sana tumbuh kan. Terus buat semuanya aja lah bang.
0: Oke siap.
2: Buat Bang Adi, semoga agak selalu panjang umur dan murah rezeki.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Oleh Sang Kuasa ya bang ya. Ini dekat kemerdekaan bang.
0: Yo betulnya.
2: Merdeka dulu bang.
0: Yo.
2: Merdeka Bang Adi.
0: Merdeka.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu di malam hari ini. Ya, kalau kita bisa berbicara tentang pramuka gitu ya, makna kiasan bagian tunas kelapa. Ini ada cikal tadi buah nyiur tumbuh, ini menghiaskan bahwa pramuka adalah cikal bakal atau juga inti bagi kelangsungan hidup bangsa dan juga tunas menerus generasi. Sedangkan buah kelapa tahan lama menghiaskan bahwa seorang pramuka ini berjasmani dan juga rohani kuat, ulet serta tabah dalam menghadapi segala ujian. Dan juga dapat tumbuh di berbagai jenis tanah. Dan juga menjulang lurus ke atas. Ini mengkiaskan bahwa setiap pramuka memiliki cita-cita yang luhur dan juga jujur. Serta akar tumbuh kuat di dalam tanah, mengkiaskan tekad dan juga keyakinan dan juga landasan hidup yang kuat serta nyata. Sedangkan pohon sendiri serbaguna dari akar hingga daun, ini mengkiaskan bahwa seorang pramuka membangkitkan diri agar berguna bagi nusa bangsa dan juga seluruh umat manusia. Ya, Bang Adi terima di teleponnya. Halo.
1: Halo, malam.
0: Malam juga, apa kabar?
1: Ya, baik Bang, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baiklah, sehat. Cuma nama mati ya, baik, sehatlah.
1: Ya, eloklah Bang.
0: Eloklah, lagi ngapo malam kau?
1: Coba, lagi mau peraduan malam.
0: Mana abangnya?
1: Abang mau masuk sore tadi.
0: Oh, itu ya, Tia?
1: Ya, ini
0: lah tidur. Oh iyo, lah tidur malam, ya dak?
1: Iyo, lah tidur malam nih.
0: Belum tidur, ngomong sama Tia kau?
1: Kau kebentar lagi Bang.
0: Masih apa ya? Menjelang katanya, biji mato dia.
1: Iyo, lagi kau macam celang melek kan?
0: Iya, dulu pernah ikut pramuka nih, sama Tia?
1: Dulu pernah Bang.
0: Pernah ya? Apa kegiatannya?
1: Kegiatannya
0: pramuka
1: juga Bang,
0: apa lupa ikut api unggun cari jejak apa ini ya kan.
1: Iya. Pernah ikut lah Bang.
0: Pernah ikut lah ya. Lalamu benarnya lah. Iya.
1: Lalamu kelas 6 SD kalau tak salah ikut.
0: Dulu ikutnya tu.
1: Ha-ha.
0: Oh gitu. Iyalah. Nah,
1: pokoknya capek lah kalau permuka ya tuh.
0: Apalagi tidak berkemah dan sebagainya, oleh.
1: Iya, berkemah.
0: Iyo. Sekarang apa kegiatan sama dia? Ya?
1: Kalau gini di rumah lah bang.
0: Di rumah lah. Iyo jaga
1: di rumah lah. Ngurus anak, antara anak sekolah
0: ngaji. Itu dia yang paling penting. Iyo. Nah, iyalah kalau jam tu lagunya lah abang disiapkan itu. Lagunya lihat aku sekarang, Aidu tak mungkin melepasmu. Kuat kita bersinar dan juga ketika rindu ada jangan kau jangan susah, jangan ini bingung.
1: Ingat ada rindu tadi bang.
0: Rindu tadi itu, iyalah.
1: Iya, ingat ada rindu
0: eh. Iya, rindu buat siapa be? Aidu apa rindu? Ketika rindu gitu ya.
1: Ya ketika rindu.
0: Iyalah.
1: Pokoknya rindu lah malam ini
0: rindu. Iya. Lagu buat siapa be?
1: Iya, salam ya buat abang malam be.
0: Iya.
1: Nah, iya. Saya terlalu kalau balik hati-hati
0: ya
1: bang. Buat Bang Dirman juga ya malam.
0: Iya.
1: Buat Bang Juli. Pokoknya udah masuk deh malam lah. Mereka kita be. Gagal be. Makasih selalu lah gagal be dak. Yo, kantongnya sehat lah galau eh.
0: Amin, sehat lah galau.
1: Ayolah, makasih lah bang.
0: Yo, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, kembali masih Bang Adi nantikan di teleponnya. Halo, malam. Halo, Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Hendra?
1: Halo.
0: Halo. Apa kabar, Hen?
1: Sehat, Bang Adi.
0: Halo, iya.
1: Sehat, Bang Adi.
0: Alhamdulillah, baik, sehat.
1: Sehat, sehat. Gim- agak flu lah, flu sedikit ini.
0: Iya, lagi musim flu gitu ya. Gimana? Banyak kabut asap juga di sana enggak?
1: Agak flu nih sedikit ya. Iya. Enggak lah, kemarin baru hujan 2-3 hari kemarin.
0: Wih, enak banget ada hujan gitu ya.
1: Panas hujan. Waduh lah, kemarin 2 hari lalu lah itu. Tapi ya banjir lah, biasa lah. Lalu 3 jam banjir lah.
0: Banjir lah tuh? Kemarin?
1: Banjir, di jalan be, banjir.
0: Oh, banjir.
1: Jalan lintas.
0: Jadi, masih terasa dingin atau udah panas lagi?
1: Udah dingin lagi.
0: Halo Bang.
1: Halo.
0: Putus-putus suaranya gitu ya. Iya.
1: Apa tema Bang Adi ini?
0: Temanya tentang pramuka. Dulu pernah ikut pramuka enggak?
1: Oh, dulu pernah SMP kalau enggak salah itu. SMP di SMP 5 dulu Bang Adi.
0: SMP 5 mana?
1: Apalah kemah di Cadika lah.
0: Oh, kemah di Cadika. Jadi alumni SMP 5 gitu.
1: SMP 5 dulu Bang Adi.
0: Oh iya, sama dengan istriku. Istriku SMP 5 juga gitu ya.
1: Oh, dia setambuk berapa Bang Adi?
0: Hah?
1: Tahu berapa orang rumah Bang Adi?
0: Tahun berapa ya? Gak tahu juga, udah lama banget lah.
1: Udah lama ya.
0: Iya.
1: Dulu sapel dulu kepala sekolahnya dulu ya. Alah dulu kalau memang ingat di SMP 5 yang dulu zaman-zaman kemasukan itu loh.
0: Oh, sering masukan.
1: Yang bangunan baru. Nah, yang dekat kan SMP 5 itu kan bangunan lamanya kan yang turun-turunan itu yang kayu masih 2 tingkat itu. Nah, itu baru bangun baru tuh yang di atasnya itu dulu wah itu serem dulu banget di.
0: Gitu ya.
1: Masukan dulu satu lokal dulu.
0: Woi.
1: Iya.
0: Tapi kalau sekarang sudah keren banget, bagus banget kalau sekarang.
1: Oh, udah mantap.
0: Udah mantap.
1: Kemarin terakhir masuk ke situ udah yang lokal baru itu udah cantik nih,
0: udah cantik gitu ya. Lorong masuknya itu juga ada lorongnya gitu kan.
1: Halo.
0: Halo. Iya. Halo Bang.
1: Iya.
0: Agak delay dia nya ya.
1: Favorit katanya sekarang itu.
0: Iya, termasuk favorit juga gitu. Anakku masuk sana tuh tahun ini.
1: Iya, udah favorit lah SMP 5 katanya.
0: Udah rame lah gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik Bang Hendra, lagunya sudah Bang Adi siapkan juga. Lihat aku sekarang, I do, tak mungkin kulepas. Ada kuat kita bersinar, jangan susah, jangan bingung, ada mendua. Suaranya hilang gitu ya. Halo. Ya mungkin delay nih dari Medan gitu Bang Hendra gitu ya. Oke, halo Bang. Suaranya menghilang gitu.
1: Iya, oke. Oke, Bang Adi.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

tanah longsor umumnya terjadi di daerah kemiringan yang curam, seperti perbukitan, lereng gunung, serta tebing-tebing. Berikut merupakan beberapa penyebab terjadinya tanah longsor. 1. Curah hujan yang tinggi. Hujan lebat dalam waktu singkat seperti hujan badai dapat membuat tanah jadi berat sehingga memicu terjadinya longsor. 2. Gempa bumi. Gempa bumi dapat menyebabkan pergeseran tanah atau bebatuan yang sebelumnya sudah tidak stabil sehingga memicu tanah longsor. 3. Perlemahan tanah karena erosi. Tanah yang tererosi atau terkikis oleh air sungai, hujan, dan angin menjadi lebih rapuh sehingga mudah memicu longsor. 4. Pembangunan infrastruktur seperti konstruksi jalan, bangunan, serta pertambangan terkhusus di daerah-daerah yang curam. 5. Pemompaan air tanah. Pengambilan air yang berlebihan dapat menyebabkan pengendapan tanah sehingga dapat memicu terjadinya longsor. Pengelolaan serta pemeliharaan yang bijaksana dan benar akan sangat penting dalam mengurangi risiko terjadinya tanah longsor, khususnya daerah yang rawan terjadi tanah longsor.

Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu di malam hari ini. Terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz dan juga di radio stasiun relay kami di 99,4 MHz Morobungo dan juga Serolangun 95,8 MHz Bangko 99,8 MHz Tunggal Ilir 99,0 MHz. Iya, baik pendengar di mana pun Anda berada, tepat nanti pada pukul 23 sama dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Jambi malam ini. Ya, terima kasih banyak buat Anda yang sudah gabung bersama di telepon kami di 0811-6707-8850 dan juga sedari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Dan buat Anda yang ingin beristirahat karena beraktivitas seharian dan tentunya selamat beristirahat. Mudah-mudahan dengan terdengarnya lagu koleksi Pro 1 ini lebih istirahat Anda juga lebih tenang dan juga mimpi indah selalu menyertai. Dan esok kali kembali terbangun dengan semangat baru dan menjalani aktivitas dan rutinitas seperti biasanya. Dan mendengar tetap aja sini di 88,5 MHz kita jelang Jambi malam ini.

Ada malam dan ada siang. Ada bahagia, ada kesedihan. Ada matahari, ada bulan. Ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana, jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah, tetapi berarti.

Apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain dan tidak menghakimi diri sendiri, maka damai akan hadir di kehidupanmu.

Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula beranakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

0: Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Jam yang dipancar luaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran pagi, siang, berikut malam hari ini untuk edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Saya Suci Rahayu ditemani rekan teknik Hendri Kesuma kembali hadir untuk Anda. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

Seseorang masuk surga bukan karena ibadahnya, tapi karena rahmat dan ridho Allah. Cara mencari ridho Allah adalah dengan mentauhidkan Allah. Semua nabi dan rasul diutus demi mengajarkan tauhid. Tauhid adalah memurnikan segala sesuatu semata-mata hanya untuk Allah. Dan karena Allah baik, zahir maupun batin, lillahi ta'ala.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Anda masih mendengarkan kami, Rusatu RRI Jambi.
1: Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendengar, kembali kita bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi. Untuk edisi hari ini, pendengar, bersama kami sudah tersambung ini narasumber kita, Ustazah kita, ada Ustazah Dr. Anda Suhartini di ujung telepon. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik, terima kasih Ustazah sudah kembali untuk dialog Mutiara Pagi. Kita akan memperbincangkan hakikat hidup dan cara meraih ketenangan hidup, begitu ya Ustazah?
1: Iya.
0: Baik, dan pendengar, nantinya Anda bisa berinteraktif bersama kami. Silakan di line telepon 0811-6707-8850 ya. Anda bisa bergabung nanti di 0811-6707-8850. Tapi di awal, pendengar, mari kita simak tausiah pembuka dari Ustazah kita, Ustazah Dr. Anda Hajah Suhartini, terkait hakikat hidup dan cara meraih ketenangan hidup. Silakan Ustazah.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat rahmat dan kurnia jualah. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah di acara Mutiara Pagi. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya akan membawakan suatu tema hakikat hidup dan cara mencari ketenangan dalam hidup. Hakikat hidup kita sebagai manusia, kita adalah khalifah di muka bumi. Tujuan kita hidup di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita kerjakan, kita niatkan billahi taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kehidupan sudah modern seperti saat ini, tentu ketenangan hidup sulit sekali kita cari. Mencari ke tempat hiburan, kita pun tidak tenang. Pergi ke sana ke sini, hati pun tidak tenang. Yang jelas, kita kembalilah kepada hakikat kita sebagai manusia. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita bisa mencari ketenangan dalam kehidupan kita. Ketenangan hati merupakan salah satu nikmat yang diidamkan oleh setiap orang. Dalam Islam, ketenangan hati dapat dicapai melalui berbagai cara yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan dalam Al-Qur'an dan melalui keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam sangat menekankan pentingnya memiliki hati yang bersih dan damai, karena hati yang tenang akan memudahkan kita untuk bersyukur, bersabar, dan beribadah dengan khusyuk. Berikut ini akan saya uraikan beberapa tips Islam untuk menenangkan hati yang insya Allah bisa membantu kita mendapatkan kedamaian batin untuk mencapai hakikat hidup kita yang sebenarnya. Pertama, selalulah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara paling efektif untuk menenangkan hati adalah dengan memperbanyak zikir. Zikir itu artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala, yakni mengingat dan menyebut nama Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub, pada surat Ar-Ra'd ayat 28. Zikir dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Seperti membaca tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, dan takbir Allahu Akbar. Bisa pendengar lakukan di mana saja berada, di tempat tidur, di dapur, sambil masak, sambil menggosok, dibolehkan untuk melakukan kalimat thayyibah tersebut untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tip ketenangan yang berikutnya, kita selalulah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal berarti menyerahkan segala urusan kita kepada Allah setelah berusaha sebaik mungkin. Ketika kita pasrahkan hasil setiap usaha kepada Allah, hati kita menjadi lebih tenang, karena kita yakin bahwa Allah lah selalu memberikan yang terbaik bagi hambanya. Rasulullah SAW bersabda, Seandainya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, pasti Dia akan memberimu rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Pada pagi hari ia lapar dan petang hari dia kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan bertawakal, para pendengar yang mati Allah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak lagi merasa cemas akan merasa masa depan, dan hati pun akan merasa lebih lapang dan tenang dalam menghadapi berbagai situasi hidup. Terkadang ujian kita dalam hidup dan kehidupan itu pasti ada. Tidak ada ujian yang tidak ada dalam hidup dan kehidupan kita itu. Kalau tidak ada ujian, berarti kita sudah berakhir hidup kita. Lain pula ujian yang kita hadapi. Para pendengar yang mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian apabila kita gisa dalam hidup dan kehidupan kita, kita sulit mencari ketenangan. Berikutnya, apa yang kita kerjakan? Yaitu, perbanyaklah membaca Al-Quran. Perbanyaklah mentadaburi Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk hidup bagi setiap muslim. Membaca dan memahami Al-Quran bisa membawa ketenangan dan kebahagiaan dalam hati. Al-Quran mengandung banyak hikmah, nasihat, dan janji Allah yang bisa menguatkan jiwa. Allah berfirman, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kisah surat Al-Isra ayat 82. Setiap ayat yang kita baca dengan penuh penghayatan dapat memberikan inspirasi dan mengingatkan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya membantu kita mengatasi perasaan gelisah dan mencapai kedamaian. Kemudian supaya hidup kita menjadi tenang, selain melaksanakan sholat fardu 5 waktu, memperbanyak sholat sunnah, juga menenangkan hati, sholat sunnah seperti sholat duha, tahajud, dan rawatib adalah bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan ketenangan hati. Apabila hati kita gelisah, laksanakanlah sholat. Baik itu sholat fardu yang jelas wajib kita laksanakan, maupun sholat sunat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sangat menganjurkan sholat tahajud sebagai amalan mendekatkan diri kita kepada Allah di waktu sepi, sehingga hati kita lebih tenang dan damai. Para pendengar yang mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berikutnya, selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Rasa syukur itu adalah kunci ketenangan hati. Islam mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan, baik dalam kesulitan maupun kemudahan. Bersyukur tidak hanya membuat kita merasa cukup dengan apa yang dimiliki, tetapi juga menjauhkan kita dari perasaan iri atau kecewa terhadap takdir. Terkadang kita melihat kawan kita yang lebih dari kita, kita merasa kecewa. Kenapa hal itu tidak diberikan kepada kita? Padahal tip kita supaya kita selalu bersyukur, lihatlah kepada yang di bawah kita. Berapa banyak kawan kita yang susah, berapa banyak saudara kita yang tidak seperti kita. Allah berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti akan kami menambah nikmatmu. Kisah Ibrahim ayat 7. La in syakartum wa la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kamu tidak bersyukur, sungguh azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tip supaya kita bersyukur, menghindari perbuatan yang terlarang. Islam sangat menekankan kebersihan hati, dan salah satu cara menjaganya adalah dengan menjauhkan perbuatan maksiat. Hati yang terbebas dari dosa dan kesalahan akan lebih mudah merasakan ketenangan. Setiap dosa yang dilakukan dapat membebani hati, membuat hati merasa bersalah dan jauh dari ketenangan. Untuk itu, marilah kita tegakkan kebenaran dan jauhilah larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, kebaikan adalah apa yang menenangkan jiwa, dan dosa adalah yang menimbulkan keraguan hatimu. Hadis riwayat Ahmad. Para pendengar yang mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berikutnya, menjaga silaturahmi itu sangat penting dalam kehidupan kita. Mari kita jaga silaturahmi supaya kita hati kita selalu menjadi tenang. Ya, jangan putuskan silaturahmi, jangan cari permusuhan, karena permusuhan itu akan membuat hati kita selalu gelisah. Kemudian banyak-banyak bersedekah, membuat kebaikan, bersedekah dan melakukan kebaikan adalah cara lain untuk mendapatkan ketenangan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu memadamkan dosa, sebagaimana air memadamkan api. Dengan membantu orang lain, kita dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian yang akhirnya membawa ketenangan batin kita. Kemudian terakhir, mari kita berdoa dan bersabar dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa memohon ketenangan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah mengabulkan segala doa-doa kita. Bersabarlah dengan segala ujian, bahwa ujian itu adalah mengajarkan kita untuk selalu bersabar dalam setiap ujian diberikan oleh Allah. Ketenangan hati akan datang ketika kita mampu menghadapi segala masalah dengan ikhlas dan sabar. Allah berfirman, bersabarlah, sungguhnya Allah berserta orang-orang yang bersabar. Demikianlah para pendengar, sedikit uraian dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita mencari hakikat hidup dalam dunia ini. Karena kehidupan kita dalam dunia ini, pada hakikatnya, kita hanya sebagai khalifah di muka bumi, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah sudah membuka pertemuan kita dalam dialog interaktif Mutiara Pagi. Ini terkait dengan hakikat hidup dan cara meraih ketenangan hidup. Pendengar, kami nantikan Anda di line telepon, silakan 08 11 67 07 88 50, ya, Anda bisa bergabung bersama kami di 08 11 67 07 88 50. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Bungo, Bang Jaja sehat?
2: Alhamdulillah, sehat
0: juga. Alhamdulillah, iya, insya Allah. Silakan dengan Ustazah Suhartini nih, Bang Jaja.
2: Ya, assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Izin tanya Ustazah ya. Ini masalahnya, yeah. Ada rekan saya tuh, dia sudah cerai. Sudah telat juga lah. Tapi dikarenakan ini anak dikarenakan sesuatu hal, mereka tetap serumah, tetapi mereka memang tidak melakukan hal-hal buruk seperti ialah macam orang suami istri kan, tidak adanya itu. Memang mereka tuh tempat lain tidak mau di satu itulah.
0: Oh.
2: Harus di tempat tinggalnya kan.
0: Karena karena kondisi ekonomi begitu ya.
2: Ya bisa segitu karena tempat itu cuma rumah satu itulah. Oh,
0: iya.
2: Sudah tuh di rumah itu mereka tuh sama cucungnya juga. Pertanyaannya Ustazah, hukumnya ke mana tuh? Mereka sudah telak juga, tapi serumah, tapi mereka tidak akan melakukan apa-apa, malah mereka terlalu gitu. Nah.
0: Baik, jadi kayak berteman lah ceritanya ya Bang ya?
2: Berteman ya, tapi mau tidak mau mereka harus serumah dikarenakan mereka tidak punya rumah lain, itu alternatif sekarang ini.
0: Baik.
2: Ya nanti mereka di antara mereka tadi juga yang akan pergi, cuman sementara waktu ini mereka serumah. Mohon penjelasannya, pencerahannya Bu Ustazah. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya selalu makasih Mbak Ucia. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya Ustazah ya?
1: Iya.
0: Iya, baik, silakan.
1: Iya, jadi apabila suami telah mentalak tiga istrinya, itu adalah talak terakhir gitu kan. Jadi talak Bain Kubro namanya. Jadi saat suami menceraikan istri untuk ketiga kalinya, akibat hukumnya suami tidak boleh lagi rujuk gitu. Atau menikah lagi dengan mantan istrinya secara langsung. Kecuali istrinya itu menikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian baru boleh dia menikah lagi dengan istrinya. Jadi apabila telah terjadi talak tiga, dia sebenarnya sulit ya, masih serumah, tapi tidak, yang sebenarnya harus keluar dari rumah gitu. Seorang suami harus keluar dari rumah apabila hal itu telah terjadi. Ya, kecuali dia baru telak satu, ya telak satu. Tapi kalau telak tiga, ya telak satu pun sebenarnya harus keluar karena dia bisa berbaikan sebelum habis masa iddah. Tapi kalau habis masa iddah dia harus menikah kembali kan, itu telak satu dua itu. Tapi kalau sudah telak tiga kan dia tidak boleh lagi rujuk, harus keluar sebenarnya dari rumah itu, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Namanya orang ketiga itu pasti ada, meskipun ada cucu dan sebagainya gitu kan. Jadi ini memang harus hati-hati, takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, timbulnya kan zina. Nah, untuk memuhasabah dirinya, keluar saja dulu ya. Keluar saja dulu, bagaimana ke depannya nanti bertanya kepada orang-orang yang lebih paham gitu.
0: Iya, karena memang apa namanya, apa Bang Jiji bilang tadi, alasannya karena nggak ada rumah lagi buat ditinggali begitu, jadi tetap serumah. Kayaknya ngumpul gitu ya Ustazah ya.
1: Iya. Itu timbul fitnah, bisa timbulkan fitnah itu.
0: Gitu,
1: ya. Nah, takutnya tentu jelas menimbulkan fitnah gitu kan. Kalau menimbulkan fitnah, masalahnya sudah lain lagi gitu. Banyak hal-hal yang harus berkembang di tengah masyarakat nantinya gitu. Baik. Jadilah rumah ya yang mungkin bisa mungkin orang tua, keluarga dan sebagainya, atau ngontrak gitu.
0: Baik. Ya, pendengar di line telepon kami silakan 0811 6707 8850, ya bisa bergabung bersama kami di 0811 6707 8850 ya, untuk bersama dalam dialog Mutiara pagi ini terkait dengan hakikat ketenangan hidup dan cara meraih ketenangan hidup yang sudah disampaikan oleh Ustazah itu ya, ada zikir begitu Ustazah ya. Apa sedekah banyak-banyak, baca Quran ya, pokoknya hidup ini adalah ibadah begitu ya Ustazah ya.
1: Ya, karena hakikatnya hidup ini kita adalah khalifah di muka bumi hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik, ada penelpon kembali ada. Ustazah. Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Pak Sam.
3: Ya, Bu.
0: Iya, silakan Pak Sam dengan Ustazah ini.
3: Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang saya tanyakan masalah mengingat Allah, zikir mana yang kita utamakan Ustazah? Ya, itulah
0: zikir yang diutamakan. Ya, baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsuri di Penyengat Rendah, zikir yang diutamakan untuk mengingat Allah. Silakan Ustazah.
1: Jadi kalau zikir itu tadi kan yang namanya zikir itu adalah ketenangan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, ketenangan zikir itu adalah mengingat Allah ya. Zikir itu mengingat Allah. Jadi tadi saya untuk mencapai ketenangan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau zikir yang terbaik ya, dalam hadisnya ada pernah mengatakan kalau zikir itu kan kita biasanya kalau zikir itu kita langsung pikiran kita subhanallah walhamdulillah gitu kan, wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itulah zikir yang terbaik kalau di antara itu ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam hadis dikatakan siapa yang mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dia akan diampuni dosanya sebanyak buih di lautan gitu. Jadi sebanyak buih di lautan kan kita tidak pernah hitung berapa banyak buih di lautan. Berarti besar pahalanya gitu. Itu adalah zikir yang ringan di lidah tapi berat di timbangan gitu. Kalau macam-macam zikir kan banyak ya.
0: Sekali ya.
1: Semua yang kita sebutkan itu zikir tadi. Zikir untuk niat Allah Subhanahu wa taala gitu.
0: Ya, mungkin yang Ustazah anjurkan adalah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah,
1: wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, itu dalam hadisnya, ya siapa yang baca itu ya akan diampuni dosanya sebanyak buih di lautan.
0: Iya, bahkan yang paling singkat tuh Allah, Allah, Allah, Allah gitu ya Ustazah ya.
1: Iya, itu juga Allah, Allah, Allah, Allah, Allah gitu.
0: Baik. Ya, benar, silakan di 0811 6707 8850 ya, 0811 6707 8850. Anda bisa bergabung bersama kami untuk dialog Mutiara pagi terkait dengan hakikat hidup dan cara meraih ketenangan hidup. Jadi banyak zikir, bersyukur, sedekah, sholat lima waktunya jangan lupa gitu ya Ustazah. Jadi sibuk zikir, sholatnya enggak ya Ustazah.
1: Iya. Ya, jadi sibuk zikir, sholatnya tidak kan, itu yang wajibnya saja yang harus kita kerjakan dulu, yang wajib itu. Coba sholat itu kan zikir juga itu.
0: Iya. Ya. Baik.
1: Sholat yang wajib ya harus kita kerjakan. Harus kita kerjakan. Ya, yang sunat juga harus kita kerjakan.
0: Baik. Jadi penelpon kita kembali Ustazah.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Adi sehat Adi?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik,
4: sehat,
0: iya, alhamdulillah.
4: Mbak Suci sehat.
0: Insya Allah. Adi di Pulau Kijang, Ustazah, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini saya dimintai tolong dengan teman. Pertanyaannya begini. Kalau kita menalkin mayit itu katanya yang disebut bin inti bukan bin, itu apakah harus begitu ya? Saya tuh
0: laki-laki apa perempuan?
4: Ya seandainya laki-laki kalau disebut inti, kalau seandainya mayat perempuan mengapa kok di binti juga gitu?
0: Mayat laki-laki binti?
4: Iya.
0: Itu jadi benar apa enggak gitu?
4: Membantu.
0: Iya, baik.
4: Ya, kami membantu teman. Nanti kalau saya sampaikan kepada penanya tersebut.
0: Baik.
4: Terima kasih.
0: Makasih Raja. Adi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adi di Pulau Kijang, Ustazah talkin mayit dengan binti untuk mayat laki-laki, benar atau enggak sih Ustazah?
1: Ya kalau mayatnya laki-laki bin, ya.
0: Yeah.
1: Kalau mayatnya perempuan binti, gitu. Nah jadi walaupun kita dalam keadaan menalkin mayit itu, ya kan bacaan talkin itu kita sudah biasa ya kan. La ilaha illallah itu, wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu, yumitu wa ala kulli syai'in qadir, ya itu. Yang sudah biasa itu tahulah itu banyak bacaan bacaan kan pas nakil ya misalnya ya Muhammad binti Abdullah bin Abdullah ya gitu kan jawablah pertanyaan ini jika malaikat nanti menjawabkan itu waktu orang mentalkin itu tuh ada sebagian ya bahwa kelompok organisasi lain ada yang tidak membolehkan talkin itu bahwa ibadah itu paslah untuk mayat itu tidak perlu diajari ya bahwa manusia itu telah membawa ibadahnya masing-masing yang akan dipertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang percaya dengan talqin ya bahwa kita itu perlu dibimbing sampai masuk ke dalam kuburan ya ya yang namanya laki-laki tetap bin saja gitu. Bin nah, yang perempuan tetap binti gitu. Jadi ya Fatimah binti Muhammad gitu. Ya Aisyah binti Muhammad. Ya Muhammad bin Abdullah gitu. Kok binti gitu. Saya tahu juga apa alasannya tuh.
0: Atau itu. Mungkin hilaf gitu ya Ustazah ya.
1: Ya. Mungkin dia hilaf.
0: Ya, ya. Baik, masih di line telepon kami pendengar 0811-6707-8850 ya, 0811-6707-8850 untuk kebersamaan dalam dialog Mutiara Pagi. Ini tema kita memperbincangkan terkait dengan hakikat hidup dan cara meraih ketenangan hidup. Bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kafilah begitu, khalifah ya Ustazah,
1: khalifah di muka bumi,
0: di muka bumi
1: hanya untuk beribadah kepada Allah. Itu beribadah. Hakikat hidup kita sebenarnya ya. Jadi kalau kita lari dari hakikat hidup kita, ya tentu kita sulit untuk mencari ketenangan hidup, ya. Nah, lari kita, ya kita ini bukan khalifah. Khalifah itu artinya mencontohkan kebaikan kepada orang lain, ya, mengerjakan kebaikan, kemudian memberi contoh kepada orang lain, mengajak kepada kebaikan, ya, menyuruh kepada meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, menyuruh kepada kebaikan dan mengajak untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dulu sebagai contoh dari perilaku itu gitu, sehingga kita bisa mencapai hakikat hidup kita yang sebenarnya. Kalau kita tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sulit kita untuk mencapai ketenangan hidup dalam hidup dan kehidupan kita ini.
0: Iya, karena memang ada kewajiban kita sebagai manusia begitu ya Ustazah, terutama sekali umat muslim ya Ustazah.
1: Iya, khalifah di muka bumi. Ya. Nah, ya hakikat kita kan. Jadi kita adalah sebagai khalifah yang harus kita pertanggungjawabkan nanti apa yang kita lakukan di muka bumi ini gitu.
0: Iya. Baik, di lain telepon kami pendengar masih bersama di 0811-6707-8850. 0811-6707-8850. Jadi perbanyaklah zikir juga syukur kita ya Ustazah, karena kita seringkali nih melihatnya tuh kok begini kok begitu gitu ya Ustazah, sehingga merasa bahwa kita tuh kurang terus gitu, nggak pernah cukup Ustazah.
1: Ya, perbanyak bersyukurlah ya. Makanya kalau kita tidak bersyukur dengan apa yang diberikan kepada kita ya, kita merasa hidup kita itu tidak tenang gitu. Makanya tipnya supaya hidup kita tenang tadi salah satunya saya bilang mari banyak bersyukur ya. Kita lihatnya supaya kita bisa bersyukur itu lihatnya ke bawah ya. Jangan lihatnya ke atas ya. Nah, kita lihat ke bawah berapa banyak mungkin orang yang tidak seperti kita, tidak punya rumah, kita masih punya rumah. Kalau kita melihatnya ke atas, rumah kita kecil kok rumah orang besar ya. Nah, kita tidak pernah bersyukur gitu. Jadi tipnya supaya kita bersyukur itu, kita melihatnya ke bawah. Berapa banyak orang yang tidak punya pekerjaan, kita punya kerja, walaupun kerjanya penghasilan kecil-kecilan, syukurilah apa yang kita dapat ya. Itulah mungkin ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita wajib ikhtiar, berdoa gitu.
0: Ya, karena bagaimanapun ada usaha juga yang harus kita lakukan begitu ya Ustazah ya, untuk supaya ya, kita
1: ada usaha. Ada usaha. Saya sudah usaha tapi sudah doa. Maka ada juga kaya-kaya gitu kan. Karena tujuan hidup kita bukan kaya gitu kan. Tujuan untuk mencari hakikat hidup kita yang sebenarnya gitu.
0: Karena kata orang kalau misalnya udah kaya itu udah semuanya udah cukup. Enggak lagi ya, apa namanya, ternyata yang kaya juga banyak yang enggak merasa cukup ya Ustazah.
1: Ya, karena bukan tujuan hidup gitu kan, kaya itu yang kita cari adalah ketenangan hidup, bukan kekayaan gitu.
0: Ya, karena kalau misalnya yang menjadi tujuan hidup adalah kekayaan, mungkin sudah selesai gitu ya Ustazah ya, tapi ternyata yang kaya ingin semakin kaya ya Ustazah.
1: Enggak semuanya orang kaya itu hidupnya tenang. Gak semua orang cantik, orang punya kedudukan, punya kebahagiaan dalam hidupnya. Berarti itu bukan tujuan hidup yang sebenarnya gitu. Anu kaya gelisah hidupnya. Bagaimana bisa ngurus hartanya ke sana ke sini, ngurus harta, balah dak tidur malam ya, takut kemalingan dan sebagainya gitu.
0: Rumahnya dipagar tinggi-tinggi gitu ya Ustazah ya.
1: Rumahnya dipagar tinggi-tinggi supaya malingnya jangan masuk gitu. Itu tidak bergaul dengan orang lain gitu kan. Nah, bagaimana hidup seperti itu gitu.
0: Iya. Bahwasanya harusnya ketenangan hidup itu menjadi kunci tujuan hidup kita ya Ustazah, dengan apa ya, dengan ketenangan hati terutama sekali. Ini seolah semuanya menjadi cukup ya Ustazah.
1: Iya. Jadi kalau hati kita sudah tenang ya, kita merasa cukup apa yang kita sudah miliki, insyaallah ya. Keridhaan itu pasti datang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita hati kita tidak tenang, ya, tentu ini kita kaitan dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang dikejarnya bukan hakikat hidup yang sebenarnya, adalah kehidupan dunia ya, yang berlimpah harta dan kebahagiaan yang mungkin itu tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Nauzubillahi min dzalik. Harta yang berkah ya Ustazah ya. Mungkin di akhir kebersamaan Ustazah ada yang mau disampaikan sebagai penutup, silakan.
1: Baiklah para pendengar rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang beriman kepada Allah Ta'ala itu meyakini bahwa sumber ketenangan hati dan ketenangan jiwa yang hakiki itu adalah dengan selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tadi yang telah saya sebutkan tadi, bagaimana cara kita mencari ketenangan hidup itu dengan cara beberapa tip tadi, yaitu berzikir, berdoa, bersyukur sholat wajib dan sholat sunnah, sedekah dan sebagainya, sebagaimana yang saya tidak bilang tadi, insya Allah kita akan meraih ketenangan hidup yang hakiki. Nah, karena hakikat hidup kita ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, akan mencapai suatu ketenangan hidup yang hakiki. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah sudah bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi di kebersamaan edisi hari ini. Pendengar, demikian kebersamaan kita dengan Ustazah Dr. Anda Hajah Suhartini dalam Mutiara Pagi, mengangkat topik terkait dengan ketenangan hidup ya. Dan akhirnya saya Suci Rahayu dan rekan Hendri Kesuma, terima kasih juga untuk penelpon ya yang sudah bergabung bersama kami. Tadi ada Bang JJ, Pak Samsuri dan juga Adi Saputra. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat pagi, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi untuk edisi pagi ini Sabtu 15 Agustus 2026 kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Dampak dari kualitas udara yang buruk di Sumatera Selatan akibat kabut asap sudah sampai ke Kota Jambi. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, eksekutif dan legislatif sepakat tekankan persatuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Berita selengkapnya pagi ini bersama saya, Suci Rahayu. Kualitas udara Kota Jambi terdampak asap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sumatera Selatan dan terbawa angin masuk wilayah Kota Jambi. Berikut laporan Tati Wijaya.
2: Asap kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan ikut berdampak terhadap kualitas udara di Kota Jambi. Kondisi tersebut terjadi karena asap terbawa angin dari arah timur tenggara menuju wilayah Jambi. Kasih data dan informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Tajambi, Jaya Matua Sinaga mengatakan, selain karhutla yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi, kebakaran di wilayah Sumatera Selatan juga turut mempengaruhi kondisi udara di Kota Jambi. Ia menjelaskan karhutla yang terjadi di Bayung Lencir, Sumatera Selatan, yang posisinya lebih dekat ke Provinsi Jambi, asapnya dibawa angin timur tenggara, sehingga memasuki wilayah Kota Jambi dan berdampak pada kualitas udara. Menurutnya dalam sepekan terakhir, kualitas udara Kota Jambi berada pada kategori sedang hingga tidak sehat berdasarkan alat pemantauan konsentrasi PM2,5. Kategori tidak sehat ditandai dengan indeks kualitas udara yang berada di atas 100.
3: Terus juga ada di Kumpeh, ada juga di daerah Sumatera Selatan di Medak. Di Medak itu Bayung Lincir, tapi lebih dekat ke Provinsi Jambi. Jadinya itu dibawa oleh angin timur tenggara, sehingga memasuki wilayah Kota Jambi dan berdampak pada kualitas udara.
2: Jaya menjelaskan pada kondisi normal tanpa kejadian karhutla, kualitas udara umumnya berada pada kategori baik hingga sedang. Polusi dari kendaraan bermotor dan aktivitas industri menjadi beberapa faktor yang tetap mempengaruhi kualitas udara. Namun ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan, kualitas udara dapat memburuk akibat peningkatan konsentrasi partikulat di udara. Tadi Wijaya melaporkan RRI terus mudara untuk Indonesia.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sultan Tajambi mendata terdapat 2.000 lebih titik panas terpantau tersebar di wilayah Provinsi Jambi sepanjang tahun ini. Berikut laporan Rizky Amalia.
4: Sebanyak 2.524 titik panas hotspot terpantau tersebar di wilayah kabupaten kota di wilayah Provinsi Jambi sepanjang 1 Januari hingga 10 Agustus kemarin. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Sultan Taha Jambi, Jaya Martua Sinaga mengatakan, jumlah titik panas pada Agustus menunjukkan peningkatan dalam periode 1 hingga 10 Agustus saja. Tercatat sudah lebih dari 5.000 titik panas. Disampaikan Jaya Martua Sinaga, pada 1 hingga 10 Agustus 2026, jumlah titik panas yang terpantau telah mencapai kisaran 500-an titik.
3: 10 Agustus ada, kita rekap itu 2.524 titik panas yang tersebar di kabupaten kota di Provinsi Jambi. Kemudian di bulan Agustus ini, dari tanggal 1 hingga 10, tanggal 10 itu sudah 500-an. Sudah lumayan cukup banyak ya. Dalam 10 hari sudah ada 500-an titik panas terjadi di Provinsi Jambi.
4: Lebih lanjut disampaikan, tingginya jumlah hotspot tersebut menjadi perhatian di tengah kondisi musim kemarau yang masih berlangsung. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembukaan ataupun pembersihan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu meluasnya kebakaran hutan dan lahan. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Milan Anaresta, siswi SMA Negeri 13 Kota Jambi, mengaku bangga mendapat kepercayaan untuk menjadi pembawa kirab bendera pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Provinsi Jambi yang akan berlangsung pada 17 Agustus di lapangan kantor Gubernur Jambi. Ditemui RRI di sela geladi upacara di lapangan kantor Gubernur Jambi kemarin, Milan mengaku bangga bisa mendapat tanggung jawab sebagai pembawa kirab untuk upacara 17 Agustus nanti. Meski ada rasa tegang jelang pelaksanaan, dirinya percaya hal ini menjadi pengalaman berharga sekaligus motivasi untuk terus memberikan yang terbaik sebagai generasi muda penerus bangsa.
5: Jujur, kagum dan bangga bisa menjadi pembawa kirab untuk 17-an nanti, dan tentunya kami juga agak deg-degan.
1: Disampaikannya momen HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Milan berharap generasi muda dapat semakin bersemangat dalam belajar dan mengembangkan diri, dan juga mengajak para pemuda untuk mengisi kemerdekaan dengan berbagai kegiatan positif yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Milan berharap generasi muda Indonesia dapat tumbuh menjadi pribadi yang aktif, percaya diri, memiliki nilai-nilai positif, serta semakin mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Menanggapi pidato kenegaraan Presiden dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Ketua DPRD Provinsi Jambi dan Kepala Badan Kesbangpol tekankan pentingnya persatuan, pembangunan, dan kesejahteraan. Berikut laporan Tati Wijaya.
2: Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz Fatah menilai sejumlah prioritas yang disampaikan Presiden menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah. Di antaranya perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, penguatan sektor sosial, hilirisasi sumber daya alam, serta penanganan kerusakan lingkungan dan aktivitas ilegal. Hal itu disampaikannya kemarin usai mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Hafiz, isu lingkungan yang disinggung Presiden memiliki kaitan erat dengan kondisi di Provinsi Jambi. Karena itu, arahan pemerintah pusat diharapkan dapat menjadi semangat bagi pemerintah daerah untuk memperkuat upaya penanganan berbagai persoalan lingkungan. Ia juga berharap program-program pemerintah pusat dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Jambi.
6: Tentu ke depannya ini menjadi semangat kita yang ada di daerah untuk mengimplementasikan apa yang sudah disampaikan Pak Presiden tadi. Ya, harapannya semua yang disampaikan Pak Presiden tadi dapat kita laksanakan dengan baik.
2: Sementara Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi Ismet Wijaya dalam kesempatan yang sama mengatakan, pesan Presiden agar masyarakat tetap yakin dan optimis menghadapi berbagai tantangan harus menjadi semangat bersama dalam membangun bangsa.
7: Ada yang terbesit dalam pidato Pak Presiden Prabowo, bahwasanya kita harus bisa yakin dan optimis untuk menghadapi masa-masa sulit yang akan kita hadapi di tahun 2026 ini. Untuk itu mohon kepada semua rakyat Indonesia agar meningkatkan rasa persatuan.
2: Ismet menambahkan persatuan dinilai menjadi modal penting untuk menghadapi masa-masa sulit sekaligus mempercepat pencapaian Indonesia Emas 2045. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Gubernur Jambi Al-Haris mengapresiasi berbagai capaian pemerintah yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan pada momentum Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Laporan selengkapnya bersama Sri Wahyuni.
8: Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan apresiasi terhadap berbagai capaian pemerintah yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia kemarin. Gubernur mengatakan kehadirannya pada agenda tersebut merupakan bagian dari momentum untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden serta pidato Ketua DPD RI dan Ketua MPR RI. Menurutnya, pada momentum HUT ke-81 RI, pemerintah telah menunjukkan berbagai capaian dan program yang telah dikerjakan selama era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Berbagai capaian tersebut penting diketahui masyarakat secara luas sehingga publik dapat memahami secara lebih detail apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah.
9: Tentunya ulang tahun RI Dirgahayu RI yang ke-81 ini, tentu pemerintah dengan segala capaian-capaian yang capai selama era pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, nah, tentu ingin agar rakyat tahu juga, publik mengetahui semuanya detail. Tadi Pak Presiden sampaikan banyak hal yang telah dikerjakan oleh pemerintah, dan tentunya kita berharap ke depan Indonesia menuju negara yang sejahtera, makmur dan adil.
8: Ia menyebutkan Presiden dalam pidato kenegaraannya juga telah menyampaikan sejumlah hal yang telah dikerjakan pemerintah. Untuk itu dirinya berharap berbagai capaian tersebut dapat terus dilanjutkan dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Sungai Penuh terus memperkuat promosi melalui platform digital untuk menarik investasi. Strategi tersebut membuahkan hasil dengan realisasi investasi mencapai Rp128 miliar rupiah pada triwulan kedua tahun 2026. Laporan disampaikan Desi Hermila.
10: Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP terus mengoptimalkan promosi investasi melalui berbagai platform digital. Langkah ini bertujuan menarik minat investor dari dalam maupun luar daerah. Kepala Dinas DPMPTSP Kota Sungai Penuh Sunardi mengatakan pihaknya secara rutin mempublikasikan informasi mengenai potensi investasi, peluang usaha, serta kemudahan layanan perizinan melalui media sosial dan berbagai kanal digital. Menurut Sunardi, strategi promosi tersebut memberikan hasil yang positif. Realisasi investasi pada triwulan pertama tahun 2026 mencapai Rp52 miliar rupiah. Sementara itu, pada triwulan kedua nilainya meningkat menjadi Rp128 miliar rupiah. Ia menjelaskan peningkatan investasi terutama berasal dari sektor perhotelan, restoran. Capaian tersebut menunjukkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Kota Sungai Penuh.
11: Terkait dengan realisasi investasi, ya, alhamdulillah untuk Kota Sungai Penuh untuk triwulan 1 tahun 2026 itu sebesar 52 miliar dan untuk triwulan 2 tahun 2026 itu sebesar 128 miliar. Dan ini merupakan hal yang sangat positif itu untuk Kota Sungai Penuh. Itu dari sektor perhotelan, kemudian restoran dan jasa lainnya.
10: Kedepan, DPMPTSP Sungai Penuh akan terus memperkuat promosi digital melalui meningkatnya kualitas layanan investasi. Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap langkah tersebut dapat menarik lebih banyak investor, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyaluran beras bantuan pangan tahap kedua tahun 2026 di Kota Sungai Penuh mulai dipersiapkan. Perumbulok Cabang Sungai Penuh Kerinci menggelar sosialisasi bersama camat dan perangkat desa untuk memastikan bantuan bagi 8.300 kepala keluarga tepat sasaran dan berjalan lancar. Berikut dilaporkan oleh Asep Sanjaya.
12: Perumbulok Cabang Sungai Penuh Kerinci menggelar sosialisasi penyaluran beras bantuan pangan tahap kedua tahun 2026. Kegiatan tersebut diikuti perwakilan dari perangkat desa serta camat sekota Sungai Penuh. Sosialisasi ini bertujuan memastikan penyaluran bantuan berjalan tepat sasaran dan tidak mengalami hambatan di lapangan. Kepala Perumbulok Cabang Sungai Penuh Kerinci, Pahmi Hafiza Siregar, mengatakan penyaluran beras bantuan pangan tahap kedua berlangsung selama 3 bulan, yakni bulan Juli, Agustus, dan September. Setiap penerima menerima bantuan sebanyak 30 kg beras selama 3 bulan. Program tersebut menyasar sekitar 8.300 kepala keluarga di Kota Sungai Penuh.
13: Ya, program ini mudah-mudahan akan berjalan dengan baik sesuai aturan. Beras yang disalurkan itu setiap jumlah penerima manfaat di Kota Sungai Penuh itu ada lebih kurang 8.300 kepala keluarga. Nanti masing-masing kepala keluarga itu akan menerima 30 kg beras. Jadi ada lebih kurang 249 ton.
12: Di samping itu, Pahmi Hafiza menambahkan jika terdapat kesalahan dalam penetapan penerima, pihaknya akan mengganti penerima tersebut dengan data cadangan. Data pengganti mengacu kepada kelompok desil 1 hingga desil 4. Perumbulok berharap seluruh pihak dapat terlibat dalam membantu memastikan data penerima sesuai ketentuan. Dengan begitu, bantuan beras dapat dapat diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan penyalurannya berjalan dengan lancar. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Permintaan atribut kemerdekaan mengalami peningkatan jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan Muhammad Desman.
14: Menjelang peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, kawasan perkotaan di Kota Sungai Penuh mulai dipadati oleh para pedagang serta pembeli atribut merah putih. Permintaan berbagai pernak-pernik kemerdekaan seperti bendera umum-umum hingga hiasan mobil tercatat mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Berdasarkan pantauan di lapangan, para pedagang kian ramai menggelar lapaknya di pinggir jalan utama dan juga sudut-sudut kota. Fenomena tahunan ini selalu membawa angin segar bagi para penjual yang sengaja memanfaatkan momen bulan Agustus untuk mengais rezeki. Salah seorang pedagang atribut di Pasar Sungai Penuh, Doni, mengungkapkan bahwa peningkatan pembeli sudah mulai terasa sejak akhir Juli dan mencapai puncak pada bulan Agustus 2026 ini. Harga pernak-pernik yang dijual cukup bervariasi tergantung ukuran dan juga bahan kain. Bendera berukuran kecil di

0: dari kalangan warga lokal Sungai Penuh, tetapi juga dari instansi pemerintah, sekolah, perbankan hingga warga dari kabupaten tetangga ataupun kabupaten Kerinci yang sengaja berbelanja untuk kebutuhan perayaan 17 Agustus di pusat kota Sungai Penuh. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menutup kebersamaan dalam Warta Berita Daerah pagi hari ini, dapat Anda ikuti sebuah feature dari Sri Wahyuni mengangkat judul Sekolah Rakyat Menyemai Harapan dari Ruang Kelas dan Asrama.

0: Suasana baru kini menjadi bagian dari keseharian ratusan anak di Sekolah Rakyat Kota Jambi. Bangun pagi, bersiap mengikuti kegiatan, belajar di ruang kelas, mengikuti pembinaan, hingga kembali ke asrama dan tinggal bersama teman-teman. Rutinitas itu kini menjadi bagian dari perjalanan baru para peserta didik di Sekolah Rakyat Kota Jambi. Bagi sebagian anak, kehidupan seperti ini mungkin terasa biasa. Namun bagi sebagian lainnya, tinggal di asrama jauh dari keluarga merupakan pengalaman pertama yang membutuhkan proses adaptasi. Tahun 2026, sebanyak 270 siswa mengikuti program Sekolah Rakyat Kota Jambi. Mereka terdiri dari 30 siswa jenjang SD, 120 siswa SMP, dan 120 siswa SMA. Sebagian besar siswa berasal dari Kota Jambi, namun karena Provinsi Jambi saat ini baru memiliki dua sekolah rakyat, yakni di Kota Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sekolah Rakyat Kota Jambi juga menampung sejumlah siswa dari daerah lain. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, mengatakan keberadaan sekolah rakyat menjadi kesempatan bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan sekaligus pembinaan dalam lingkungan yang terintegrasi. Bagi peserta didik, perubahan lingkungan tentu saja tidak mudah. Mereka harus beradaptasi dengan suasana sekolah baru, mengenal teman-teman baru, mengikuti aturan bersama, sekaligus mulai belajar hidup lebih mandiri di lingkungan asrama. Karena itu, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Kota Jambi diberikan lebih panjang dibandingkan sekolah umum. MPLS tidak hanya berisi tentang pengenalan lingkungan sekolah dan sistem pembelajaran, para siswa juga mendapatkan pembinaan kedisiplinan termasuk melalui keterlibatan personil Akademi Militer.
1: Kalau pembangunan memang masih ada penyelesaian ya untuk beberapa gedung, tetapi untuk gedung yang memang difungsikan untuk anak kelas SD kelas 1, SMP kelas 1 dan SMA kelas 1 dan 2 itu artinya secara fungsional anak-anak itu sudah bisa ditempatkan di dalam gedung asrama maupun nanti sekolah. Per tanggal 31 kemarin sudah MPLS, ya registrasi tanggal 30 dan 31 kemarin sudah apel perdana dengan Bapak Wali Kota Jambi.
0: Proses adaptasi tidak hanya menyangkut kedisiplinan dan kegiatan belajar. Ada satu hal yang juga tidak kalah penting, yaitu kesiapan emosional anak, terutama bagi siswa sekolah dasar. Bagi mereka, tinggal di asrama berarti harus menjalani hari-hari tanpa selalu berada di dekat orang tua. Ada anak yang mungkin dengan cepat merasa nyaman, namun ada pula yang membutuhkan waktu lebih panjang untuk terbiasa. Karena itu, pengelola Sekolah Rakyat Kota Jambi memberikan ruang bagi orang tua untuk tetap hadir mendampingi anak-anak mereka. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Jambi, Sudarmono, mengatakan secara resmi kunjungan orang tua dijadwalkan 2 kali dalam sebulan. Namun, pada masa awal adaptasi, orang tua diberikan keleluasaan untuk datang setiap hari. Kebijakan tersebut juga diberikan agar anak-anak tidak merasa kehilangan dukungan keluarga ketika mulai menjalani kehidupan di asrama.
2: Untuk sementara, meskipun kita punya jadwal resmi sebulan 2 kali, tetapi orang tua yang mau hadir, yang kangen dan rindu sama anaknya, boleh datang setiap hari. Karena memang anak kita ini kan dari SD, masih rindu, nangis, maka kita buka pintu seluas-luasnya, pelan-pelan nanti ke depan baru kita ikuti aturan yang sudah kita tetapkan. Ya penting mereka dalam masa adaptasi ini nyaman dulu, terobati rindu dan kangennya.
0: Pendampingan juga diberikan secara khusus kepada siswa di jenjang sekolah dasar, salah satunya dengan melibatkan siswa lebih senior untuk membantu mendampingi adik kelas mereka. Siswa SD tidak ditempatkan dalam kamar khusus sendirian, mereka bergabung dengan siswa dari kelas yang lebih tinggi, sehingga dapat memperoleh pendampingan dari kakak kelas. Di saat yang sama, aktivitas mereka tetap berada dalam pengawasan wali asrama. Pola seperti ini diharapkan membuat siswa yang lebih kecil merasa memiliki teman,

0: memiliki sosok yang dapat membantu sekaligus perlahan belajar mandiri. Sementara itu dari sisi fasilitas, pembangunan sekolah rakyat Kota Jambi masih terus dikebut. Sebagian besar gedung utama sudah dapat digunakan, ruang kelas mulai dipenuhi aktivitas pembelajaran, sementara fasilitas asrama menjadi tempat para siswa beristirahat dan menjalani kehidupan bersama. Meski demikian, sejumlah fasilitas pendukung masih berada dalam tahap penyelesaian akhir. Tantangan lainnya datang dari ketersediaan tenaga pendidik. Saat ini, Sekolah Rakyat Jambi memiliki sekitar 367 siswa, sementara jumlah guru tetap baru mencapai 17 orang. Untuk menjaga proses pembelajaran tetap berjalan, sekolah mendapatkan dukungan guru tamu dari Dinas Pendidikan Kota dan Provinsi Jambi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sekolah rakyat bukan hanya tentang penyediaan gedung dan penerimaan siswa. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan, mulai dari tenaga pendidik, pengasuhan, fasilitas, hingga sistem pembinaan yang mampu mendukung perkembangan anak secara utuh. Di balik program ini, ada harapan yang jauh lebih besar. Harapan agar anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Mereka juga diberikan ruang untuk mengenali dan mengembangkan bakat, minat, serta keterampilan sesuai dengan potensi masing-masing. Program Sekolah Rakyat sendiri dinilai menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan. Guru Besar UIN STS Jambi, Profesor Muhtar Latif nilai program tersebut menyasar masyarakat yang berada pada desil 1 dan desil 2, yakni kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Karena itu, Sekolah Rakyat tidak cukup dilihat hanya sebagai program pendidikan. Program ini juga berkaitan erat dengan upaya penanggulangan kemiskinan, karena pendidikan dapat menjadi salah satu jalan untuk membuka kesempatan sosial dan ekonomi bagi generasi berikutnya.
1: Selain ini program nasional, tapi juga kolaborasinya dan juga terpadu dengan kebijakan daerah, kepentingan daerah, percepatan untuk menurunkan angka kemiskinan. Nah, tinggal bagaimana kolaborasi dan sinergi ini betul-betul bisa selalu terus terkoneksi dengan pusat. Karena bagaimanapun program ini kan dalam pengawasan kontrol pusat.
0: Dari ruang kelas hingga kamar asrama, dari pembelajaran hingga pembinaan kedisiplinan, Sekolah Rakyat Kota Jambi kini menjadi bagian dari perjalanan baru ratusan anak. Perjalanan yang dimulai dari sebuah kesempatan, kesempatan untuk belajar, untuk tumbuh, untuk mengenali potensi diri, dan untuk bermimpi tentang masa depan yang lebih baik. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sebelum berpisah, kami kembali sampaikan berita utama. Dampak dari kualitas udara yang buruk di Sumatera Selatan akibat kabut asap sudah sampai ke kota Jambi. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, eksekutif dan legislatif sepakat tekankan persatuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Demikian penyampaian Warta Berita Daerah untuk pagi hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu bersama rekan teknik Hendri Kesuma. Terus mengudara untuk Indonesia dan salam merdeka!

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

Iya benar, selamat pagi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Terima kasih untuk tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz. Ya benar, selamat pagi. Selamat mendengarkan juga untuk Anda yang mendengarkan kami di stasiun Rili Pro 1 di Bungo, Sarolangun, Bangko dan juga Tungkal Ilir. Ya, salam bahagia dan terima kasih untuk tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Di kebersamaan Jambi pagi ini pendengar untuk 15 Agustus, saya Suci Rahayu dan rekan Hendri Kesuma yang kembali hadir untuk Anda. Ya, pendengar, ada travel umroh yang sedang mendapat perhatian banyak pihak ya, yaitu travel Gema Talbiyah karena diduga menelantarkan jamaah umroh asal Jambi di Arab Saudi. Dan alhamdulillah pendengar, para jamaah yang punya niatan untuk melaksanakan ibadah umroh di tanah suci itu tapi salah pilih travel ya, karena ternyata mereka mendapatkan perlakuan yang tidak baik begitu. Dan alhamdulillahnya mereka sudah tiba kembali di Jambi, di Indonesia pada Jumat kemarin 14 Agustus sekitar pukul 3:30. Ada 21 jamaah dan 2 orang pendamping yang diduga mengalami persoalan selama mereka berada di Arab Saudi. Ya, mereka diduga tidak mendapatkan biaya pulang ya untuk ke tanah air dari pihak travel. Para jamaah sebelumnya hanya difasilitasi untuk keberangkatan ibadah umroh, akhirnya harus meminjam sejumlah uang untuk bisa pulang kembali ke Indonesia. Masya Allah, jadi cuma dikasih ongkos pulang aja, pergi aja ya. Pulangnya gimana? Ya Allah, akhirnya hutang. Ya, tiba di Bandara Sultan Saifuddin Jambi, para jamaah ini keluar dari area kedatangan dengan membawa koper berwarna kuning. Di depan gerbang keluar bandara, para jamaah telah ditunggu oleh sanak keluarga masing-masing. Pasti sangat haru biru begitu ya, menyambut pulangnya jamaah ini. Karena ada tragedi begitu ya, kisah sedih yang harus mereka alami. Padahal niatan mereka adalah untuk melaksanakan ibadah, untuk bisa sampai ke tanah suci.

Ya, pendengar, salah seorang pembimbing umroh Abdul Malik ini membenarkan adanya persoalan yang mereka alami di tanah Arab Saudi dan mengaku telah berupaya menghubungi pihak travel Gemah Talbiyah sebelum keberangkatan para jamaah dari Arab Saudi menuju Indonesia. Ya, apa yang terjadi pada jamaah umroh yang menggunakan travel Gemah Talbiyah ini menjadi pelajaran ya buat umat muslim yang akan melaksanakan ibadah di tanah suci. Ibadah umroh, niatan itu saja tidak cukup ya, tapi cari begitu, pilih dan pilah

travel haji dan umroh yang valid, yang benar, yang resmi, yang tidak main-mainkan jamaah. Karena tidak mungkin kita bisa berangkat umroh dengan nominal di bawah 30 juta begitu ya. Akhirnya nanti seperti yang terjadi pada jamaah umroh Gema Talbiyah, bisa pergi nggak bisa pulang karena tiketnya nggak ada. Ya, na'udzubillah min zalik ya. Tetap bersama kami, pendengar Pro 1 RRI Jambi, dan semoga sehat walafiat ya untuk jamaah yang menggunakan travel Gema Talbiyah yang sudah sampai di negeri Jambi.

Eh, benar, masih bersama di Jambi Pagi untuk edisi hari ini. Cerah ya udaranya, tapi agak-agak ada kabut ya, berkabut, kabut asap. Oke, berangkat dari Kabupaten Kerinci, kami kabarkan adanya bantuan 250 program bedah rumah dari pemerintah pusat. Ini diberikan untuk masyarakat di Kabupaten Kerinci atas capaian meraih terbaik 2 kategori implementasi program 3 juta rumah tingkat kabupaten dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026. Ya, jadi ada 250 program bedah rumah dari pemerintah pusat untuk masyarakat di Kabupaten Kerinci. Ini merupakan penghargaan dari pemerintah pusat ya, dari hasil kerja keras, kerja cerdas, kerja bersama, kerja ikhlas seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Kerinci, masyarakat, serta para pemangku kepentingan.

Ya, program bedah rumah sebanyak 250 tersebut tentu harapannya bisa tepat sasaran dan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan di Kabupaten Kerinci.

Ya, pendengar, masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia. Jam tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pendengar, nanti dapat Anda ikuti penyampaian Warta Berita Sentral. Dan 7.30 insya Allah kita bersama dalam Opini Publik. Baik, pendengar, kemarin Presiden Prabowo ini menyampaikan pidato kenegaraan ya jelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ya, biasanya tanggal 16 tapi karena libur ya, maka pidatonya kemarin hari Jumat dari pagi sampai sore ya, mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo. Dan ternyata apa yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya jelang hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini mengecewakan para P3K pegawai dengan perjanjian kerja ya, PW tapi paruh waktu seluruh Indonesia. Dan kabarnya nih para guru tenaga pendidikan GTK akan bergerak menuju Jakarta menuntut kepastian nasib P3K paruh waktu. Ada 20 ribu guru begitu ceritanya yang disampaikan oleh Ratna Purwakesi, Sekretaris Jenderal DPP Guru Tenaga Kependidikan Nusantara. Beliau menyampaikan rasa hormat kepada Presiden Prabowo atas pidato dan arah kebijakan pembangunan yang disampaikan. Namun menyampaikan kekecewaan mendalam karena persoalan penyelesaian P3K, khususnya P3K paruh waktu menuju penuh waktu sama sekali belum mendapat kejelasan. Karena disampaikan oleh Ratna, ini bukan sekedar persoalan status tapi juga menyangkut kepastian masa depan guru dan tenaga kependidikan yang telah mengabdi bertahun-tahun kepada negara.

Ya, mendengar ada rencana sekitar 20.000 anggota GTK Nusantara siap bergerak apabila aspirasi mereka tidak mendapatkan jawaban yang jelas. GTKN akan melakukan aksi secara damai, tertib, dan konstitusional, termasuk menyiapkan tenda dan perbekalan untuk aksi selama 3 hari yang direncanakan dilaksanakan di depan Istana Negara atau DPR RI. Ya, karena menurut GTKN ini mengingatkan Presiden bahwa berbicara tentang pendidikan tidak cukup hanya membangun infrastruktur. Gedung sekolah, laboratorium, dan fasilitas pendidikan memang penting. Tapi suprastruktur pendidikan, terutama guru dan tenaga pendidikan yang sejahtera, serta memiliki kepastian status tidak kalah pentingnya. Ya, karena bangunan pendidikan

Pendidikan boleh berdiri kokoh, tetapi pendidikan tidak akan berdiri tegak tanpa guru dan tenaga kependidikan yang mendapatkan kepastian. GTKN tidak ingin berhadapan-hadapan dengan pemerintah, GTKN ingin didengar, ingin berdialog. Namun ketika suara pengabdian belum mendapatkan jawaban, GTKN siap membawa suara itu langsung ke depan istana. Ya, karena Ratna menegaskan P3K paruh waktu tidak boleh menjadi status tanpa batas waktu. Sudah waktunya pengabdian mereka sebagai tenaga pendidikan, sebagai guru yang sudah mengabdi dibayar dengan kepastian. Ya, masya Allah, itu yang lain disampaikan oleh Ratna Purwakesi, Sekjen DPP Guru Tenaga Pendidikan Nusantara, terkait dengan pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo kemarin yang belum menyentuh begitu ya bagaimana nasib dari para guru tenaga kependidikan GTK yang berstatus P3K atau juga P3K paruh waktu di seluruh Indonesia. Baik, benar, terima kasih untuk Anda yang bersama kami Pro 1 RRI Jambi ya. Di kemerdekaan RI ke-81 tentu ada banyak sekali harapan kita untuk negara tercinta Indonesia, termasuk juga bagaimana tingkat kesejahteraan itu menjadi sesuatu yang diharapkan seluruh masyarakat Indonesia. Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar.
2: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyak